pagi ini, Maidam Sasa proses lulus dan salur bantuan kepada ASNAF selesai segera. Dan 61 pingat emas dan 3 kelompok terbaik sasaran SUKMA tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Maida menyasarkan proses kelulusan dan penyaluran bantuan ASNAF dapat diselesaikan dalam tempoh 2 minggu berbanding 3 bulan sebelum ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Profesor Madya Datuk Dr. Ahmad Azrin Adnan berkata, sasaran itu dapat dicapai melalui penambahbaikan sistem permohonan dalam talian. Ini termasuk menggunakan AI dalam proses penyiasatan dan penilaian. Semua dokumen pemohon boleh dimuat naik terus ke dalam sistem selepas mendapat nombor rujukan tanpa perlu hadir ke pejabat Maidam. Menerusinya, pemprosesan permohonan lebih cepat sekaligus penyaluran bantuan kepada ASNAF dapat disegerakan. Dalam perkembangan lain, Profesor Madya Datuk Dr. Ahmad Azrin berkata RM160 juta ringgit wang zakat berjaya dikutip setakat ini. Daripada jumlah itu, paling tinggi adalah zakat pendapatan dan simpanan, manakala 30% adalah zakat perniagaan. Turut direkodkan agihan zakat sehingga RM200 juta ringgit kepada golongan yang layak tahun ini. Sementara itu, 75 keluarga ASNAF menerima manfaat zakat korporat McDonald's Malaysia berjumlah RM100,000. Sumbangan turut melibatkan 10 komputer riba kepada pelajar daripada keluarga ASNAF. Sesi libat urus JPJ bersama penganjur RAZ Members di Putrajaya akan diadakan petang ini. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, sesi berkenaan bagi mendengar pandangan dan membincangkan langkah penambahbaikan. JPJ tidak berhasrat menyekat penganjuran program pemotoran, namun pematuhan SOP serta keselamatan pengguna jalan raya perlu diberi keutamaan. 11 kematian direkodkan dalam penganjuran sebelum ini dan sebahagian mangsa bukan dalam kalangan peserta. Terengganu menyasarkan 61 pingat emas dan tempat dalam kelompok 3 terbaik keseluruhan pada SUKMA Selangor 2026 bermula 15 Ogos ini. 759 atlet dan pegawai akan menggalas cabaran negeri merangkumi 35 penyertaan sukan yang dipertandingkan. Ketika ini, persiapan setiap pasukan berada pada tahap 90% hingga 95%. Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu, Ahmad Syahriza Yahya berkata, setiap pengurus dan jurulatih perlu memastikan sasaran yang ditetapkan dicapai terlebih dahulu sebelum memburu pingat emas tambahan. Pada SUKMA Sarawak 2024, Terengganu menduduki tempat kelima keseluruhan. Sekian buletin disediakan Nur Azil Ahmad Sani, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: terucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Surat Dungun Terengganu. Telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami, Terengganu FM.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat Pagi.
2: Memasuki jam yang ketiga dah kita ni.
3: Selamat pagi yang baru saja bersama. Kalau terbuka ada terkekal untuk sama dengan Yidi pagi ni. Di pagi hari kita akan ada kenangan-kenangan tertentu.
2: Ya, kenangan.
3: Dan juga sebut pasal kenangan tak nanti ke pagi lah. Pagi petang siang malam ni kalau sebut pasal satu sosok individu yang bernama seorang ibu, mak ke, umi ke, mama ke, Amek ke, ikutlah panggilan-panggilan macam-macam dan sebagainya. Untuk satu insan yang istimewa ini, kita akan banyak kenangan-kenangan dengan dia tau. Tapi terlebih dahulu, buat yang dah pergi, Al-Fatihah kita titipkan. Buat yang masih ada, mungkin banyak perkara yang akan mengingatkan kita tentang dia. Antaranya kan, kita pasti akan ada satu situasi di zaman kita. Tak tahulah, zaman besar ni saya tak pasti. Kalau zaman kanak-kanak dulu, kalau saya lah, mungkin benda sama juga berlaku pada semua pendengar-pendengar kita. Kita zaman budak, kita cari barang kan. Cari benda, cari barang. Tiba-tiba, mak, tak jumpalah mak. Ayat mak kita balas tu ayat apa?
2: Dia, ayat yang biasa dia, dia bagi pada kita. Kadang-kadang kita tak boleh nak terima dengan sebulat-bulatnya. Kan? Sebab dia bagi ayat magic.
3: Ayat magic eh?
2: Ayat magic.
3: Jadi kita nak tahu ayat-ayat
2: dia menyegarkan kita. Minda.
3: Menyentapkan hati.
2: Menyentap hati. Tetapi dan juga memberikan kita dengan daya terus kepada perubahan paradigma yang yang besar jurangnya. Tiba-tiba kita akan rasa macam Oh ya. Okey.
3: Okey. Ayat tu yang kita nak tahu kan. Cari barang tak jumpa. Lepas tu mengadu kat mak. Mak, dah mana ni? Contoh. Apa yang mak kita cakap? Boleh kongsi-kongsikan dengan Ayi dan juga CD pagi ni.
2: Okey. Jadi ceritanya adalah ayat magic yang digunakan oleh kaum-kaum ibu ni apabila yang ditanya oleh anak atas kehilangan barang ataupun yang sedang dicari tapi tak jumpa.
4: Tapi bukan anak je. Encik suami pun kalau salah-salah tak cari barang, kena juga ayah ni.
2: Tapi ayah dia akan kena las-las. Tapi dia biasanya itulah.
3: Biasa anak-anak lah kan.
2: Anak-anak kan. Kena tanya time tu ayah diam je.
3: Ayah berada dalam zon selamat masa tu.
2: Dah. Dia tak boleh masuk campur. Jangan masuk campur lagi. Jadi kita biarkan keadaan tu berlalu begitu saja. Jadi kaum bapa biasanya akan terus dengan kekal membaca surat khabar. Walaupun dalam keadaan terbalik.
3: Macam dia pengalaman je. Macam pengalaman je.
2: Tak ada. Ini situasi setelah dibuat kajian.
3: Cerita orang lain lah ni. Cerita orang lain lah ni.
2: Ini setelah kajian lah. Nanti kita akan ceritakan juga ni.
3: Boleh kongsikan dengan Yidi kejap nanti ayat magic mak kita. Bila cari barang, mak tak jumpa soket ni, mak mana kunci, mak semuanya mak. Dia akan terkeluar beberapa pattern ayat yang mungkin segar dalam ingatan kita sampai sekarang.
2: Okey. Jadi anda boleh kongsikan ayat tersebut dan situasinya macam mana?
3: Kejap nanti di Cicat Terengganu FM.
2: Mesra ceria.
3: Cepat pagi. Okay.

0: Ya, cicak pagi bersama Yi dengan D pagi ni. Yi D untuk anda. Dan juga kita pagi ni nak ajak sembang-sembang lah. Ha, kongsi-kongsi tentang ayat power, ayat magis mak kita ni. Ha, bila mana cari barang tak jumpa. Ha, mengadu dekat mak. Semua benda mengadu dekat mak. Ha, ayat mak kita bagi apa eh? Kita ingat. Okay, boleh kongsi-kongsikan. Ada yang dikongsikan di WhatsApp kita. Ketalian kita pun boleh untuk waktu sekarang ini. Dari Yi Dongo ni katanya. Ha, mu kalau aku gi ada siap. Mata boleh semua tak suruh cari barang. Tapi saya baca tu tak backing. Dia kena si dibaca takut milai sikit.
1: Mana yang mana tadi?
0: Ah, daripada Yi Dongong.
1: Yi Dongong tadi ya.
0: Mu kalau aku gi ada siap.
1: Mu kalau aku gi ada ha, siap mu. Mata boleh semua tak suruh cari barang.
0: Baca dengan dengan penuh.
1: Dah apa dah cari betul-betul.
0: Janganlah marah saya. Ha? Bukan saya minta cari barang ni.
1: Saya in character tau.
0: Okey, di talian kita.
1: Okey,
0: kita
1: dah dengar pula. Sahabat kita ni.
0: Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah.
1: Bukan, tadi saya bukan marah. Ya. Ia tak telefon.
0: Tiba-tiba kan.
1: Dia tahu, saya tadi bukan marah. Okey, ada seorang lagi.
0: Ada. Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Encik Nor. Ya. Encik Geliga. Okey, Cik Noh, macam mana ayat yang Cik Noh paling ingat lah sekarang ni? Siapa sekarang ni?
2: Bukan hok kata-kata mak.
0: Hok Cik Noh.
1: Hok sendiri. Hok sendiri. Okey. Ajar, ayat. Cuba berlakon jadi anak. Yeah. Kata bagi tahu dengan ni ke mak, duk jumpa cari barang.
2: Ibaratnya Yidi ni anak Cik Noh lah.
0: Anak Cik Noh panggil Cik Noh umi ke mak ke?
2: Mak je lah.
0: Panggil mak.
1: Jadi sekarang ni Cik Noh ada dua orang anak. Ya? Okey.
2: Kita berlakon lah.
1: Weh, macam mana ni? Kita tak duk ni. Kita nak pergi ngadu ke mak. Kita macam ni. Kita punya barang tak duk ni. Macam kena.
0: Kena wait ke mak juga ni.
1: Kita tanya. Aku lah.
0: Tuan, mak. Stocking kita dua orang duk mana mak eh?
2: Tu lah. Mak kata dah. Orang kapal duk duli. Kata dah kan. Letak molek tempat ya.
0: Letak dah ha?
2: Cari dengan mata ke cari dengan
0: lingga? Kita cari dengan mata mu. Tak jumpa ni.
2: Mata boleh ke juling tak jumpa. Tengok molek tu kan mok letak molek dah tu stoken duk mana? Tudung ke, sokok ke, sakuk ke paku tu.
0: Mok kita tak stoken ah mok tak cari sokok mok.
1: Saya dah lama tak pakai tudung mok.
2: Semua tempat tu belaka hok adik awak ke kakak awak ke ada dah tu sokok tu papio tu tudung token duduk dalam laci kecil tu.
0: Gini amuk tolong cari ya amuk tolong cari ya.
2: Dok dan doh mok nak kerja dah ni. Gigi.
1: Okey, tepukan untuk Cik Noh. Okey. Oh tu kebiasaanlah Cik Noh.
2: Dulu zaman dulu
1: lah. Tapi dok backing mana ni tau.
0: Kalau setahun ni dok takut mana macam ni aku ni.
1: Belakang. Oh dok belakang kan ni. Oh lagi parok rasa je ni.
0: Kalau sebenarnya aku mana.
2: Memanglah dia kadang-kadang nada tu dengan nada tinggi kan kadang-kadang.
1: Faham. Tapi kita tahu dah Cik Noh kamu tadi dah ni dulu.
2: Rotang tu memang bukan rotang untuk rotang dia orang. Tunjuk je supaya dia orang ni akan takut.
1: Baik, terima kasih Cik Noh.
2: Terima kasih.
1: Dah apa, kami kena minta maaf tak jumpa cari barang tu.
0: Tak jumpa lagi stoker ni. Dekat mana?
1: Okey, baik. Terima kasih Cik Noh.
2: Duduk dalam kasut cari mulalah.
1: Stoker duduk dalam kasut.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
1: Ambil obat. Wow. Tak tanya betul.
0: Tak tahan je so kita tanya. Barang ni kot kita suruh kita tanya juga.
1: Betul lah.
0: Okey, lepas ni boleh kongsikan lagi. Akan kita selepas ni kita nak kongsikan pasal mood terkena orang dulu. Lepas tu boleh sama balik lah. Ayat power, ayat majlis mak kita ni. Bila cari barang dok jumpa.
1: Dalam cicet
0: pagi.

0: Muk Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita kerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
1: Okey, Muk Terengganu Ang pagi ni.
2: Oi, kita nak pergi jauh sikit ni. Dari Kuala Terengganu, kita nak pergi tak ke Kemamang ni.
1: Ya. Kalau dalam siaran TV satu dulu, saya ingat satu cerita animasi kartun.
2: Yang mana?
1: Lagu dia, berjalan-jalan melihat haiwan di air, awan pun hutan. Kan? Ini kita nak berjalan ni, nak bawa jalan ke pusat konservasi penyu ma di Kerteh.
2: Wah, seronok. Tapi lagu tadi tu patutnya dipanjangkan lagi sikit.
1: Tak boleh sebab tak bayar.
2: Oh, ya? Yeah? Oh, dia sebab mula dah?
1: Sebab tak ada kadar bayaran.
2: Oh, dah mula demand, ya? Okey. Okey, cerita ni dia terletak di Pantai Ma. Yeah. Di daerah dia Kerteh Kemamang lah. Jadi, kawasan Ma ni, daerah ni dia merupakan satu kawasan pelindungan penyu. Ini dah pun diwarta dan diurus oleh Jabatan Perikanan Malaysia lah.
1: Ya, jadi Pantai Ma ni mempunyai pantai berpasir sepanjang kira-kira 1.7 km yang menjadi kawasan pendaratan penyu.
2: Dan merupakan pusat konservasi juga ni.
1: Ya.
2: Dan penerangan penyu. Ini juga termasuk aktiviti penetasan telur dan juga pemeliharaan penyu.
1: Ya, jadi pengunjung boleh belajarlah untuk berkaitan dengan kitaran hidup, tingkah laku dengan ancaman terhadap penyu ni. Serta usaha yang dijalankan untuk melindungi spesies ini. Terdapat kemudahan di pusat informasi penyu dan juga penetasan untuk pusat penetasan telur dia.
2: Yalah, sebab kita boleh belajar juga. Betul. Banyak untuk spesies-spesies penyu ni pun banyak juga, kan?
1: Yalah.
2: Usaha untuk pemeliharaan pun ada juga dijalankan di situ. Konservasi pun ada juga, macam-macam, kan?
1: Betul. Dan juga aktivitinya lain, dia juga pelepasan anak penyu ke laut. Antara aktiviti yang menarik perhatian pengunjung lah. Tetapi ia bergantung kepada musim dan juga program yang dianjurkan. Jadi kalau kena dengan rezeki kita, maka dapatlah merasa untuk bahagian lepas anak penyu ni ke laut.
2: Jadi ada keselamatan, untuk pesanan keselamatan juga ni. Yang paling penting, kalau kita pergi di Nu, jangan kita ganggu penyu yang sedang naik ke pantai untuk bertelur. Jangan kacar dia, biar je.
1: Itu yang paling utama.
2: Tiba-tiba suruh kata derah sikit. Suruh kawan tu derah mana.
1: Kelajuan ni tu je pun. Dan juga paling penting sekali, elok guna flash. Dan juga buat bising, buat unggur api di kawasan patah pada waktu malam, kerana dia akan mengganggu encik-encik penyu, puan-puan penyu dan juga anak-anak penyu yang ada. Okey, itulah Muk Terengganu untuk hari ini. Jadi kita hargai anugerah ciptaan alam ini, kerana ini adalah aset kepada negeri Terengganu, aset negara juga sebenarnya.
2: Ya, betul. Untuk kelestarian pelancongan di negeri Terengganu.
0: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh, kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: kuih pikir baca aku hei.
1: Apa?
0: Tahu tak? Aku ni baik dengan
2: pikir. Bawa kat jamur. Orang cerita eh.
0: Aku ni, aku ni baik dengan anak darah aku. Uang ni lah. Lepas tu dia cerita lah. Dia belajar lagi.
1: Dia lagi lah.
0: Dia ada boyfriend.
1: Lepas tu boyfriend tu belajar juga.
0: Belajar juga. Ceritanya belum apa-apa lagi. Dia kata kalau boleh nak sebelum kerja nak kahwin tu.
1: Dah dah habis belajar nak kahwin dah.
0: Mana mikir benda aku dah mikir benda. Aku pun terfikir dia buatnya ha.
1: Tapi dia kalau nak kahwin nak
0: macam mana? Aku bolehlah kau kau itu pula lelaki tu ada kerja dulu ke benda macam mujamin je lah ni. Ini
2: bukan kita makan, kita sokong. Baiknya kahwin daripada dia kawan kuno kini.
1: Oh, tapi daripada dia buat benda kau sayang.
0: Fikir gitu betul. Aku fikir tentang jaminan kerja. Kawan dah mak tanggungnya nak darah tu aku sayang nak darah aku tu jadi benda. Aku dah kenal apa
2: dia mana. Kalau dia keluar lagi Pun ambil dia jadi kanibal.
0: Aku pula dah kena tanggung. Tak ada kerja dia pula mata-mata
1: cikgu gitu. Apa pandangan cikgu? Mereka kahwin masa belajar kot ikut Mekna?
3: Aku dah. Aku tengah ngajar aku jumpa Mekna.
1: Mekna ambil tender cutting macam tu. sungguh. Aku kadang-kadang, yelah kadang-kadang budak-budak lenda dia jumpa kot. Tapi yelah kadang-kadang, yelah kahwin umur muda lagi.
0: Sebab budak umur muda lagi.
4: Budak kerja lagi.
0: Umur baru 21.
3: Tapi itulah Lenny biasalah. Kasih babak kasih ni tengah-tengah belajar. Ramah kasih tak sabar kata. Kegi bila habis belajar kat dia, honor duduk rindu. Lepas tu dia nak nikah.
1: Kek gini kau dah lama kan?
0: Itu kata dah jamin lagi macam kedudukan kita kat mana. Biar stabil lah dulu. Takut aku kapa ke dia. Dia nak lah duduk mari dah.

0: Bukan benda.
1: Kita tahu benda ni.
0: Yelah, yelah. Hmm. Tapi gitulah atas budak lah. Maknanya, cuma kalau macam kalau seorang boleh kerja dia, apa lagi cikgu tengah belajar ni, dia tahu lagi hala tuju.
2: Kalau pandangan aku, bukan sebab fikir dengan keadaan semasa lah ni.
0: Dengan keadaan
2: ikon kerja susah nak dapat.
0: Dia tu kalau
2: barang mahal semua.
0: Lepas tu cikgu kalau nikah, dia dah habis belajar boleh hanuk. Nak cara kanuk lagi. Kau jangan hanuk lagi.
2: Ada hanuk. Itulah kata. Jadi fahamlah father and mother. Ya,
0: ha. Berhenti juga pandai-pandai lah. Yang mikir tahulah kemampuan masing-masing, matang belaka, besar belaka. Dia ke warna cikgu.
1: Yalah,
0: cuma kahwin muda. Kahwin. Tapi kahwin muda ni gitu lah cikgu. Habis benarnya dah.
1: Allah, orang dulu kahwin muda ke sama kau.
0: Orang tua kita dulu lain cikgu.
1: Betul. Kata kita kena cari pada rezeki jodoh.

0: Setiap pagi 6 hingga 10
1: temani anda.
2: Chat pagi kita pagi ni. Ayat magic daripada mok kita.
3: Ya, ayat power mok kita. Cari barang tak jumpa. Dia pergi ke mana kita?
2: Kita ingat, dah balik lagi dari pun tengok menu tadi.
3: Dah balik. Tu ayat yang power kena.
2: Mungkin kita tengok kat penyu dah balik-balik.
3: Dia tu bukan gitu. Kalau sesuatu nak backing kan. Mungkin kita tengok penyu, kau menjadi penyu.
2: Itulah. Siapa background muzik pun dah tukar.

0: Dah, dah, dah, dah beri.
1: Cakap biar terang.
0: Dah, yelah, dah terang lah ni.
1: Okay, okay.
0: Sebab kalau nak terang lagi, kita boleh bagi flash.
1: Okay, baik, ada lagi nak berkongsi. Okay. Untuk kita bagi ni, ada daripada MZ Kemama ni. Salam, JD. Mu cari dengan hidung ke?
0: Hidung. Itu memang biasalah ayat-ayat gitu dok.
1: Hidung tak salah. Orang cari dengan mata bukan cari dengan mulut.
0: Tapi kalau mak-mak kita ni cara dia percakapan dia tu kadang-kadang tu dia ada kiasang. Dia ada kiasang. Buka kok mata tu besar-besar.
1: Pada mata kita tapi besar
0: tu. Tahu. Okey. Okay, kita ada seorang lagi manggil kita ni.
1: Ya. Yeah. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Ayat buih.
0: Ni nak kongsikan ayat sendiri sebagai seorang ibu ke ataupun contoh daripada ibu-ibu yang lain ke macam mana?
2: Gini dia. Agak jawab orang ni bawa-bawa kita ni awak anak-anak.
0: Jajak. Ni Kak Roh ke Kak Leha eh?
2: Cici Kak Roh.
0: Kena Kak Roh lah. Kak Leha. Kalau gini aku malas nak berlakon ya. Aku takut.
2: Ya. Bagus
0: lah. Ya. Okay. Kita berlakon ya, Mak. Boleh eh? Okay. Okay, treat kesabar belum action. Belum action Kak Leha. Belum action. Belum action bawa action eh. Bawa cekak eh. Okay, Ayi jadi Mak. Salah. Ayi jadi anak. Okay, 3, 2, 1 action, Ayi.
1: Mak. Duk mana uci motor kita, Mak? Duk tahu ni, duk jumpa ni.
2: CD.
1: CD dah pula.
0: Dah. Tak, saya jirang. Jangan cara ke saya lah. Saya jirang sebelum Mak Kak Leha.
2: Nak kabur eh. Dah anak Kak Leha tau. Kali kita bawa barang dia, kali kita benda tak jumpa, dia kata, jangan mah. Dana tu barang hijau. Kata dia tahu, kata. Mak tahu ni. Benda tahu. Pakah ke dia tahu.
1: Tapi ayat-ayat pergi balik ke anak tu lah ke mana maksudnya?
2: Mau ke Kak Leha. Anak tu bung kata. Kalau tak ambuh kata cepat dengan kaki je ada api. Kalau nak cari
0: tanya
2: orang.
0: Jadi kita nak berlakon tadi Ayi jadi anak, Kak Leha jadi mak. Itulah kadang-kadang bila produk
2: ada berlakon.
0: Dah apa lah kita buat-buat gitu je. Marah kai tu sebagai anak. Boleh kan? Ni bila kita nak berlakon ni kita kena casting ni. Kalau pakai kabel ni jadinya.
1: Okey.
0: Okeylah. Tapi tak apalah. Kak Leha okey ke?
2: Deh.
0: Nak berlakon ke tambuh dah?
2: Tambuh dah.
0: Okeylah tambuh dah. Tambuh lah.
2: Tinggi
0: ah, berlakon
2: dengan
0: Ayi. Ayi yang dia. Ha, iyalah. Susah cari pelakon gini.
1: Kami rakan sebaya dok leh. Okey, baik, terima kasih.
0: Aduh. Waalaikumsalam Kak Leha.
1: Kira 3-4.
0: Batu kita nak cari pelakon kita kena casting Ayi. Ini.
1: Okey. Boleh kongsikan lagi kejap nanti. Tapi selepas ini kita nak kongsikan untuk ramalan cuaca dulu lah .
0: Baik.
1: Untuk keadaan hari ini.
0: Kita tengok cuacanya daripada Met Malaysia, Negeri Terengganu, Jabatan Met Meteorologi Negeri Terengganu. Hari ini dengan katanya bersama-sama dengan sahabat kita, Encik Nur Herman yang berlawan bertugas.
1: Kejap nanti. Kita terus saja bersama di Terengganu FM.
0: Masa ceria.

0: Cecil pagi kita akan sambung. Kalau tak sempat sekarang ni untuk lepas ni, lepas utama 9 pagi nanti.
1: Ya, yeah, kita sambung lagi. Ada lagi satu dua konsep daripada rakan-rakan kita ni. Dan juga ada sebabnya kenapa kalau mak kita cari barang, kalau kita cari barang tanya mak kita ni, dia akan dengan sepatah kilat dia boleh jumpa. Bukan sepatah kilat jugalah, maksudnya dengan kadar yang cepat dia boleh jumpa barang tu.
0: Dah lah, tepi-tepi, biar aku carilah.
1: Apabila dia keluar perkataan tu, dia jumpa. Ada asbabnya. Itu akan kita kongsikan kejap nanti. Apabila lepas sebab ni, kita sekali lagi akan ke utama 9 pagi lah, macam CD-nya tengah tadi. Kemudian untuk kita kongsikan di jam yang keempat, banyak lagi perkara kita nak sembang-sembang untuk pagi ni. Temani Lagu FM dan juga untuk temani perjalanan anda untuk hari ni, dan juga apa saja urusannya, layan tengah gabungan YD untuk pagi ni. Masa ceria pastinya Terengganu FM.

0: Oi, sekejapnya dia orang ni apa ni type WhatsApp.
1: Hmm.
0: Laju.
1: Laju.
0: Tadi baru cakap kurang seminit dah penuh dah.
1: Ya. Yeah.
0: Bobek dungu ni?
1: Ya. Yeah.
2: Kuatlah membuat kerja. Siapa ngecik peluh?
0: Tu barulah
1: kan dia. Kan buat kerja bang ngecik peluh. Biasa kalau file tamir aje dia tak apa ngecik peluh. You're listening to the best.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan accountability ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem setia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan Madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI tabung haji, tindakan sebahagian besar ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI tabung haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya, AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila kuala ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Hussein Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Hussein Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Kini-kini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace, but we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pemansuhan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di ronta itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga E1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 3 ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Benedikan kam, saudari gabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun per-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
2: Jadi luar biasa.
3: Kembali bersama untuk jam yang keempatnya. Salam untuk semua. Terima kasih yang baru saja bersama-sama. Ya, setiap dari tadi pun terima kasih banyak-banyak dah ya. Di jam ini, rentak kerja dah bermula. Ada yang masuk pukul 8 lagi, ada 8.30, ada pukul 9. Ni permulaan rentak yang kita nak carilah untuk
2: jadi, kita ni. Betul lah, Aiz. Kita rasa dah, mereka dah sampai sebelum pukul 9 tadi kan?
3: Ya.
2: Lepas pukul 9 dia jadi lewat lah kan?
3: Lewat lah. Tengok atas kerja lah.
2: Kalau tengok atas kerja lah.
3: Tengok atas kerja, dia tengok atas shift dia. Kalau waktu pejabat tu dah langgar tarot dah ni.
2: Tapi itulah. Jadi kalau ada yang dah terlambat tu, tak apa. Menyesal pada hari ini. Lepas tu, esok kita bentuk jati diri yang lain pula untuk kita datang lebih awal. Macam tu.
3: Hasrat kena ada.
2: Hasrat kena ada. Niat matlamat tu kena ada.
3: Okey, permulaannya itulah kan. Kita harapnya baik-baik je untuk pagi ni. Dan juga kalau tadi di jam yang ketiga kita kongsikan untuk cek pagi berkaitan dengan ayat power, ayat majlis mak kita ni, bila cari barang tak jumpa. Kita sambunglah sikit untuk di jam yang keempat ini. Kalau ada lagi nak berkongsi, sila-silakanlah singgah di WhatsApp kita ni. Ada lagi saya butang ni yang dikongsikan oleh saya di Johan 70. Katanya tengok molek kok, baru molek tak semalam. Dia cakap gitu.
2: Tengok molok. Tolong tengok molok pula.
3: Tengok molok
2: dia. Bapa dia tengok moloknya. Molok tahu mana?
3: Tak tahu.
2: Molok di sini.
3: Molok.
2: Molok. Batu ayang tu dia ada molok sini.
3: Molok di situ dia.
2: Molok dia ditekok dia.
3: Okey.
2: Dia kena ada.
3: Kena. Oh gitu.
2: Oh, kena bail lah tu. Okey tu. Begitu. Dah okay. Okey, ada lagi tak sahabat-sahabat kita yang mengantar kiriman?
3: Okey, di WhatsApp ada satu lagi ni pada Farah Farhana Dungun katanya. Suasi saya ngamuk saya pula. Dia kata saya ni. Ma, benda ni dekat ma, benda ni duk mana? Benda ni duk mana? Betul saya baca tu.
2: Tak, saya nak suka jawapan dia. Jawapan mak dia.
3: Mak saya.
2: Okey.
3: Saya
2: jadi Anok.
3: Ma, benda ni duduk mana?
2: Mari cari atas pala aku ni. Muna jawab kena. Kalau jadi keadaan macam tu,
3: ikhtiarkanlah cari siapa jumpa.
2: Ada tak kita akan sambung ayat kita yang seterusnya? Rasa dok. Mau cari atas pala aku ni.
3: Pakai minyak gitu ke? Okey, ada satu memanggil kita lihat kita ni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Yidi.
2: Ya, khabar baik. Alhamdulillah.
3: Abi ke?
4: Bukan Yimi ya, Yidi ya.
3: Bukan Yibi, Yidi.
2: Yibi?
3: Yibi. Yibi? Yibi tu Pak Anda kami soon.
4: Bukan Yimi,
3: Yidi. Oh, Yimi.
2: Yimi. Oh, bukan. Bukan, bukan. Ya, itu makanan. Itu makanan, Abi.
3: Okey, Abi.
4: Dekat, ni Muaz.
3: Muaz. Okey, sorry. Okey, sahabat kita.
2: Muaz.
4: Ya, apa khabar?
2: Ya, khabar baik.
4: Ajak ayu.
2: Mana?
4: Buat mana-mana pula.
2: Makan Yimi.
3: Aduh.
2: Okey, insyaAllah, insyaAllah. Nanti kita nak pergi sekali lah.
3: Baik.
2: Hari ni ada rumah ke?
4: Ada.
2: Ada insyaAllah. Kita akan aturkan temu janji kita cantik-cantik baik-baik nanti.
3: Lain kat doktor kan, suruh temu janji.
2: Muaz. Okay. Muaz, saya tahu okay. ada yang terpendam yang Muaz simpan untuk kita kongsi dan kita luahkan. Mm-hmm. Dengan kata-kata yang memang walaupun kita terasa pada waktu itu, tetapi ia mendidik dan juga menjadikan kita seorang manusia.
4: Yang terpendam
2: Ini ayat daripada... kalau kata ada contoh daripada kaum ibu kan, kita cari barang lepas tu tak jumpa cari tapi tak kan, lepas tu kita tanya mak kita, mak kita mak kan ni, lepas tu dia bagi satu ayat. Ada tak satu ayat yang sampai sekarang Muaz ingat?
3: Kongsi kan kalau ada.
4: Katanya kamu tak mana cari diri apa, suruh orang agak kau orang je, yang gitu ayatnya.
3: Mak ayat gitu deh.
4: Makan telang.
2: Ha? Makan wang
4: makan dalang ayat tu.
2: Makan dalang.
4: Faham apa? Maknanya barang hok kita cari hok dak jumpa tanya orang lain buat apa, tak lain cari lain hang gitulah.
3: Jadi mak kita suruh kita cari juga sampai jumpa.
4: Okey. Padahal mak kita tahu benda tu kerana kita suruh kita cari siapa dapat.
2: Maknanya kalau dah jumpa tu, selagi dah jumpa cari je lah.
4: Cari lah. Lelaki tu dah tengok macam ayah kita tungan baru maksud. Ni toh yang kamu cari lemon ni.
3: Lepas pada berhempas pula tak jumpa, baru dia cari.
4: Kita tak cakap tukar spek lah. Pas spek hitam, spek putih. Cari tak jumpa tak. Ibaratnya begitulah.
2: Yelah. Faham. Okay, Muaz. Terima kasih, Muaz.
3: Terima kasih. Selamat.
4: Assalamualaikum.
2: InsyaAllah.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Ni sebab Muaz punya cerita tadi itulah tau. Selagi dah jumpa, cari lah. Okay, kita ada soalan lagi ni. Allah la ilaha illallah. Mana aku nak baca ni?
3: Ini tapi saya lepas dah ni. Tapi saya lepas nak baca.
2: Rasa-rasa lepas paruh ni. Doleh nak baca ni. Aduh. Kalau kita baca lagi ni jadi nangis. Tau.
3: Lepas tu guana.
2: Gini lah toke. Tukar lain sikit toke. Okay. Kita ada Abang Madi Kemamang.
3: Okay. Katanya ni. Mok kita kata. Cari dengan mata. Jangan cari dengan hidung.
2: Ni macam ke tadi lah. Siapa Cik Noh tadi? Cari guna linga, dia kata.
3: Cari guna linga.
2: Dah kalau jalan guna linga, dia peweng gitu kepala.
3: Cuma satu persoalan yang paling besar. Kenapa kaum ibu ni? Yalah, kita pengalaman masing-masing. Setiap orang pada pengalaman kan. Tanya kita cari, memang payuh sangat nak jumpa. Tapi dia pergi kejap je.
2: Okay, kita pergi kepada saintifik sikit.
3: Saintifik.
2: Sebab daripada sudut saintifik ni, dia membuktikan sebenarnya kebolehan lelaki dengan wanita ni beza. Okay. Pada menggunakan ruang. Nampak tak situ? Jadi macam lelaki ni, dia sebenarnya lebih pakar dalam membaca arah petunjuk dan juga menganggar sasaran dengan tepat dalam lokasi. Tapi wanita ni, kebolehan dia adalah dalam mengingat semula lokasi barang serta objek-objek yang berkaitan dengannya.
3: Patutlah. Kelebihan di situ.
2: Sebab kadang-kadang dia yang simpan.
3: Okey. Lepas tu satu lagi, kalau kita perasan lah, kaum hawa, kaum ibu, kaum mak kita ni, dia ingatan wanita ni dia lebih kuat berbanding lelaki.
2: Betul.
3: Sebabnya dia kalau sebab ingat-ingat untuk ingat semula lokasi barang ni, dia perlu daya ingatan yang kuat. Walaupun saiz otak wanita ni lebih kecil daripada lelaki, namun memori lelaki lebih cepat terjejas semakin usia semakin bertambah. Berbeza dengan wanita, walaupun usia semakin bertambah, bahagian otak yang ada peranan untuk simpan memori tu dia kurang terjejas. Jadi sebab tu wanita dia kekuatan dia, ingatan dia cukup kuat. Sebab itulah kalau kita bagi alasan kat perempuan, kan kita bagi alasan, contoh abang pergi mana semalam ni, contoh kes lain lah ni. Kita bagi alasan sekian-sekian, esok dia tanya soalan yang sama, jawapan kita dah berbeza. Di situlah terbocornya lubangnya.
2: Tapi sekarang ni tak ada dah, dia tak guna soalan-soalan dia tu dah kadang-kadang. Jadi dashcam.
3: Buka location telefon. Nak cakap apa lagi?
2: Apa? Find current location.
3: Abang kos kongsi lokasi sekarang.
2: Lepas tu
3: tak ke jenuh kita?
2: Lepas tu jawab ke tak jawab?
3: Lepas tu
2: tak, sekarang ni nak jawab ke tak jawab dulu?
3: Kita fikir dulu macam mana.
2: Kita fikir dulu nak jawab apa.
3: Mesyuarat dulu. Okey, apa pun itulah antaranya. Memang
2: aduhlah.
3: Dan juga kehebatan ibu ni six sense. Six sense dia lah. Komunitan six sense. Dia six sense bukan hanya sekadar benda, tapi anak nak balik ke, siapa-siapa nak datang ke, dia boleh rasa tau. Macam filem Kabi Khushi Kabi Gem.
2: Ya, kan?
3: Dia tak letak watak Amitabh Bachchan tu tunggu depan pintu. Mak dia tunggu depan pintu.
2: Jaya Bachchan.
3: Nak gambar dia boleh rasa dah. Helikopter entah ke mana, tapi dah rasa anak nak balik. Oh, jangan main six sense wanita ni.
2: Merepeti. Merepet.
3: Saya rasa macam tu. Macam ada wanita nak datang konti kejap nanti. Kejap nanti.
2: Yang mana?
3: Lepas pada ni lah.
2: Lepas pada ni lah.
3: Saya rasa lah.
2: Ada rasa? Ada nampak rama-rama?
3: Rama-rama tak nampak.
2: Ya. Yeah. Biasa ada nampak rama-rama yang kata-kata orang dah datang kan?
3: Itu pedoman lah tu.
2: Tapi biarlah. Konti memang kena ada orang. Kalau tak ada orang, siapa-siapa nak bawa rancangan anggun nanti.
3: Okey. Okey, kejap nanti banyak kita nak kongsikan untuk info kompak di pagi ni. Dengarkan lagu Tembera hari ini untuk anda.
2: Ceria pagi. Terengganu.

0: Kau ni apaan?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Terengganu FM.
1: Gempa weh. Info gempa di Terengganu FM.
2: Betul ke ni? Tapi macam tadi, macam lagu-lagu tadi tu kan, biasa kita dengar tau dalam Maldives, perkahwinan, ada yang majlis resepsi, ada persembahan-persembahan. Macam muzik tadi tu kan, last tu ada macam DK, awok-awok kan. Ada juga yang diterapkan untuk jadikan seni persembahan dalam majlis resepsi tu.
3: Itu.
2: Lepas tu kita nampak macam ada majlis resepsi, ada kawasan-kawasan letak-letak hadiah. Kan? Cantik lah. Kan, okay. Maknanya tersusun atur lah. Baguslah koordinator tu. Tapi ada satu ni, kita nak cerita ni dari Jakarta ni.
3: Cerita daripada
2: macam mana dia nak letak hadiah-hadiah ni?
3: Tak tahulah. Tak ada, dia mungkin lah encik suami dia ni, dia bagi hadiah yang sebesar-besar ni sekali dengan tempat parking kot. Tak ada nak parking mana.
2: Dia berharuk tak? Berharuk buat hadiah ni. Berharuk ke? Dia bawa tak ada dulang ke?
3: Tak nak tak dulang macam mana
2: besar. Kenapa besar macam mana?

0: di sebuah majlis perkahwinan di wilayah Jawa Tengah. Itulah di media sosial selepas pengantin lelaki ni hadiahkan pelbagai jenis kenderaan. Bukan jengkaut saja, tapi yang paling rare sekali jengkaut lah.
1: Pelbagai jenis kenderaan. Dan pasangan perkahwinan Rico Putra Roberto Shah ni dan juga bersama-sama dengan isterinya Leila Nur Fadilah. Ini berlangsung di Dusun Larangan Gropogan. Ini selain daripada jengkaut, apa lagi yang Rico bagi pada isteri dia ni?
0: Ya, selain jengkaut, dia baginya itu pacuan empat roda. Lepas itu ada kereta sport. Motosikal pun ada. Vespa pun ada. Wang tunai lebih 2 juta rupiah. Kan banyaknya dapat ni.
1: Kenapa cakap macam tu tadi? Banyak tengok YouTube ke?
0: Tak tahu saya. Dan kalau nak kira, nilai hantaran ni mencecah berbilion rupiah tau. Kita jangan tukar duit kita tapi dengan duit dia.
1: Tapi pembelian kereta ni dia dah jadi macam biasa tau. Tapi dia kata dia nak cuba benda yang lain lah. Dia bagi pemilihan jengkaut ni sebagai hantaran perkahwinan ni dia ada selari dengan perniagaan yang diusahakannya. Iaitu menyewa jentera-jentera berat.
0: Alah-alah, bagi lori simen terus. Bagi lori simen terus.
1: Bagi lori simen eh?
0: Lori yang pusing ada belakang tu buat bancuh simen.
1: Lori siput tu?
0: Yang macam ada kat pejabat kita sekarang. Kan? Bagi terus senang.
1: Macam tu? Bagi macam tu je? Okey.
0: Dia kan lagi senang. Bagi je dokumen.
1: Dokumen?
0: Dokumen syarikat pembinaan tu terus.
1: Mana serah pada dia?
0: Serah terus senang. Kan? Tapi tak ada apa tinggal kat dia.
1: Yelah, tapi ada cinta lah yang diberikan. Cinta lah.
0: Yelah, tapi tak apalah. Ni hak dia lah. Tapi ini realitinya. Hak dia lah kan. Tapi realitinya tak apa. Ini lain. Tapi daripada satu sudut, apa yang dia bagi tak membazir pun.
1: Betul.
0: Sebab dia duit menjana duit. Kenderaan kan macam jengkaut ni, kenderaan buat duit.
1: Betul.
0: Income dia, sekali dia dia gali tanah, berapa dapat tu?
1: Betul. Ada kiraan dia lah kan. Sama kau, kita ada juga keh kita main mesek keh kan, sini lah.
0: Keh mentadak mentadu. Okey, apa pun itulah realitinya. Bukan fantasinya, tapi tak apalah. Itu keunikannya dan juga tanda kasih sayang. Tak kira lah kasih sayang macam mana, tapi yang penting benda tu ada daripada hati seikhlas jiwa kita. Baik-baik kita nak kongsi, saya macam nak sambung lagi lah pasal ayat power mak kita ni. Sebab macam ada lagi orang kongsi ni.
1: Baik-baik, selepas ni kita akan bawakan kepada anda untuk sambungan ayat-ayat untuk dalam makna dalam chit-chat pagi.
0: Sempat. Okey, ini lagu adik saya besore. Kereta kes sebagai hantaran.
1: Tu dia. Ayat lagu ni lagi. Buat lagu ni.
0: Tak jadi lagu, jadi
1: saja. Bersanding atas keh. Atas
0: saya pernah
1: muncung keh.
0: Pernah tengok.
1: Muncung kan?
0: Musim boh.
1: Musim boh.
0: Musim boh ada. Dia arak naik keh tu. Comang tu. Okey, terus saja bersama.
1: Ceria pagi.
0: Yidi bersama.
1: Luar biasa.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Cicat Pagi.
2: Jarang kita nak sambung sebenarnya, tapi ada sahabat-sahabat kita ni yang ada berkongsi. Ha.
3: Kita bacakanlah. Okey. Baik, kiriman daripada Wang Kemam ni katanya, anak saya jenis kalau suruh cari benda, dia akan tanya saya semula sebab dia tak jumpa. Saya kata, kalau ibu pergi cari, jumpa jaga. Tapi sungguh, ingatan ni memang kuat katanya untuk opuang. Sampai kalau suami pergi pasar raya, hak biasa saya pergi call tanya barang sekian, dia akan call tanya. Tok husband pergi pasar raya, dia tak pergi. Tapi husband duduk pasar raya, tapi pun dia tanya, duduk mana barang-barang tu. Dia boleh petakan kawasan tu. Hebat.
2: Itu bijak lah. Hebat. Itu kawasan dan area serta kemahiran dan keunggulan kaum wanita.
3: Tapi kaum wanita ni memang dia tapi kalau buat pasar raya ni, satu benda yang memang kadang-kadang dia bukannya tidur kat situ. Tapi seolah-olah rumah dia kat situ.
2: Dia tahu kat mana.
3: Dia boleh macam dia rasa tahu. Kalau tepung kat sini, kalau susu kat sini.
2: Dia tak baca pun tanda-tanda
3: tek
2: tu kan kat atas.
3: Kita baca pun sesat lagi. Kita baca pun tersasar lagi.
2: Yelah.
3: Kan nak katanya.
2: Tapi itu kemahiran yang mereka ada lah. Jadi kalau bab-bab bila dia nak tanya ni, janganlah kita kita cuba cari dulu. Tapi kita kena cari dululah. Kalau dah tahu dah tak jumpa, baru kita tanya.
3: Okay, baik.
2: Sebab soalan dia, mencari ke tak lagi?
3: Kalau tanya gitu,
2: cari ke tak lagi?
3: Kalau kena gitu tu terlekat tik tu.
2: Okey, kalau ada pula ni abang mandi ke mamang ni.
3: Katanya.
2: Dia kata mok kata cari dengan mata. Cari dengan mata. Jangan cari dengan hidung.
3: Kena pulak tu.
2: Lepas tu mok kita kata pulak, dia kata. Mok kita tanya CD tau. Tahun lepas mok tengok UV ke air.
3: Apa pula, kita tak ada kaitan dengan cerita ni.
2: Kita dah sabit.
3: Tu lah. Okey, Kak Badung pula ni kata, salam untuk DJ berdua. Ayat mok kita hot power, mok we kita molek luah sikit lubang mata tu. Dah mok ubah selit kat dinding tu buat apa?
2: Dinding?
3: Dah mok ubah selit kat dinding tu buat apa? Mugak. Ketuk kepala sutik kan. Dia kena wiwah tu juga.
2: Okey.
3: Ni pun mok dah datang ni.
2: Ini yang saya masukkan tadi tu. Ini kepakaran dia ni.
3: Dia dah rasa dah
2: aura dia. Okey, tadi ada dalam live TikTok tadi ni, dia nak kita kongsikan jugalah ayat dia ni. Tapi saya tak sempat nak pin. Jadi maknanya saya akan bercakap lagi sampai saya jumpa ayat
3: cari,
2: dia
3: cari,
2: ni.
3: Cari.
2: Okey. Mana tadi ya?
3: Ya. Kongsiannya untuk pagi ni kan.
2: Saya rasa Okey. Azhar.
3: Okey, katanya.
2: Mok kita kata, mu cari kat mana? Letak mana? Buka mata luar-luar. Biar nampak jelah. Dia kata.
3: Buka mata luar-luar biar nampak jelah. Okey, baik, terima kasih.
2: Rakan-rakan
3: kita
2: berkongsi. Okey, ada seorang lagi ni.
3: Seorang lagi.
2: Alafirah.
3: Katanya.
2: Dia katanya kalau mok jumpa, mu siap.
3: Aduh, get ready lah je nak lagi. 1, 2, 3 cabut. Okey, terima kasih yang berkongsi. Dan juga untuk ruang masa Ayi dan juga Siri sampai di sini. Kejap nanti Farah Fauzi akan temani anda untuk dianggun inspirasimu untuk 4 jam yang berikutnya.
2: InsyaAllah macam-macam informasi yang disediakan. Dan pastinya kena teman berteman dalam anggun inspirasimu bersama dengan Farah Fauzi. Saya ulang kali lagi ulang balik ya?
3: Tak, dalam salah. Nak ulang tiga kali, udah apa?
2: Okey. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siaran. Esok kita akan kembali lagi.
3: InsyaAllah jika diizinkan Tuhan untuk kamu mengaji di pagi esok. Jadi selamat untuk menerusi dia hari Rabu. Pastikan hari ini lebih bahagia daripada kemarin dulu. Moga hari ini indah untuk kita selesuri atas dunia Tuhan yang sementara.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Yidi.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Bye-bye, tata.

Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi 10.11 minit pagi. Terima kasih dulu untuk Sidi dan juga Ayi Yiri. Temani anda 6.10 pagi dan bertemankan suara Farah Fauzi hingga pukul 2 petang pula. Okay? Untuk edisi hari ini, hari ini pertemuan kita 12 Ogos 2026 bersama dengan 28 Safar 148 Hijriah, hari Rabu. Kita untuk Anggun Inspirasimu, Farah temani anda 10 hingga 2 petang nanti. Okay? Tahniah untuk jabatan-jabatan telah mengibarkan jalur gemilang. Farah rasa bangga sambil anda dengar radio, sambil anda kita melihat persekitaran kita dah pun kibarkan jalur gemilang. Jangan tunggu orang, okay? Dia tak kibar lagi. Jangan tunggu orang, kita mulakan dengan diri kita. Walaupun sekecil-kecil perkara, kita kena jujurlah dengan diri sendiri, kan? Kita renung balik tentang kekuatan negara kita, asas kekuatan negara. Tema tahun ni, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sebut kesejahteraan dinikmati tu macam mana, eh? Dia sebenarnya menuntut kesejahteraan ni bukan sahaja daripada sudut material semata-mata. Ada tapi juga rohani dan juga sosial. Ini bermula dari dalam rumah kita juga. Dalam pejabat kita, dalam persahabatan kita, okay? Antara kita dan juga orang. Kita ikhlas dengan bertanya apa nikmat kemerdekaan kita hari ini. Bertahan jika dinding perpaduan. Kita mampu bertahan kalau dinding perpaduan dan juga kesejahteraan. Kita kecapi bersama-sama. Tapi kalau kita mula retak, ditelan keangkuhan masing-masing, itu tak boleh sejahtera tu. Kena fikir balik, okay? Kemerdekaan ni bukan sahaja diukur dari kebebasan daripada penjajah, tapi juga keupayaan kita sendiri memerdekakan jiwa kita daripada sifat angkuh, prejudis. Jadi keharmonian dan kesejahteraan ni tak boleh diukur dari pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan fizikal semata-mata. Semua itu termasuk, okay? Sebaliknya, terserlah meraih amalan kehidupan seharian yang kita perlihatkan. Rasa hormat sesama kita, kasih sayang antara kita, kasih sayang antara rakyat berbilang kaum. Nak kasih sayang berbilang kaum tu, kasih sayang antara kita dulu. Okay, 10.13 minit pagi. Kasih sayang antara rakan-rakan kita, rakan-rakan di jabat, rakan-rakan di sekeliling, ataupun jiran tetangga. Ini lagu jiran sebelah negeri.

0: tinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD
1: Wahidin
0: dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.

0: kita ucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Sura Dungun Terengganu. Telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami, Terengganu FM.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Kalimantan di Terengganu FM. Pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, secara rasmi mengisytiharkan kemerdekaan negara pada pukul 12.30 malam di Padang Club Selangor, Kuala Lumpur. Pengisytiharan disambut dengan sorakan Merdeka, menandakan berdirinya sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Upacara rasmi berlangsung pada pukul 9.30 pagi di Stadium Merdeka Kuala Lumpur di hadapan Raja-Raja Melayu, 20,000 rakyat dan perwakilan dari 30 negara Commonwealth. Tunku Abdul Rahman mempersembahkan pengisytiharan ini dengan 7 kali teriakan Merdeka. Disambut dengan gegak gempita oleh hadirin. Dengan pengisytiharan ini, berakhirlah penjajahan Inggeris selama lebih dari 170 tahun, menandakan permulaan bagi Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara merdeka di dunia.
1: Bersama, kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: Okey, dapat semula 34 minit pagi. Kita ada tamu pagi ni. Kita tamu istimewa daripada JPJ. Assalamualaikum Puan Yusnani.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Puan Yusnani dari JPJ, Ketua Bahagian Pelesenan Pemandu Jabatan Pengangkutan Jalan di Terengganu. Jadi kalau anda yang mandu sekarang, JPJ tak tahan ya. Hari ni dekat radio. Sihat Puan ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey Puan, kita dah bercakap mengenai dengan urus niaga Bahagian Pelesenan Pemandu.
1: Ya.
0: Pukadimah dulu Puan, silakan.
1: Okey, Pukadimah untuk pengenalan saya mengenalkan diri saya dululah. Yeah. Nama diberi Yusnani binti Dahlan. Okey, saya berasal daripada Alostar Kedah. Sekarang ni saya bertugas di JPJ Negeri Terengganu, mana saya sebagai Ketua Bahagian Pelesenan Pemandu. Bahagian Pelesenan Pemandu dia menguruskan pemandu-pemandu supaya pemandu-pemandu di jalan raya ni mendapat lesen lah. Okey, seterusnya.
0: Okey. Dia macam kalau memang kita kan nak mandu kena yang pertama sekali kan dapat lesen lah kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, kalau dari kalau Kedah dia panggil dapat lesen sama jugalah.
1: Sama juga dapat lesen. Itulah kadang-kadang kita akan keluar juga bahasa Kedah ni kan. Tapi dah biasa dah bahasa Terengganu.
0: Oh, biasa dah lama mana dah duduk Terengganu pun?
1: Belum lagi satu tahun. Bulan 10 ni mungkin satu tahun.
0: Ya. Yeah. InsyaAllah. Tapi pandai dah tu logat Terengganu tu.
1: Bagaimana tu?
0: Saya pun sedap sebab dengar suara logat Kedah ni.
1: Oh, ya. Yeah. Itulah.
0: Okey, kita nak cakap pasal bahagian pelesenan pemandu ni. Macam mana fungsi ni sebenarnya?
1: Okey. Terima kasih dahulunya. Terima kasihlah kepada Terengganu FM kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk bersama-sama pendengar Yes Sporting. Orang kata pendengar Terengganu FM ni lah.
0: Yeah.
1: Okey, untuk makluman semua, jika pernah ke JPJ Negeri Terengganu, bahagian pelesenan pemandu ni berada di arah 1 di JPJ Negeri Terengganu lah.
0: Okey,
1: ringkasan saya terus kepada fungsi bahagian. Kita ada beberapa fungsi

0: Baik, kita kembali bersama dengan JPJ di radio. Itu kita bersama-sama dengan Puan Yusnani Dahlan, Ketua Bahagian Pelesian dan Pemandu Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Terengganu. Kita sambung balik perihal dengan lesen memandu tadi, Puan. Kita dah cakap pasal punca kuasa. Jadi kita berbalik kepada fee cetakan fizikal lesen memandu Malaysia yang akan dikenakan ni.
1: Okey, berkenaan dengan fee, dari segi bayaran pula, kadar fee cetakan dikenakan sebanyak RM20 kepada warga negara Malaysia lah, dan RM100 bagi bukan warga negara Malaysia. Bukan warga negara merujuk kepada pemegang MyPR, MyCAS dan juga pasport lah.
0: Yeah.
1: Okey, sebenarnya sebelum ni memang kita menggalakkan aplikasi MyJPJ ataupun secara digital lah orang kata. Kad fizikal lesen memandu Malaysia ni mula diperkenalkan semula pada 23 Januari 2026. Jadi yang ni kepada orang ramai, yang ni diberi pilihan kepada orang ramai yang hendak mendapatkan lesen memandu fizikal ni, boleh mendapatkan semua di semua kaunter JPJ cawangan ataupun UTC ataupun di JPJ mobile lah yang berdekatan dengan anda semualah. Itu macam kita kata, kita tetap mengharapkan orang awam ni menggunakan secara digital.
0: Secara digital.
1: Ya, sebabnya jika ada beberapa golongan lah, contohnya bila kita turun ke lapangan melakukan operasi, mungkin sistem tidak dapat digunakan disebabkan itulah kita mendengar keluhan daripada orang ramai. Jadi lesen fizikal ni diperkenalkan semula lah.
0: Okey, maknanya kalau ada di antara kita yang tak bertanya tu, kalau anda perbaharui sekarang lesen, adalah fizikal tu ya.
1: Betul. Tapi saya nak tambah sikit keistimewaan. Ia diberikan juga kepada golongan-golongan sasar yang dikecualikan ataupun diberi secara percuma lah.
0: Oh, ada dapat percuma.
1: Ada, ada percuma.
0: Siapakah?
1: Contohnya warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas.
0: Okay.
1: Pemegang lesen kelas A dan A1, iaitu kenderaan orang cacat lah. Kalau kita daripada JPJ ni, kita menyebut KOC lah, kenderaan orang cacat. And then kemudian pemegang kad OKU yang daftar dengan JKM. Tiga golongan ni beri keistimewaan lah orang kata,
0: secara
1: diberi
0: percuma.
1: Secara percuma.
0: Ini bayaran cetakan
1: Ya, betul.
0: Dikecualikan bayaran cetakan.
1: Ya, betul.
0: Okay,
1: cetakan saja.
0: Jangan belain pula.
1: jangan kesilap orang kata.
0: Dia warga emas 60 tahun ke atas, lesen kelas A dan juga A1.
1: Betul.
0: Ini kenderaan orang cacat lah, dan juga pemegang kad OKU yang berdaftar dengan JKM. Ini betul. Kita ada pertanyaan daripada Syed Johan. Dia kata, Puan, warga asing ada tak lesen untuk duduk kat Malaysia? Tadi pun dah jawab rasanya tu.
1: Ya, betul. Untuk lesen untuk bukan warga negara pun dia boleh mendapatkan lesen, tapi untuk warga asing paling maksimum untuk tempoh dia perlu mendapatkan lesen memandu, boleh boleh pergi ke IM untuk mendapatkan lesen Malaysia lah. Dia ada prosedur dia untuk warga asing lah.
0: Contohnya dia mesti ada pemegang MyPR ke.
1: Ya, betul. Pasport yang sah kat
0: yang
1: sini
0: sah lah kan. MyCAS ke ataupun pasport semua tu kan. Macam kita pergi ke negara luar juga.
1: Ya, betul.
0: Macam-macam juga. Kita perlu ada identification ataupun kita ni ada prosedur dia lah.
1: Betul, ada prosedur dia. Untuk maklumat lanjut, boleh ke kaunter yang berdekatan dengan tuan puan lah.
0: Okey, ada lagi persoalan daripada sahabat-sahabat kita. Kalau tadi dekat WhatsApp, ini dari TikTok pula. Kalau Rotech ada fizikal tak, Mat? Boleh tanya puan ke bagi Rotech ni?
1: Untuk fizikal Rotech untuk persendirian, kita tidak menyediakan sekarang, tidak lagi sebab ia secara digital. Jadinya macam saya tekankan, aplikasi MyJPJ tu keperluan kepada setiap orang. Sebab
0: sekarang,
1: banyak urus niaga yang kita telah pemudahkan. Kita buat melalui aplikasi MyJPJ lah.
0: Betul. Kalau kata pasal kenderaan, nak dah lama tak tengok apa ni geran. Ada tak geran? Dalam tu pun ada geran. Kan?
1: Betul.
0: Semua ada dalam tu.
1: Semua ada dalam tu.
0: Mudah. Jadi kalau anda mendengar radio waktu ni, belum ada aplikasi MyJPJ, kena muat turun lah.
1: Betul. Aplikasi
0: tersebut banyak. Yang kita sebab sekarang ni kebanyakan digital semua.
1: Betul.
0: Jadi kita kena berada di era inilah. Era digital.
1: Segalanya di hujung jari.
0: Segalanya di hujung jari. Okey. Okey, kita tambah sikit soalan okay. kita. Kalau tempoh pembaharuan lesen mandu kat Malaysia ni, dulu kita tak ingat apa nak baru lesen.
1: Ya, betul.
0: Dia kadang bila hari jadi tu kita kena ingat baru lesen. Tapi lain ni hari jadi ingat rupanya sebab kita baru lesen lama
1: tahun
0: duduk.
1: Tahun pula.
0: 5 tahun, 10 tahun tau. Cik lalu Lenny ni kalau dengar tengah mai dengar JPJ di radio ni, buka wallet, buka purse tu tengok bila tarikh tarikh luput kita punya lesen memandu tu. Okey, jadi persoalan dia di situ tadi, tempoh pembaharuan lesen memandu ni.
1: Okey, untuk makluman para pendengar yang saya kasihi dah, untuk lesen memandu kompeten ataupun CDL, pembaharuan boleh dibuat dalam tempoh 1 tahun sehingga sekarang ni 10 tahun maksimum.
0: 10 tahun.
1: Ya, betul. Untuk warga Malaysia dan pemangku statut tetap lah.
0: Kalau learning umur 40, maknanya 50 tahun kek-kek baru-baru.
1: Ya, betul. Betul. Dia ada keistimewaan juga kepada apa? Yang mendapatkan pembaharuan selama 10 tahun ni.
0: Okay.
1: Ia dikenakan tempoh untuk 9 tahun sahajalah. Bermakna pemegang lesen mendapat penjimatan sebanyak RM30 bagi pembaharuan 10 tahun. Sebagai contohlah saya bagi senang ni kadar lesen memandu contoh pada RM30 setahun.
0: Yeah.
1: Jadinya untuk 10 tahun kita perlu membayar RM300. Betul.
0: Betul.
1: Jadi kiranya buat pembayaran tu kita cuma bayar RM270 sahajalah. Iaitu kita potongan. Bagi potongan sebanyak 30%. Betul.
0: Kalau warga asing dia boleh macam kita juga ke 10 tahun sampai 10 tahun?
1: Oh, tak ada. Kalau warga asing dia maksimum 5 tahun saja dan dia mengikut tempoh sah pasport pemilik berkenaan lah.
0: Jadi maksimum dia 5 tahun je.
1: Betul.
0: Okey. Ni ada soalan lagi, boleh ke? Ni pasal dia kata Beho tak ada dalam JPJ, My JPJ ke Beho?
1: Untuk berkenaan dengan kenderaan ni boleh datang ke JPJ Negeri Terengganu. Jadi pegawai-pegawai di bahagian di RSG. Di sana kita punya pegawai akan menerangkan lebih detail lah berkenaan dengan kenderaan ni.
0: Gitu. Yes. Jelas di situ ramai peminat ni puan hari ni ni. Banyak soalan pula.
1: Saya nak tambah sikit
0: boleh.
1: Lah. Keperluan kita mempunyai aplikasi JPJ.
0: Okay.
1: Sebabnya bila kita membuat pembaharuan selama 10 tahun.
0: Kita dia tahu dah. Renew,
1: ya, betul.
0: Kan?
1: Renew. Itulah.
0: Jadi boleh pula
1: sebab pembaharuan. Betul. Kita buat renew lah kan. Sebab renew. Semua orang tahu dah. Khususnya tempoh 10 tahun tu bukan satu jangka masa yang orang kata singkat lah, pendek. Mungkin kita akan pemegang lesen tu terlupa tarikh lah untuk renew semula lah orang kata kan. Lepas tu dengan adanya aplikasi JPJ ni, My JPJ, sebenarnya kita notifikasi pemegang lesen ni akan menerima notifikasi lah daripada My JPJ ni contoh ataupun peringatan awal.
0: Okay.
1: Dia sebelum tamat tempoh, semasa dan juga selepas lah. Supaya mengelakkan daripada kita orang kata tak sedar. Kadang-kadang sehingga 2 tahun, sehingga setahun. Itu disebabkan 10 tahun tu renew tu kan.
0: Jadi bila kita ada My JPJ dia bagi notifikasi.
1: Ya, betul. Kemudahan lah tu.
0: Sangat memudahkan kita.
1: Betul.
0: Okey, ini soalan daripada Abi pula. Selain dari JPJ, boleh ke bayar kat pejabat pos?
1: Boleh bayar di beberapa tempat lah, di pejabat pos. Tapi untuk mendapatkan lesen fizikal tu boleh hanya ke, macam saya kata tadi, ke kaunter JPJ, cawangan, UTC dan juga JPJ Mobile. Kalau untuk JPJ Mobile ni kita bergerak untuk dapatkan jadual pergerakan tu boleh ke Facebook kita lah, JPJ Terengganu.
0: Okey,
1: kita akan sentiasa update lah di dalam tu.
0: Okey, boleh tengok untuk kemas kini terkini di JPJ Negeri Terengganu. Maknanya tadi Abi jawab soalan terjawab, boleh bayar di pejabat pos. Dan dikata warga emas tak dikenakan charge ke di sana, keistimewaan tetap sama kan?
1: Tetap sama.
0: Cuma cetakan je di JPJ. Okey, ini pula daripada Siti Esah nak tanya, tempat pertama yang perlu dituju untuk orang OKU nak buat lesen?
1: Tempat pertama, nanti saya katalah boleh terus ke kaunter di arah satu di JPJ Negeri Terengganu lah. Di sana pergi ke bahagian bahagian kaunter, nanti kita punya pegawai-pegawai akan terangkan lebih detail apa yang perlu ada, apa yang perlu kita dapatkan sebelum kita menghantar borang lah, orang kata dokumen tu mestilah lengkap.
0: Okey, yeah. Kala Sari pula tanya, lesen tengah mati, kebetulan JPJ buat sekatan, adakah kenderaan kita disita? Kalau dah tahu mati, kena renew lah.
1: Ya, dia menjadi satu kesan. Sebab tu saya kata lesen tersebut bukan sahaja mempunyai lesen, tapi berkuasa lah.
0: Walaupun kita tak sedar tu kecuaian kita lah kan.
1: Ya, kecuaian lah tu. Tak ada satu kecuaian.
0: Ni JPJ tak jawab, tapi Farah jawab ni.
1: Tapi untuk fizikal ni, kalau dalam masa seminggu tu tak adalah, kita tak adalah sampai sita, kita mungkin keluarkan saman ataupun kita minta untuk renew lesen lah dalam masa terdekat.
0: Tak adalah disita terus,
1: tak adalah disita, insyaAllah insyaAllah kita masih ada budi bicara lah, orang kata
0: kalau Sari jelas.
1: Tapi kita perlu pastikan lah kendiri kita kan, memastikan jika kita sebelum kita memandu tu, kita perlu tengok dulu lesen kita tamat tempoh ke, perlu ada sebelum tu, sebab masa kita mengambil ujian lesen tu, kita dah ajar lesen kuasa ke, kenderaan tu ada kan, road tag ke, macam itulah.
0: Ini apa ni, Mek Jah tanya, yang berumur 58 tahun ada lesen percuma tak? Dia 60 tahun ke atas,
1: 60 tahun ke atas, ya.
0: InsyaAllah sihat lagi tu, 58 tu.
1: Boleh.
0: Ini saya sambung lesen sekejap, post tanpa digital, boleh tak saya nak buat catatan di JPJ? Buat catatan ke cetakan tu?
1: Cetakan rasanya. Boleh. Kalau renew di di pejabat pos, nak buat cetakan, boleh saja datang sini. Maklum ke kaunter nak buat cetakan kad fizikal sahaja. Bayaran RM20 lah untuk warga negara.
0: Okey. Sampaknya topik kita menarik hari ini ni. Kalau saya buka talian ni, ramai nak tanya dia. Sangat panas. Hilang dah sejuk ni kan? Okey lah. Kalau macam tu, kita bagi nasihat lah untuk semua para pendengar kita.
1: Okey. Untuk sikit nasihat lah, orang kata. Untuk pendengar-pendengar ni, pendengar yang memandu dan yang bakal memandu, saya ingin berpesan lah, berhati-hati ketika memandu, selalu berfikiran positif, fikirkan pengguna jalan raya yang lain lah, sebab perlu diingat di atas jalan raya tu bukan kita sahaja, ada lagi pemandu-pemandu lain, contohnya kita berkereta, ada lagi yang balik masih bawah kita, motor, berjalan kaki, semua tu pengguna jalan raya lah. Okay. Dan seterusnya, sekira terdapat sebarang persoalan, kemuskilan berkenaan MyJPJ ataupun perkhidmatan yang disediakan oleh JPJ, boleh merujuk terus kepada kami di Pejabat JPJ Negeri Terengganu ataupun mana-mana cawangan yang berdekatan, dan pegawai-pegawai kami sedialah membantu semua. Satu lagi, dalam bulan kemerdekaan ni, saya juga mengambil kesempatan lah untuk mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan dalam memastikan kemerdekaan negara ni, kita nak pastikan juga kosong kematian lah di jalan raya. Berhati-hati di jalan raya.
0: Betul, tepat sekali Puan. Terima kasih banyak kerana sudi bertandang di sini. Itu Puan. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Yusnani Dahlan, Ketua Bahagian Pelesian dan Pemandu dari JPJ dan Terengganu. Dan kita ada Puan Anida juga. Ini anak saudara dia ni. Ada kejian salam, dia kata mak saudara dia ni. Anida Embung ada di konti sekarang. Ada. Ada kat sebelah ni. Terima kasih untuk semua sebarang pertanyaan. InsyaAllah semoga dapat terjawab semuanya yang tak sempat kita sambung tu. InsyaAllah minggu seterusnya bersama JPJ lagi. Terima kasih sekali Puan.
1: Sama.
0: Salam kemerdekaan juga. Okay? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Kota Formosa, sebuah kubu pertahanan bersejarah di Bandar Hilir Melaka. Dibina oleh Portugis pada tahun 1511 selepas menawan bandar ini. Struktur ini asalnya dilengkapi dengan 4 menara dan tembok setebal 2 hingga 4.5 meter serta meriam untuk pertahanan terhadap serangan Belanda. Selepas Belanda menguasai Melaka, kota ini terus digunakan sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1795, dalam persetujuan dengan British, Belanda menyerahkan sementara Melaka kepada British yang kemudian meletupkan kubu ini. Hanya pintu gerbang Santiago yang terselamat menjadi lambang penjajahan Eropah tertua yang masih berdiri di Asia.

masih membertemankan Farah Haji Fauzi waktu ini 11.13. Selamat pagi, selamat mendekati kawasan anda. Apa khabar untuk pemandu-pemandu bas sekarang? Jarang-jarang sebut pemandu bas kan? Asyik sebut pemandu lori, pemandu kereta, yang bawa motosikal. Hari ini tertanya khabar untuk pemandu bas lah. Terutamanya pemandu bas sekolah. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan satu insiden kan? Yang mana kenderaan ataupun kes lantai bas sekolah tu kan? Jadi hari ini kita rayulah kepada semua pengusaha-pengusaha bas. Apabila mak ayah dah letakkan anak-anak menggunakan bas, ia mengharapkan menjadikan tempat yang paling selamat untuk anak-anak berada dalam perjalanan ke sekolah. Jadi kita sebagai pengusaha kenderaan seperti ini ataupun bas sekolah ni, menjadi peringatanlah untuk kita semua. Soal keselamatan pengangkutan sekolah ni tak boleh dipandang ringan. Sesekali cek penyelenggaraan dia. Sebab mak ayah ni dia serahkan anak dia kepada pengusaha bas tu, pemandu bas tu, dengan harapan mereka tiba dekat sekolah dengan selamat, mereka pulang ke rumah dengan selamat. Kepercayaan tu datang bersama dengan tanggungjawab yang besar. Betul, kita semua tugasan kita ada tanggungjawab masing-masing. Saya dengan tugasan saya, awak dengan tugasan awak, apa-apa jua kerja yang kita laksanakan. Jadi kalau kita sebagai pemandu bas atau pengusaha bas, pemeriksaan keselamatan tak boleh sekadar ikut prosedur atas kertas, tapi kita juga kena tengok juga kan. Nah, persoalan ni mudah, siapa yang kena periksa keadaan bas? Okay? Kita sendirilah, kita sebagai pengusaha bas. Dan kita mungkin lebih cakna kalau kita pemandu bas kan, kita tahu kat mana bas kita ada masalah, belah kanan ke, belah kiri ke, lantai okey ke, nampak di luar cat yang cantik, rupa-rupanya lantai reput. Okey, jadi ini untuk kita pastikan kenderaan ni berada dalam keadaan selamat untuk anak-anak ke sekolah. Pemeriksaan ni kena pergiatlah supaya tak berlaku kemalangan. Apatah lagi kalau nyawa melayang, Masya Allah. Kita mungkin bimbangkan kos penyelenggaraan, tapi berbeza dengan mak ayah yang bimbangkan sebuah harapan kepada anak-anak mereka yang nak ke sekolah dengan selamat. Jadi tiba masanya untuk kita bukan sekadar cek kenderaan kita di rumah, tapi cek juga kenderaan yang kita bawa penumpang-penumpang, terutama sekali anak-anak ke sekolah. 11.15, kejap lagi tengah hari nak ambil anak sekolah kan. So cek kenderaan anda, semoga selamat, dipermudahkan segala urusan, murah rezeki sentiasa. Okay.

0: Radio ke. Terima kasih. Selamat Tahun Baru lah ya. Semoga kekal bahagiakan anak cucu baru-baru ni kan 88 kan. Ramai yang mengambil kesempatan untuk berkahwin ataupun melangsungkan perkahwinan pada tarikh tersebut. Jadi ikut hari ni masih lagi honeymoon. Sambil-sambil dengar radio. Terima kasih banyak lah ya. Ini nak ajak sambil-sambil honeymoon ni kita main teka lagu. Okay? Teka lagu berganda. Masanya untuk anda meneka apakah lagu yang Farah siarkan ini. Dua bahan lagu, siapa penyanyinya. Kejap lagi hantarkan ke 010-3446-633. Untuk sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok dah on TikTok ni, sambil-sambil tapping-tapping, sambil-sambil dengar lagu ni, okey?
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sahaja, buat benda mudah je. 11.29 menit pagi, dah dapatkan lagu yang Farah siarkan tadi untuk Tengkel Lagu Berganda. Kalau tak dapat lagi, jom kita dengarkan sekarang sekali lagi dan hantarkan jawapan anda ke 0303446632. Dah ramai pun yang jawab, tapi Farah nak lagi jawapan lain, okey?
1: Tengkel Lagu Berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang

0: Agu Berganda.
1: Benar tepat sekali. Jom hantarkan jawapan anda ke 0103446632. Memang ramai yang bagi jawapan betul. Kalau anda nak juga join, boleh hantarkan ke nombor tadi, okey? Ni Farah nak cerita pula. Sekejap lagi Farah nak kongsikan. Sebab kan biasalah mak-mak kan, kadang-kadang rasa macam nak bawa minuman yang special sikit. Memanglah kita ni kat sugar. Tetapi ada hari kita memang tak minum gula hari tu, tak minum susu. So apa kata balik nanti, balik kerja ataupun tengah hari ni, suami balik makan kat rumah misalnya gitu, buat special sikit, kita buat teh tarik madu. Bukan sekarang, kejap lagi. Sebab Farah nak bagi Amba anda nak bagi awak ambil buku dulu ataupun ambil pen juga, kertas ke phone tu boleh, take nota kan, apakah bahan-bahannya. Sekejap lagi Farah siarkan, okey?

Yelah, biasa kita beli tepeng, teh tarik dekat kedai kan. Hari ni kita buat kat rumah tau, ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Mama-mama sekalian, hari ni kita nak belajar buat teh tarik yang sedap. Teh tarik madu. Cara dia mudah aja. Kena ada bahan-bahan dia, okey? Bahan-bahan dia kena ada 500 ini Farah buat untuk 4 hidangan. 4 hidangan, eh? 4 orang minum lah. Boleh lah mak, ayah, anak 2 orang. Kalau nak jimat lagi, anak tu kena bagi 2. Tak boleh manis-manis banyak sangat, eh? Sekali boleh lah. Tak boleh tak? Ambil langsung tak boleh juga, kan? Ini kena ada 500 ml air mendidih. Mendidih gelegok betul-betul. Kalau tidak, tak jadi. Dia kena air gelegok betul-betul. Lepas tu, 3 sudu besar serbuk teh. Dah lama tak beli serbuk teh, kan? Biasa beli yang uncang. Tapi kalau nak air teh ni sedap, teh tarik madu ni sedap, kena beli yang serbuk. Baru jadi, letak dalam air mendidih tadi tu. Okey, lepas tu kena ada apa lagi? 3 sudu besar susu pekat. Susu pekat manis, 3 sudu besar dan 2 sudu besar madu. Amboi, orang sebut madu ni sengih pula dah. Tak ada kena-mengena. Ini adalah air teh tarik madu, okey? Dan cara penyediaan dia, bancuh serbuk teh tadi dalam air mendidih. Dok Soho kata madu molek. Memang pun, kalau kita makan sihatkan badan, ya. Kalau tak percaya, tanyalah penjual-penjual madu tu. Sebab nak dapatkan dia payuh. Okey, cara penyediaan dia, kena bancuh serbuk teh dalam air mendidih ni selama lebih kurang 10 minit. Jangan kurang. No, kata nak jadi sedap, kan? Nak bagi sedap, dia kena bancuh tu sampai 10 minit. Paling kurang 10 minit. Bancuh dengan serbuk teh tadi tu. Lepas tu tapis. Nampak pekat, dia cantik. Memang dia gelap warna dia. Dah gelap warna dia tu, dia tapis. Kita kena tapis. Tapis lah. Daini sabun wangi. Terima kasih untuk hashtag FYP. Lepas tu masukkanlah pula susu secukup rasa, kan. Sesedap rasa awak lah, nak manis macam mana. Lepas tu masukkan madu. Kacau. Ting, ting, ting, ting, ting, ting. Nak siap dah ni. Lepas tu tarik. Tarik. Gunalah teko ke apa, kan. Tarik sampai berbuih. Jadi memang akan jadi sebab sukatan kita betul tadi. Kalau rasa nak tambah sejuk, tambahlah air batu. Sekian dari saya, cara buat teh tarik madu. Nampak macam biasa, tapi kalau tak ikut aturan tu memang tak jadi. Nak jadi buat macam tadi, kena mendidih betul, serbuk teh, lepas tu kena ada susu pekat, okey?

Okey, mari kita tengok siapa yang telah memberikan jawapan yang betul untuk teka lagu berganda daripada 11.46 ni pagi. Francis, terima kasih kepada siapa? Kepada Zupaka. Terima kasih hadir. Farfarhana, dia kata pengemis muda Sinaran Sheila Majid. Jawapan untuk hari ini betul. Kamarul juga, terima kasih betul jawapan anda. Kaabah pun betul. Assalamualaikum, cuba. Dia kata Mr. Propa. Mr. Propa pun betul. Syira Wahab dari Selangor pun betul. Pengemis muda, betul. Datuk Sheila Majid daripada JS. Ni Awi Kuala Abang pun betul. Semua berjawapan betul. Syam Bulu Gading pun ada. Terima kasih. Ini kita ada Syahira. Lepas kita ada Azmi dan juga ni Una. Terima kasih Una. Kita bagi tepukan kemurung untuk semua.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Okey, dan Farah hadiahkan lagu untuk anda daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sekejap lagi juga kita nantikan buletin pukul 12 tengah hari. InsyaAllah hari ini disampaikan oleh Ashran ke Azila. Okey, Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Okey, sekejap lagi, bukan sekarang tapi 12 tengah hari.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat.

0: kedua, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Tuan-tuan, siang pendengar yang disayangi Allah sekalian, kita masih lagi nak bercakap tentang kematian Allah. Tuan-tuan, kita akan menuju kematian belaka semua orang. Tak usah nak apa-apa, Ustaz ada cakap nak mati saja ni. Tuan, insyaAllah kita akan mati, insyaAllah. Kau mana-mana mari. Ada satu hadis ceritanya. Hadis ni panjang, saya nak baca sikit-sikit. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ni di antara sahabat yang menghafal di Nabi panjang lah. Banyak ni Nabi yang dihafal. Kata Abu Hurairah, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang mati dikuburkan, tak mati dia dikuburkan. Bila kita mati nanti, kata Rasulullah, Abu Hurairah jawab, beritahu, bila kita mati nanti, mayat kita akan dibawa ke kubur. Beres. Keluarga kita angkat. Semua mari. Lepas pada tu, kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Ada disebutkan bagaimana orang yang mari kepada kereta balik. Keluarga kita, harta kita balik. Mak ayah kita, adik-beradik kita, anak cucu kita balik belaka. Harta hak mari, kereta kita, kenderaan kita, rumah kita, batal tidur kita pun hak geletok sekejap tu hak balik juga, hak lari. Hak lapik atau kepala kita ni. Masa orang nak akak keranda, hak lari, hak balik juga. Tinggal amalan. Amalan ini akan membantu kita. Baik. Ketika kita dikuburkan, lepas pada habis sudah selera dah ni, maka malaikat lagi. Kata Rasulullah kata, "Idza qubira al-mayyit." Dalam hadiah yang panjang, atahu malakani aswadani arzakan. Allahu Akbar. Ada dua malaikat datang. Kita dapat dua malaikat. Kita nampak lalu dah. Bukan ngerakir dah. Rasulullah menggambarkan mereka ini, Allahu Akbar, dua malaikat ini, yang pertamanya hitam legam. Oh, hitam ni menunjukkan ketakutan sebenarnya. Mata dia biru legam, biru menjadi hitam. Arzakan, biru gelap. Yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar an-nakir. Disebut satu daripadanya, tak nak kata seorang, kena kata satu lah malaikat. Satu malaikat ini adalah munkar, satu lagi namanya nakir. Kemudian dalam satu ayat yang lain Rasulullah sambung, Rasulullah kata, fayuqaidanihi ba'da i'adati ruhihi fi jasadi. Dua perkara berlaku kepada orang mati ketika ini. Ketika dia dibaringkan di dalam kubur, lepas pada itu akan dimasukkan rohnya kembali. Lepas pada dimasukkan rohnya kembali, malaikat ni mari, malaikat ini membantu mengangkatkan jasad orang yang telah mati. Fayuqaidanihi ba'da i'adati ruhihi fi jasadih. Malaikat ini akan mengangkat dia, mendudukkan dia. Dalam riwayat dia menyebut begitu. Bila selepas nyawanya dikembalikan, roh dia nyawa dah mari dah. Roh berbeza dengan nyawa tak ada benda dah. Roh tu akan dibangkitkan supaya dia boleh hidup di dalam kubur itu untuk menjawab persoalan. Macam mana kita nak jawab soalan sedangkan kita tidak ada roh? Maka masuk itu. Nabi kata sallallahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fi hadha ar-rajuli. Nabi kata sallallahu, malaikat ini bertanya kepada lelaki yang mati. Dua malaikat yang tanya, mau kenal tak lelaki ini? Nabi SAW. Mau kenal tak lelaki ini? Nabi. Soalan pertama yang ditanya. Antara soalan yang pertama. Itu yang disebut, ma rabbuka wa man nabiyuka. Ini ya. Soalan yang disebut, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Lelaki yang nama Muhammad ni, mau kenal tak sebenarnya, mereka tanya. Kita mungkin boleh jawab, kenal tak muka bumi eh? Pasal kita study. Sirah Nabi kita patang. Majlis sirah kita nombor satu. Kira-kira. Tapi apakah kita memahami dengan sebenarnya? Dan apakah amalan kita itu benar-benar mengikuti apa yang sepatutnya ditanya oleh para malaikat? Dan ketika itu mulut kita tidak akan jawab secara manual. Mulut kita akan menjawab secara automatik berdasarkan amalan kita lakukan. Kalau amalan kita comel, maka mulut kita akan jawab dengan baik. Kalau tidak comel, senyaklah kita. Hama setu gak, bermulalah proses pembantaian oleh para malaikat. Selepas dia jawab, masa tu dia start nembung 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Wallahualam, insyaAllah kita akan menyambung kembali. Allah.

anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.

dari pagi menjelang tengah hari dah Farah temani anda. Kalau tadi mungkin rasa macam pagi tu tengah luar tingkap sikit, tengah mandu perjalanan yang panjang kan, tengok macam duduk-duduk je, tapi tengah hari tau Farah ingatkan anda, kejap lagi mungkin dah perlu ambil anak sekolah. Jangan lupa hari ni giliran siapa ambil anak, giliran suami ke, giliran isteri ke, giliran mak saudara ke, calling-calling tau, saling berhubungan, tentu lupa pula nak ambil anak. Dan anda nak pilih lagu kegemaran, boleh pilih di 0 03 4 4 6 6 3 2 untuk seleksi 90-an.

lagu di tengah hari macam bawa kita ke malam hari pula ya. Dia juang karat gitu. Tibalah masanya untuk anda pilih lagu kegemaran. Terima kasih untuk anda dengarkan Trogon FM sekarang. Para Fauzi sedang temani anda, Mercy Anggun, Inspirasi. Pastinya dengar ni Anggun-Anggun semuanya. Tengok tu comel-comel hari ni. Lipstick tak cukup merah tu, kasih merah sikit. Sambil-sambil buat kerja dia, bukanlah tak memerlukan sangat nak make up tebal-tebal, tak perlu. Tapi ianya sebagai penyeri wajah kan, jadi semangat sikit nak buat tugasan tu, nak buat kerja. Kadang-kadang kita berserabai, kita pun rasa mood kita lari ke laut sikit. Jadi kekemasan tu perlu kan. Okay. Bila lagu 90-an ni kan, dia membawa kita ke era, ke era zaman yang mana adalah fenomena lagu kumpulan rock Jiwang, pop Malaysia. Zaman kegemilan, macam kegemilangan, kegemilan pula. Saya orang Terengganu lah. Kadang-kadang kalau ada G tu, ada G N pula, nak cakap kalau lupa. Jalan-jalan hati-hati, depan tu ada longkan. Contoh. Kadang-kadang saya pun boleh tersasar lah. Awak jangan suka-suka eh. Ini nak ceritanya fenomena lagu zaman kegemilangan. Kalau Farah sebut zaman kegemilangan 90-an tu, mesti awak kenal dengan lagu Slam, UK, Spring, Iklim dari tengahnya kita kan. Lirik lagu berhantu tau kalau zaman 90-an ni. Lirik lagu dia puitis, mendalam, tangkat lilik, macam lagu-lagu daripada Oleh Ramta, Sari Amri kan. Lepas tu menghasilkan melodi yang kekal, relevan sampai ke sekarang. Okay, lagu-lagu Fauzia Latif buat kita macam wah, terkenang gitu, jiwang-jiwang gitu kan. Jadi untuk anda, saya nak damaikan hati anda, nak bagi tenang-tenang sebelum masuk ke waktu lunch hour ni. Saya cukup berdebar tak, orang tanya lagu saya sempat siar tak, Farah? Walaupun berpuluh tahun dari DJ, yang tu cukup berdebar. Janganlah, okey? Yang mana saya sempat saya siarkan, saya siarkan. Yang pasti, kena

lagu terbaik Indonesia Kamerasi Seleksi 90-an Terengganu FM waktu ini. Dan Farah telah bawakan anda hingga ke pukul 12.45 tengah hari. Kruk-kruk-kruk-kruk, perut-perut-perut dah berbunyi kan. Macam-macam lagu, dah ada lagu Gurindam, ada Keroncong, ada. Tapi kita dalam irama 90-an. Untuk lagu-lagu disiarkan ini, Farah telah pun ambil daripada pilihan lagu-lagu anda. Okay, terima kasih yang menonton di TikTok. Yang pastinya kalau anda nak berbual-bual bersama dengan Ayi Leon. Kalau Farah sebut Nazrimi Ali, orang tak kenal kan? Kalau Farah sebut Ayi, kumpulan Leon, kenal kan? Untuk peminat-peminat lagu 90-an, takkan tak ingat dengan lagu Sakit Rindu, Saling Merindu, lagu Damaikan Jiwa, lagu apa lagi? Lagu Balasan Janji Palsu Mo. Jom kita borak-borak dengan Ayi yang muncul di TikTok dengan FM sekarang. Ayi Leon Official. Boleh follow Ayi juga. Ayi dah follow kita ke? Terima kasih Ayi. Ini bukan DJ Ayi, tapi ini Ayi Leon, okay? L-E-O-N. Gen Z tak kenal ke? Kalau tak kenal, jom kenal. Lagu-lagu ni memang dia boleh tangkap leleh, dia boleh tak ada kena-mengena pun, kita akan jadi macam ni. Seru sedar dengan lagu tu. Lepas tu kan ambil bantal tidur. Lepas tu mula datang idea-idea bernas nak kirim lagu ke kan? Nak buat surat ke? Surat cinta letak bedak dulu. Sekarang tak ada dah. Surat pun payah nak nampak kan? Kalau nak cerita dulu lagi kan, peminat-peminat dulu lah, apa gambar-gambar artis tu ada dalam majalah-majalah popular tau. Tanya mama dulu-dulu, mama-mama, ibu-ibu, umi-umi, papa, bolo-bolo lah sikit. Anak-anak kan, betul tak? Dulu ada tampal lah, apa ni, gambar-gambar artis kat dinding bilik. Sampai mak-mak bebek, kenapa kutukan dinding? Tak kisah kan? Dengarkan lagu daripada kumpulan Leon, Balasan Janji Palsu.

90-an. Pilihan anda nak selesai dan ni kita mampir pukul 1 tengah hari. 1 tengah hari macam biasa. Farah nak bawakan anda untuk ikuti utama 1 tengah hari, okey? Sebagai pahlawan yang sejati. Ini lagu terakhir pilihan anda. Terima kasih sahabat-sahabat yang memilih lagu-lagu terbaik sambil anda buat kerja, sambil kita mendengar, okey? Ini lagu yang pada zaman dulu kalau kita tonton video muzik di TV ataupun MTV adalah satu macam kelaziman. Kita dengar lagu tu nak tahu MTV dia macam mana, kan? Biasanya video muzik zaman-zaman 90-an ni dia ada jalan cerita sebagai macam

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Setiap hari kita berdoa, kita mengangkat tangan, menadah tangan untuk memohon keampunan dan juga dimustajabkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon doa ada kalanya dalam keadaan bersungguh-sungguh dan tidak dinafikan ada kalanya kita memohon doa dalam keadaan sambil lewa. Inilah yang perlu kita baiki dalam amalan kita berdoa, memohon keampunan dan juga memohon hajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu mengikhlaskan diri kita ketika kita meminta pada Allah. Fokus terhadap apa yang kita minta, sedar dengan apa yang kita minta itu adalah daripada perkara-perkara yang dibolehkan. Maka semuanya ini merupakan antara adab-adab ketika berdoa. Fokus dalam erti kata menadah tangan dengan khusyuk mengharapkan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling penting untuk doa kita dimustajabkan oleh Allah ialah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meyakini bahawa Allah pasti akan memakbulkan doa kita. Jangan kita bersangka buruk dengan Allah meskipun telah saban tahun kita berdoa untuk dimakbulkan sesuatu permintaan, namun sehingga kini kita belum mendapat jawapan terhadap doa tersebut. Jangan kita berputus asa. Teruslah berdoa kerana Allah pasti akan memberi sesuatu yang terbaik untuk kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyarankan tentang adab berdoa menerusi sabda baginda yang berbunyi, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin." Yang bermaksud, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diperkenankan doa tersebut, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan memakbulkan doa daripada hati yang lalai, yang alpa, yang tidak fokus terhadap apa yang diminta kepada Allah. Mari kita berdoa dengan penuh adab dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang kita mohon pada Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup kita terus diberkati oleh

Baik, kita memberi pukul 1.30 tengah hari. Alhamdulillah telah pun mungkin anda telah pun selesai solat Zuhur sebentar tadi. Moga-moga kita dalam golongan mereka yang sentiasa tunaikan solat di awal waktu. Dan kita memberi pukul 1.30 tengah hari. Sebentar lagi sejurus selesai pada lagu ini Sabian Gambus, anda akan dihidangkan dengan ceramah hidayah hari ini yang bertajuk Kekuatan Doa Dalam Kehidupan, untuk bahagian 2 diterbitkan oleh rakan tugas Khadijah Khalid. InsyaAllah akan disampaikan oleh bahagian Ustaz Muhammad Saufi Jusoh, itu membesar Masjid Sultan Ismail Cendering, Kuala Terengganu. Dan sejurus lepas itu pula terus bertemankan rakan tugas hari ini Kak Cik dan juga awak menemani anda merusi ruangan Kuala Kamu Orang Kita. Okey, hujung tugasan Farah macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan dari Farah sendiri. Dan kita salam seribu kemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Katsir meriwayatkan daripada sebuah hadis yang bertaraf sahih daripada Imam At-Tirmizi bahawa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini selepas berlakunya mesyuarat tergempar pemuka dan ketua-ketua Quraisy yang membuat konspirasi untuk membunuh Nabi SAW ketika Nabi SAW berada di kota Mekah kan, sebelum hijrah tu. Ni antaranya situasinya. Itulah Nabi SAW doa yang ni situasinya. Antaranya surah Al-Isra ayat 80. Allah Ta'ala turut menjanjikan pada Nabi SAW kemuliaan. Antaranya hebat Nabi SAW doa yang ketiga pula, doa yang kedua, yang ketiga saya nak pentingkan. Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim berdoa dengan firman Allah Ta'ala, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu antaranya. Dalam ni Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulah. Ya Allah, bangkitkanlah, munculkanlah seorang rasul di kalangan mereka, di kalangan orang yang berada di kota Mekah tu, seorang rasul. Nabi Ibrahim dah sebut ramai rasul, seorang rasul. Ini antaranya. Ni. Yatlu alaihim ayatika, yang dia akan membacakan ayat-ayat kamu kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka tentang kitab, yakni Al-Quran. Walaupun Nabi Ibrahim tak maksudkan kitab tu adalah Quran, sebab Nabi Ibrahim dah ahli pada masa tu. Walau bagaimanapun, kemungkinan sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 80 yang dikatakan Nabi apa, Allah Ta'ala ambil janji semua para Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala pernah ambil janji para Nabi dan Rasul untuk apa, menolong Nabi akhir zaman. Ambil janji Nabi dan Rasul start daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Ali Imran ayat 81. Ha ni, ayat 81, antaranya Allah Ta'ala ambil janji pada Nabi, apa yang datang perjanjian yang lepas tu, antaranya datang seorang rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu. Siapa yang mengesahkan pada Nabi dan Rasul dulu? Nabi Muhammad SAW dan umat dia. Patutlah Nabi Ibrahim AS bila berdoa kepada Allah Ta'ala, antara seorang rasul yang ajarkan pada mereka kitab, yakni Al-Quran Al-Karim, wal hikmah. Ini antaranya. Juga bukan sahaja Al-Quran Al-Karim, hikmah. Ulama-ulama mentafsirkan sebahagian hikmah ini adalah hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antaranya situasinya. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa yuzakkihin, dan menyucikan mereka, menyucikan hati jiwa mereka untuk taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Ini doa dia. Maknanya Nabi Ibrahim doa, maknanya dikatakan Nabi Ibrahim dah tahu lah Nabi akhir zaman, antara zuriat dia yang dikatakan dengan Allah Ta'ala dan Muhammad, patutlah Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Muhammad SAW, hebatnya Muhammad SAW, yang pertama dilahirkan tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Ni antaranya. Turun pula, walaupun Nabi SAW ada wayak mengatakan bukan lahir daripada bulan yang mulia, macam bulan Ramadan sebagainya, tapi ada hikmahnya Allah Ta'ala lahirkan Nabi SAW bulan Rabiul Awal. Rabi' maksud apa? Rabi'. Rabi' ni musim bunga. Rabi' maksudnya musim bunga kan? Ha, musim bunga. Rabi'un awal, Rabi'un akhir. Musim bunga pertama, musim bunga yang akhir. Ataupun orang-orang Arab sebut Rabi'un sani, Rabi'un akhir yang kita ada sekarang ni. Rabi'un akhir maksudnya musim bunga yang kedua. Musim bunga ni, dia tidak terlampau panas, tidak terlampau sejuk. Cuaca dia dinu yang ada 4 musim tu, ia sederhana je musim bunga ni. Sederhana je keadaan dia. Begitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW satu manusia yang sederhana. Nabi kita sederhana. Kalau tengok dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang disebutkan, Nabi Muhammad SAW tak terlampau tinggi lonjong. Orang Terengganu tu tinggi lonjong tu tak? Taklah pendek ketok. Tak. Nabi SAW sederhana je. Ni antaranya. Nabi SAW sederhana je. Tinggi sangat tak? Rendah sangat tak?
Badan Nabi pun dok gemuk sangat, nak kata kuruh dok kok. Sederhana. Bentuk semua sekali muka, kalau sahabat cerita, semua sederhana. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antaranya. Ni situasinya. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu keadaannya. Nabi sallam lahir tempat yang mulia, di dalam zuriat yang mulia. Siapa dia? Di kalangan apa? Keluarga Nabi Ibrahim AS dengan izin Allah SWT. Kita berdoa antaranya sebab apa? Kenapa antaranya?

Ayat 65. Fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal bari idha hum yushrikun. Na'udzubillah. Maka apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, tulus ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, malah mereka kembali mempersekutukannya. Suratul Al-Ankabut ayat 65. Ada sebahagian manusia ni doa sungguh Allah Ta'ala. Nak bimbang, takut musibah, bala menimpa mereka. Minta sungguh Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala tersebut. Ada sebahagian yang Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada bala, malangnya kemudian mereka ingkar, apa, tidak patuh perintah Allah SWT selepas Allah Ta'ala selamatkan mereka. Allah Akbar. Ni antaranya. Sebab kita ketika berada dalam keadaan susah, kita tak mempunyai siapa-siapa selain Allah Ta'ala. Masa kita susah, kita tak punya siapa-siapa mereka Allah Ta'ala. Semasa kita merasa sempit dan gundah gulana pelbagai musibah, kita tidak menemu pun seorang pembantu dan penolong dan berpetunjuk selain Allah Ta'ala. Ini antara saja. Patutlah kita mohon kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Ini keadaan dia. Patutlah kita, bukan saja memanglah kita kadang-kadang diri pemusibah untuk mohon pada Allah Ta'ala, apa-apa pun itulah kita sebenarnya, tapi janganlah sampai menyebabkan kita lepas Allah Ta'ala melepaskan diri kita, menghindarkan kita daripada musibah tersebut, kita lupa Allah Ta'ala. Jangan macam tu. Ini antaranya. Allah, Masya Allah, subhanallah. Ni antaranya. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, doa ini, kekuatan kita adalah tanda iman. Doa kita ini adalah yang seterusnya adalah tanda iman. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55 dan 56. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Maksudnya, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadamu. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya. Muslimat dan rahmati Allah sekalian, doa merupakan tanda ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, kerana memohon kepada Allah Ta'ala adalah pengiktirafan bahawa hanya Allah Ta'ala yang maha berkuasa memenuhi segala hajat. Patutlah kita tanda iman sebab menunjukkan kita bergantung harap bukan yang lain, hanya semata-mata pada Allah Ta'ala. Ni antaranya. Patutlah kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni lemah, ya Allah, banyak kekurangan kesilapanku, ya Allah. Lembut kan tu? Lain kan? Kita kan merayu, merintih. Ni antara, faham? Itu antaranya. Bukan, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Contohnya. Ni antara, kita, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku, ya Allah. Aku banyak buat dosa padamu, ya Allah. Rasa guna. Kita berdoa dengan nada tadi yang terlalu tinggi sangat, menebeng sangat. Orang Terengganu kata, nebeng. Melampaui matahari, nebeng. Bukan nebeng, nebeng lain. Nebeng. Tebeng lain, tebeng lain. Tebeng lain. Kalau kita aja sama aja tu. Kita aja lain. Tebeng ke tebeng? Bukan tebing, tebing tu. Aja sama aja tu. Tebing lain pula. Allah Akbar. Tebeng lagi, ni nebeng. Nebeng lain. Melampaui batas, tengok. Kita dengan tawaduk khudu Allah Ta'ala. Dengan rasa Allah Akbar. Ni antaranya.
dengan Allah Ta'ala. Itu situ.

aksinya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tahawi berkata bahawa Allah Taala mampu memakbulkan doa-doa dan memenuhi hajat-hajat. Dia yang Allah Taala memiliki segala-galanya dan tiada selainnya yang memiliki semuanya itu. Manusia tidak berupaya menjauhkan dirinya daripada Allah Taala walau sekelip mata. Sebab kita berhajat Allah Taala. Patut kita ada doa umur. Doa umur kita ni. Tak perlu putus. Makan, baca doa. Lepas makan, dawa baru alhamdulillah. Tak murah gitu. Dak dawa pun alhamdulillah. Gak benarnya. Ni sedawa lagi dak dawa tulah. Dak alhamdulillah. Dak dawa lagi dia. Ha, sudah. Dak. Ni antaranya. Ha? Tak boleh gitu. Maknanya sentiasa. Dengan izin Allah Ta'ala. Yang seterusnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Antara saya ambil firman Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan ataupun menerima segala doamu. Antaranya kisah, saya teringat satu kisah. Satu kisah. Seorang syekh. Dia pergi, seorang syekh ni pergi ke Mesir. Syekh ni terkenal sebenarnya, terkenal di Mesir. Dia sapa pagi. Pagi maknanya sebelum subuh. Bila sapa sebelum subuh, satu masjid di Mesir ni, dia katakan, dia pergi satu masjid. Dia tengok ada seorang lelaki tengah sembahyang. Tengah sembahyang dan dalam sujudnya merintih pada Allah Ta'ala. Merintih pada Allah Ta'ala. Bila merintih dia ni, seorang syekh ni dengar ni, dia pun amin. Ya. Orang doa. Tengah sujud ni antaranya. Dia amin, amin, amin. Pemuda tadi, bila dengar ada yang mengaminkan doa dia, dia selepas tu selesaikan sembahyang. Lalu dia mengadu. Dia mengadu sebenarnya dia dengan izin Allah Ta'ala apa, satu, saya lupa dah buat operasi ke apa, tapi memerlukan duit sikit. Nilai yang dia tu. Saya lupa nilai yang berapa. Dia tu, ni antaranya. Ni, mengadu pada syekh, dia ni masalah dia. Dia tak ada duit untuk apa, pergi hospital, untuk buat benda tu, kena ada duit untuk menyelesaikan tu, apa, ubat dia tu lah. Sembuh ke perubatan tersebut. Syekh ni kata, semayang. Terus berdoa Allah Ta'ala. Syekh ni kata lain. Kata, apa, semayang, teruskan doa. Firman Allah Ta'ala kan, dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan? Wa innaha lakabiratun alal khashi'in. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mohonlah pertolongan dengan pada Allah Ta'ala dengan sabar dan semayang. Dengan sabar dan semayang. Tak mari ayat apa ni. Tapi juzuk pertama, suratul Baqarah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya ada sebahagiannya berat untuk apa sabar dan juga semayang ni. Melainkan orang yang khusyuk dan semayang. Muslimat dia dalam hati Allah sekalian. Dalam ayat ni nak kabarnya, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Jadi dia mohon kepada Allah Ta'ala. Sabarlah. Kemudian pula, syekh ni bilalah tunggu nak semayang subuh berjemaah. Orang tengok, orang kenal syekh ni yang baru datang ke Mesir, mari ke Mesir. Kata, Tuan Syekh, jom jadi imam. Asalnya tolak. Syekh ni, yang tawaduknya, dia tolak. Kata, bagilah orang sini, imam sini. Tolak, kita nak meraihkan syekh, mari. Dia pun jadi imam. Jadi imam dengan Allah Ta'ala, lepas selesai semayang, ada seorang orang lain pula jumpa dia. Jumpa. Bila jumpa dia ni, dia kata, Tuan Syekh, tadi saya ada urusan nak pergi awal, nak pergi ingat, nak sembahyang depan, masjid depan sikit lah. Sebab urusan ni. Dengar-dengar suara Tuan Syekh. Saya dengar suara Tuan Syekh, jadi saya berhajat nak sembahyang sini. Tak sembahyang dengan Tuan Syekh ni. Sembahyang-sembahyang lepas tu, saya sebenarnya ada hajat. Apa dia? Tuan Syekh dia tanya. Saya ni ada sikit duit, wang ini, untuk saya beri kepada orang yang memerlukan. Nilainya sama dengan orang yang minta tadi, yang kabur ke syekh tadi. Nilain tu sama dengan izin Allah Ta'ala, kendaknya sama dengan apa pemuda yang semayang malang tu minta tengah sujud tu doa Allah Ta'ala, sama nilainya. Tuan syekh nangis sebab apa? Sebab sebenarnya memang ada orang berhajat ni, memerlukan sangat duit ni sebab nak bayar apa obat hospital ni, apa perubatan di hospital ni. Dengan nilai yang ni sama. Kawan tu pun nangis kok. Allahu Akbar. Ni antaranya.
Kadang-kadang Allah Ta'ala beri tolong. Dia tadi kemudian ada, dia tak minta orang lain. Dia minta orang Ta'ala yang ngadu. Tapi janganlah kita, ya Allah, setiap hari pun mohon doh. Tak hari-hari pas sudah saya. Oh, pas sudah doa hari saya. Oh, sujud siapa hitang dari lahir contohnya. Janganlah gitu. Kenapa doa ni? Antaranya, kita bila berdoa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tu beri kepada kita yang pertama, pahala dah. Ganjaran dah situ. Itu pertama. Yang kedua, memang kita mengharapkan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Tapi ingat, janganlah kita gaduh. Kan ada seorang bahagian hadis kan, Nabi bersabda, ada sebahagian berdoa apa, berdoa, kau da'autu, kau da'auku, falam yastajibuli. Aku doa banyak dah pada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tak perkenankan doa aku. Jangan kita kata gitu. Allah Ta'ala tak pernah perkenankan doa kita. Allah Ta'ala sentiasa nak memperkenankan sebenarnya. Tapi ada beberapa sebab kabur doa ni. Antaranya, kadang-kadang Allah Ta'ala beri selalu, ada kadang Allah Ta'ala tangguh. Kadang-kadang bukan dapat kita, dapat daripada ahli keluarga kita ataupun zuriat kita. Kadang-kadang sebab apa? Allah Ta'ala ganti di akhirat kelak. Beri di akhirat kelak. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala ganti yang lain. Ni antara. Lepas tu jangan putus asa bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni keadaannya. Kita nak ambil Allah Ta'ala menerima permohonan yang kita panjatkan tiga cara. Ni antaranya. Pertama, dia perkenalkan doanya ketika dunia dengan diberikan apa sahaja hajatnya. Yang kedua, doanya telah diperkenalkan tetapi hajatnya disimpan dan akan diberikan di akhirat. Ketiga, doanya telah diperkenalkan tapi bukan dengan diberikan apa yang diminta tetapi dengan cara yang diselamatkan dirinya daripada bala bencana. Kadang-kadang kita doa Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala bencana. Ni antaranya. Untuk menjadi doa kita satu kekuatan, kena ada adab dia. Adab-adab berdoa kena ada. Yang pertama, adab dia berdoa dengan penuh tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, memulakan doa kita dengan memuji Allah Ta'ala diikuti dengan selawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kita mula yang itu dan mengakhiri juga dengan yang itu. Alhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin, contohnya lah kalau habis doa kan. Tu contohnya ni situasinya. Pasang ataupun tidak kita, banyaknya kita buat biasanya apa-apa pun, untuk kuliah ke, untuk apa, jadi MC ke, pertama kita alhamdulillah, yang kedua selawat atas Nabi Muhammad SAW, sunat. Tetapi alhamdulillah dan selawat atas Nabi SAW kadang-kadang jadi wajib. Antaranya khutbah Jumaat wajib. Sebut alhamdulillah dengan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Ni antaranya. Yang ketiga, menutup begitu juga dengan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sebab apa? Sebab nak kabarnya, maksudnya ayat ni, doa ini dan surah Al-Anbiya ayat 80 maksud pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, pengertian penyesalan atas kelemahan diri dan permohonan mendapat rahmatnya. Itu antaranya. Pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, pengertian penyesalan atas kelemahan dan permohonan mendapat rahmatnya. Yang kelima, bersungguh-sungguh ketika berdoa. Bersungguh-sungguh ketika berdoa. Kalau boleh kita doa sungguh. Amin. Amin. Dah sungguh kan? Ni antaranya. Bersungguh. Mana sungguh ni bukan sampai kurai dah. Kurai itu lain. Benar. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Ni antaranya. Bersungguh. Antaranya. Memang kita lahir sungguh daripada hati kita. Kita keluarkan apa betul-betul daripada lubuk hati kita. Walaupun kita baca doa-doa yang maksur daripada Quran dan hadis,
Walaupun kadang-kadang dalam tu tak faham pun. Ke doa tu kita faham lah ke semua. Ada yang tak faham pun. Yang Tok Imam minta dalam faham bayang tu. Ha, ni antaranya. Ada je kita tak faham. Tapi kita amin. Tepat yakin yang Tok Imam doa tu, doa yang baik, yang molek, yang bagus. Tahu tak? Ha, ni antaranya. Kita sentiasa minta amin apa yang dia doakan. Kalau kita tahu, lagilah kita faham. Rabbana atina fid dunya hasanah. Contohnya, lagilah kita sungguh. Ni antaranya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Contohnya, untuk mak ayah kita. Lagi sungguh. Ni antaranya. Ni situasinya. Ha? Bersungguh-sungguh. Yang keenam, berdoa dengan khusyuk, tadarru', disertai perasaan rahbah dan raghbah. Ha, ni mengharapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengabdian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ni antaranya. Yang ketujuh, berdoa dengan penuh pengharapan dan mengangkat kedua belah tangan. Walaupun sunat je, tapi angkat tangan. Ha, ni antaranya. Doa dengan angkat tangan. Dan seterusnya, yang kelapan, berdoa dan sabar menanti doa dimakbulkan. Jangan sikap terburu-buru. Ha, ni antaranya. Ada hadis. Hadisnya yang diriwayatkan oleh saya oleh Imam Bukhari saya. Hadis ni yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil fa yaqul qad da'utu fa lam yastajibu li. Dikabulkan doa seorang daripada kamu selama mana dia tak terburu-buru supaya dicepatkan dimakbulkan doa tersebut. Dia berkata mengeluh, aku sudah berdoa tetapi Allah Taala tidak pernah mengabulkannya. Ha, dia sebut tidak pernah mengabulkannya. Tak boleh. Allah Ta'ala sentiasa nak mengabulkan doa-doa kita. Ni keadaan dia. Yang seterusnya, sentiasa berdoa dalam apa jua situasi, sama ada ketika senang ataupun susah. Jangan hanya semata-mata ketika senang je doa ataupun ketika susah je doa. Kita senang atau susah, sentiasa berdoa. Kan ada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya falamma najjahum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Maksudnya, dan apabila kamu terkena bahaya di laut, pada saat itu hilang lenyaklah daripada ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru selain daripada Allah Ta'ala. Maka apabila Allah Ta'ala selamatkan kamu ke darat, kamu paling tadah tidak mengingatinya. Dan memanglah manusia itu sentiasa kufur akan nikmat-nikmatnya. Tambuh gitu. Ni antaranya. Tidak berdoa tentang keburukan seperti kecelakaan atau memutuskan silaturahim. Sebab ada hadis yang bermaksud, doa seseorang hamba akan sentiasa dikabulkan selama dia tidak berdoa untuk berbuat dosa atau memutuskan silaturahim. Ha, doa untuk buat dosa. Ha, ni antaranya. Ataupun apa? Memutuskan silaturahim. Dalih sama sekali. Masya Allah, subhanallah. Yang seterusnya, merendahkan suara sebagaimana dah dimaklumkan tadi. Ni antaranya. Berdoa dengan mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ni antaranya. Kalau boleh doa tu diulang-ulang. Kan kita banyak doa kan diulang-ulang. Ha, ni antaranya. Contohnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Biasanya Nabi ulang 3 kali waktu petang. Nabi ulang doa ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ni situasinya. Setiap petang Nabi doa yang ni. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ni keadaan dia. Sunat kita berdoa dalam keadaan berwuduk. Kalau salah tak ada wuduk pun. Ataupun kita uzur tak ada salah pun doa. Ha, ni antaranya. Boleh doa ketika uzur tak ada salah. Ni keadaan dia. Ha? Situasinya. Masya Allah, subhanallah. Kemudian mengakui dan menyesali dosa yang dilakukan. Menyesal yang kita buat dosa ni. Ampun minta ampun pada Allah Ta'ala. Tak mau buat doa depan ni. Ni antaranya. Itu antaranya. Dan sunat juga akhir sekali dalam ni sebut antaranya kita mengadap kiblat. Mengadap kiblat adalah sunat untuk kita berdoa. Ini antaranya sunat. Muslimat dan rahmati Allah sekalian. Nak sebut tentang doa ni banyak sebenarnya.
tak terhitung. Itu pun saya rekah-rekah je. Ni sebenarnya. Doa-doa ni yang kita lakukan antaranya dalam Al-Quranul Karim ke dalam hadis-hadis Nabi Sallam antaranya ataupun kisah-kisah salafus soleh sangat mengagungkan. Bila Allah Ta'ala makbulkan doa mereka ni sangat mengagungkan. Antaranya saya baca tadi surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su wa yaj'alukum khulafa'al ard. Maksudnya bukankah dia Allah Ta'ala memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadi kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Ni antaranya. Baca-baca doa ni sebahagiannya ada kisah-kisah tertentu menyebabkan Allah Ta'ala perkenankan doanya. Satu kisah, satu negara yang mengalami kemarau yang sangat panjang. Bila kemarau yang sangat panjang ni dikatakan, dia pun tak putus asa berdoa kepada Allah Ta'ala. Nak minum pun tak ada. Air tak ada sebab kering kontang. Kering kontang sangat. Tapi dikatakan untuk berputus asa tidak. Sama sekali tidak untuk berputus asa. Dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala sentiasa. Doa sama, doa sama. Dan tak putus asa. Sehinggalah satu hari dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, dia tengah doa takut akad tangan, minta dah hujan dah dan sebagainya, baru minta, turun dah hujan. Baru akad. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Itu sebahagian manusia dengan izin Allah Ta'ala. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah saja pada petang yang mulia ini yang mampu saya sampaikan sedikit tentang doa. Walaupun saya kabur tadi banyak penuhnya doa-doa nak sebut ni antaranya. Tapi utama sekali hendaklah kita berdoa, betul-betul kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Itu kekuatan kita. Kita doa dengan penuh keimanan. Kita doa dengan penuh tunduk dan khudu' pada Allah Ta'ala. Jadi itu sahaja dah. Yang baik Allah Ta'ala qadamah daripada diri saya sendiri, tapi hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wahdina siratal mustaqim wa ala ali washabi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD
3: Wahidul
2: dan Abdul Halim bin Hussein.
3: Kau pergi tinggalkan
2: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Ucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Sura Dungun Terengganu. Telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintang Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami Terengganu FM.

0: tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
1: Tarik ulang tahun, perkahwinan.
2: Mbe.
3: Satu April.
2: Ya, dua orang je.
3: Tak ada.
2: Aku nak tanya.
3: Tengok macam mulut tu kan?
2: Ya. Apa abang kata dua?
0: Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam Gigi OK, Gua Negamo Orang Kita.
3: Okay, baik. Gigi OK, Gua Negamo Orang Kita. Lini kita pukul 2.23 minit petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Baik. Abang buka ekor.
2: Boleh.
3: Alhamdulillah. Cukup orang hari ni deh.
2: Oh, panas sangat.
3: Terima kasih untuk Farah hari ni deh.
2: Ya. Yeah.
3: Farah Fauzi.
2: Mecik kita lah.
3: Ya. Yeah. Ya, baru habis tugas dia dalam anggun inspirasi mu 10 pagi sampai pukul 2 petang.
2: Mm-hmm.
3: 2.24 dah kita hari Rabu hari ni, 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah.
2: Okey.
3: Lepas Safar, bulan Maulud lah kita, Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa degahnya. Hari ni Rabu dah, Wednesday. Makasih
2: bang. Alhamdulillah makan dah tadi.
3: Ya, awak nampak kurus hari ni.
2: Tapi awak makan nanti ni mana?
3: Nasi goreng.
2: Nasi goreng je kacik.
3: Family planning. Going diri ya?
2: Going negak kacik.
3: Negak tak ke belakang ah.
2: Tanya.
3: Aduh lah.
2: Belilah kacik.
3: Wah, utama lah kacik boleh macam segok-segok sikit, suara depedo sikit eh. Exhaust sumbat sikit. Biasalah kadang-kadang cuaca panas-panas ni kan.
2: Yelah.
3: Tapi tak sampai tahan masuk uak lagi lah.
2: Tapi kacik pula gimari kan.
3: Ya memang kena gida mari. Dia tak lagi saja. Dia kena kita mari.
2: Korea kata watagata.
3: Watagata eh.
2: Bukan gata-gata kacik.
3: Watagata. Siapa yang gata tu lah?
2: Watagata.
3: Gata gonyok
2: lah. Gimari.
3: Okay bang, jadi hari ni hari Rabu. Hari ni kita nak cakap pasal ni. Sedang mahu dekat Acik Adika sebut benda. Depan hidung duk sihat kan. Mungkin ramai duk sihat. Ada juga anak-anak kita yang MC hari ni duk pergi sekolah. Lain ni duk boleh kalau duk pergi sekolah kena sertakan sekali dengan MC. Sebab takut ipoten sekolah ke apa. Ini nak masuk rekod dia orang dah. Ada anak-anak kita duk sihat demang lah. Macam-macam lah. Ada yang mutuh lah, sakit kepala dan sebagainya, ya tak?
2: Okey,
3: hari ni wang. Tapi awak memang bisa ya wang.
2: Bisa.
3: Awak tak pernah masuk uak eh?
2: Awak pergi tengok orang je kakcik.
3: Maknanya awak sendiri warded ditahan awak dalam awak tak ada dah penuh eh?
2: Takkan tak ada kakcik.
3: Sebab daripada kecil ke masa kecil ada dah tanya mak tak?
2: Tak ada.
3: Ha?
2: Tak ada. Asa masa kecil pun asa tak ada.
3: Daripada kecil sampai
2: tapi
3: ke besok.
2: Tapi kecil awak dah tahu lah mak nak kabur pula tapi. Ya.
3: Tak pernah masuk awak lagi eh?
2: Maksudnya awak ingat masa umur 5 tahun tu tak ada lagi saya.
3: Tak ada lagi eh?
2: 4 tahun masa tak ada lagi.
3: Kita orang sakit je lah. Okey, hari ni kita nak sajalah. Cerita hospital lah eh. Ada orang yang takut dengan hospital bang. Tapi awak takut tu kan. Lepas dia takut, lepas tu kena pergi umur. Lepas tu masuk uak je. Ini kes sebenar lah. Dia takut menang hospital bang. Lah pernah masuk uak. Lenin lambat sakit sikit tau. Pergi hospital lalu. Bayar tu sebab dekat hospital tu ada kemudahan belaka dah. Kan, belah-belah takut. Okey, jadi nak tanya adik kakak kita. Ingat tak kali pertama kena tahan di uak? Sebab sakit benda eh? Dia tak sama dengan jaga orang sakit dan masuk uak ni sebenarnya bang. Kecuali kalau beranak, ya kira tak bang?
2: Masuk.
3: Sebab tapi beranak ni
2: biasa je lah.
3: Bini awak beranak rumah. Awak sambut tak?
2: Mak ada hospital Kak Cik.
3: Awak sambut.
2: Label sambut. Sambut lah sayang.
3: Sambut kau apa sambut?
2: Kedua Kak Cik.
3: Sama bila sambut. Salah waktu ayat gitu. Baiklah.
2: Bukan sambutan Kak Cik.
3: Sambutan
2: hari raya ke sambutan ni.
3: Dok, termasuk orang beranak dah ni yuk. Kalau orang puang. Orang puang.
2: Sambut ke terkabut je.
3: Kalau orang puang, rasanya anak pertama dia dia ingat tak tahu maknanya kalau selain daripada beranak ada tak masuk uak sebab
2: selain daripada beranak lah.
3: Selain daripada beranak lah.
2: Beranak dia
3: kalau beranak dah asyik lah pula. Beranak memang kena beranak di hospital bang.
2: Yelah.
3: Kalau tak beranak di hospital bukan
2: macam dia. Dulu dah bidang-bidang dulu.
3: Dan ni tak bidang pun apa nak ada doang.
2: Kaji bidang ke hari tu? Kaji bidang terjun. Sambut je.
3: Beranak tak lambung. Oh, jadi gini.
2: Atau kira gitu ya lah. Oh, siang tu.
3: Dodang. Okay. Nak tubi awal, bang. Awang. 2.28 dah ni. Aduh lah, awang kau eh. Jadi nak tanya adik kakak saya sahabat kita lah. Ingat tak kali pertama kita masuk wak?
2: Kali pertama masuk wak
3: Cerita buat hospital lah ni, buat hospital. Kalau cerita wak pasal wak ni gitulah. Dan ni apa tu, ada orang tu kadang-kadang sebulan dua kali, tiga kali tahu lah sakit masing-masing lah.
2: Yalah,
3: tapi sebenarnya pengalaman berada di hospital terutamanya tahan di wak ni wang menginsafkan. Kadang-kadang kita gizi agak-agak sakit pun sangat menyesalkan. Kita rasa kita kita teruk dah orang. Ada yang kita tengok situ orang. Ada yang kata tak ada wari ada orang. Tak ada wari. Ada yang orang lain pergi mari tengok, dia tak ada orang tengok. Kadang-kadang perasaan tu
2: mengisafilah kat Kak Cik. Betapa penting kesihatan
3: Kak Cik. Penuh hari tu sekali orang. Kak Cik penuh hari tu pergi ziarah orang sakit. Ada seorang tu siapa ke misi kenal dia orang. Misi kenal dia. Siapa mesti kena dia sakit. Kata baru masuk mula, dia tanya. Lepas tu dia tak ambil tubik. Dia kata kalau tubik pun dia tak ada siapa-siapa, dia kata. Dia duduk dalam wak. Tapi tak boleh lah.
2: Yelah, nak bayar orang dia pulak.
3: Tapi dia masuk wak bukan suka-suka. Memang kena tahan. Tahan di wak ni bersebab doktor tak akan tahan sahaja-sahajanya.
2: Betul.
3: Kalau tiba-tiba saya nak masuk wak, tak jadi kan.
2: Yelah.
3: Okey, jadi
2: kecuali wak ni, wak
3: walau-lau
2: tidak kakcik. Wak lalak tu wak 14 kakcik.
3: Wak benda wak 14.
2: Ha?
3: Wak benda.
2: Yelah, awak main cakap seorang.
3: Wak 14 ke?
2: Dah tahu saja je. Awak reka je.
3: Awak tu tak boleh masuk saja gitu.
2: Ya, kena masuk lah tu. Awak ni cakap seorang. Lepas tu
3: kita cakap seorang ni
2: batal.
3: Kita cakap seorang. Tak kacik cakap gawang. Dia kalau hari itu kacik seorang cakap seorang. Awak tu
2: bukan. Awak tu bayangkan.
3: Okey, jadi mungkin boleh ceritalah ke kacik dengan awang.
2: Okey.
3: Kali pertama.
2: Masuk wak.
3: Okay. Tapi ada, kalau dia tak pernah masuk wak pun boleh cerita juga. Mungkin ada cerita pengalaman di wak yang menginsafkan kita. Okey, boleh atau ke
2: 010-344-322.
3: Ya, misi-misi ada tak tu? Dengar. Kalau boleh, kalau dah masuk, nak telefon kita lah. Boleh telefon, tak masalah.
2: Nak atau

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Biar putih tulang, jangan putih mata. Membawa maksud, lebih baik mati kerana berjuang daripada menanggung malu kerana menyerah kalah. Contoh ayat, askar-askar itu sanggup bergadai nyawa di medan pertempuran daripada menanggung malu menyerah kalah ke tangan musuh. Bersandarkan semangat, biar putih tulang, jangan putih mata.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Okey, baik. Jadi okey, gua dengan mak kita wang. Kita lagi pukul 2:38 minit petang. Apa ah?
1: Belah-belah cakap dah molek. Cakap kuat sikit kak cik.
0: Dia warna kuning lah cik. Dia kena kadang-kadang kena cakap dah cepat dan pantas. Kena cakap
1: lah. Ya.
0: Mulut cakap tangan gerak wang.
1: Oh,
0: dia
1: iyalah.
0: Kaki sepak. Okey wang. 2:38 minit petang kita ada saya. Kita ada Wah di Kemamang. Wah kata kisah 37 tahun lalu. Wah mula-mula masuk hospital. Masuk Wah lah ni. Masuk umur setahun setengah. Kecil lagi. Ingat lagi Wah deh. Asbab sakit buah pinggang. Allahuakbar. Keretlah masuk wak sampai umur 12 tahun. Lepas tu, lepas pada tu alhamdulillah okey dah kata. Jadi maksudnya memang wak ni keret macam hospital tu macam rumah kedua dia lah eh. Masuk umur setahun setengah kecil nak lagi lah wak. Dah angon lah wak deh.
1: Iyalah.
0: Jadi leni wak macam mana kesihatan masih lagi ada appointment di hospital macam doktor kita mana. Awak takut tak wak dengan agak wak? Kak cik okey?

0: sakit tak sama dia
1: awak biasa nak kau sakit ha.
0: Masuk wayar doktor check kita ha, gitu maksudnya.
2: Waktu dah
0: benarlah. Okey. Setakat ni tak pernah masuk wayar lagi lah eh.
2: Tak ada lagi lah.
0: Okey, cuma jaga arwah isteri sakit lah eh.
2: Oh, jaga arwah dia.
0: Okey baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, yeah. Masuk wak kak cik memang masuk wak sama. Bukan kak cik tengok orang bang.
1: Tengok orang lah.
0: Beranung ada. Terus naik kak cik dulu bang. Suka tengok. Yeah. Bukan suka tengok sakit. Bila kita pergi di hospital bang, dia menginsafkan kita tau. Kadang-kadang kita rasa macam kita duduk orang sangat sakit. Yeah, orang lain kadang-kadang. Yeah. Ada bang, berbulan-bulan duduk di wak. Kak cik pernah tengok Allah berbulan-bulan. Ada, kalau yang kita orang ikut masuk wak mungkin, bila kita masuk wak dia ingat nak tanya. Kalau yang masuk wak tu, siapa jaga? Anak ke kadang-kadang
1: bergilir-gilir.
0: Kadang-kadang anak, siapa nak pergi sekolah jaga mok. Dia cakap, ambil panggilan.
1: Okey, panggilan. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cici Awan dan Kak Cik.
0: Cik Noh ya?
1: Cik Noh ni.
0: Ya, Cik Noh sihat?
3: Alhamdulillah.
0: Okey. Baik, Cik Noh pula. Cik Noh ingat tak? Kali pertama Cik Noh masuk wak. Cik Noh pernah, ada pernah lama tak kena warded?
3: Pernah.
1: Tahan wak lah.
0: Mula-mula masuk wak Encik Noh.
3: Masuk wak dulu dekat tempat.
0: Masa tu sakit ke mana Encik Noh?
3: Encik Noh kena dekat pukul semangat maman.
0: Dekat tempat? Demam ke mana?
3: Bukan. Macam malam macam ke histeriah ke apa tau.
0: Histeriah.
3: Dia datangan gitulah.
0: Encik Noh seorang ke ramai?
3: Encik Noh yang kena. Macam dia kejuk atau kat, macam pesang lah, jatuh pesang.
0: Spital mana Cik Noh? Spital ke Mama?
3: Spital ke Mama. Masa tu jadi kita kusuh hari tu.
0: Okey.
3: Kusuh di pupuk semangat.
0: Cik sekarang tapak. Ni
1: pun. Masih kat tapak lah.
0: Lama kot kena tahan Cik Noh?
3: 85. Tahan dia macam getak. Bermalam semalaman je lah. Pada esok tu. Lepas tu esok kan pula masuk pula.
0: Tiga kali
3: juga masuk maksudnya.
0: Okey. Tapi maknanya ada orang jaga ke kan Encik Noh? Tak ada orang jaga lah?
3: Tak ada lah orang jaga. Orang mari Rizal pun. Kadang orang mari atas, orang balik.
0: Okey. Baik. Sebab Encik Noh masa tu sekolah lagi di bawah pemantauan sekolah segala.
3: Lepas tu bukan kita duduk di kampung kita. Kadang macam ni lah. Ketujuh kita lah. Mari ambil.
0: Baik.
3: Kali pertama lah. Lepas tu yang pertama di Terengganu tu. Kita suka masuk sebab ramai anak beranak mari. Apa gitu gini.
0: Ada orang dia suka masuk. Bukan suka.
3: Rasa terhibur lah sekejap kan.
0: Betul. Tapi sedih kalau masuk wak orang tak mari tengok je.
3: Ya, ada
0: rasa kesing sorang diri tu.
3: Cik Noh kena penuh masuk wak masa hari raya haji. Tak boleh balik. Tak boleh balik masa tu. Masa sekolah juga tingkatan 5 masa tu. Sedih sangat tak boleh balik kita.
0: Iyalah.
3: Nangislah jawab je. Orang pakai baju raya, kita pakai baju wak.
0: Itulah. Ada kadang-kadang anak raya pun Cik Noh dah.
1: Tu juga kan pengalaman juga kepada siapa-siapa yang dapat ni air raya masuk wak kan.
0: Air raya masuk wak betul.
1: Sedih.
0: Baik. Terima kasih Cik Noh.
1: Terima kasih Cik Noh.
0: Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah.
0: Dan sebenarnya yang paling terkesan juga wak masa COVID bang. COVID dah enak wak. Dok leh masa tu kata orang tu peraturan di hospital pun ketat deh.
1: Tak sangat
0: masa gitu. Tu. Baik kita Usha dah awak baca lagi.
1: Awak baca Usha eh. Okey Usha katanya salam kat cik awang kata alhamdulillah syukur rezeki Usha dah penuh lagi masuk wak kat cik. Sepanjang tempoh usia Usha ni lah. Tapi Usha penuh teman mok. Masuk ke wak di Kuantang tau. Sebab badan mok ni dah cukup darah. Duduk dalam 5 malam kau kan cik.
0: Tapi kita nak tanya jugalah je, pengalaman Usha jaga mok ni lagu mana Syah. Jaga mok sakit ni macam mana Syah. Tidur duana. Tapi kalau hospital swasta ni boleh tahan sikit selesa. Bukan kata tak selesa. Kalau hospital kerajaan ni kadang-kadang gitulah wang. Time penuh katil bed dan sebagainya. Kadang-kadang tidur mana ada tidur je lah wang.
1: Yelah.
0: Okey, baik jaga orang sakit tak sama. Ambil panggil lagi ke wang. Kau nak dengar lagu?
1: Kena dengar lagu lah.
0: Kita dengar lagu dulu deh. Orang Amar ni ada pengenal nak cerita pengalaman masuk buat.
1: Sabar.
0: Sabar.
1: Sabar.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD Wahidin dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.
2: Tahniah untuk wakil Zon, wakil Terengganu Lawang dia.
3: Ya. Hari ya, kan? Sabtu ni dia.
2: Zon Timur lah.
3: Zon Timur.
2: Dia akan kata orang tu bertanding di Kelantan ya. Di Kelantan. Okey, wakil daripada Kelantan, wakil daripada Terengganu dan juga Pahang Kak Gidinu lah.
3: Okey.
2: Okey, wang kita ada Udin. Kak Cik nak baca yang Udin di WhatsApp boleh. Assalamualaikum Kak Cik. Awak amba kali pertama warded spita pada 3 Mei 2025. Ingat dia ya, tarikh tu. Untuk buat ujian kolonoskopi di Spital Sultanah Nur Zahirah lah. Dan ni spital jadi rumah nombor 2 dah. 8 hari sebulan mesti warded untuk rawatan kemoterapi. Kita doakan supaya dipermudahkan untuk Udin. Udin diberikan kesihatan yang lebih baik, lebih baik. Dan diberi kesembuhan untuk Udin ya. Kuat semangat adik. Okey, jadi Udin kali pertama wang 3 hari bulan 5 2025.
3: Okey.
2: Mi, apa khabar Mi?
3: Oh, Mi ada dah Mi sama. Okey, okey, salam Mi.
2: Okey lagi wang, okay, kita ada.
3: Kita nak awak baca berapa posok payah tu Kak Cik.
2: Ya.
3: Posok ikan apa gini? Pernah masuk uap hospital besuk. Kenalan dengan Mak Sini. Lepas tu masuk pula uap besar Terengganu ni. Jumpa pula Mak Sini hok besuk dulu katanya. Nama dia Rahmah. Pecing lah landing Kak Cik.
2: Tak ada kaitan dengan hok jualan tu kan?
3: Tak ada dah. Eh, tak ada dah pula dah. Dok kau.
2: Okey, pecing tu dah.
3: Pecing dah ni.
2: Baik-baik. Okey, masuk hospital di bersuai tu posok sakit benda posok masa tu?
3: Posok sakit benda apa tu?
2: Okey, okey, kali pertama. Masa tahun bila tu? Kena kabar tahun dah.
3: Okey. Tidak kita dah tanya.
2: Okey, kita ada Raza Kuala Kerai. Kerai. Di live TikTok kita pernah masuk waktu tahun 2000, aksiden motor di Keluang, Johor. Situlah kena isteri. Apa tu? Isteri kursus jurawat ya? Kan masa
3: Raza
2: tu
3: ni.
2: Raza.
3: Oh, jodoh.
2: Jodoh Allah Ta'ala tu dah gitu Raza ya. Okey, baik, kita ada panggilan awang.
3: Okey.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Kak Mah ya.
4: Ya.
2: Okey, Kak Mah, apa Kak Mah ingat dah kali pertama Kak Mah masuk uap?
4: Kak Mah masuk uap beranak ya, tak masuk uap tu.
2: Masuk uap beranak lah. Tapi ada orang ni masuk uap beranak kadang-kadang lepas masuk tubik. Maknanya lepas tu dia suruh mari pulak kali lagi. Kak Mah ni kalau masuk tu mana masuk
3: sekali ke kena?
2: Sekali dah.
4: Masuk tu masuk memang masuk sekali lah. Mula-mula Kak Mah masuk hospital Dungu, beranak-anak sulung hospital Dungu.
2: Okay.
4: Lepas tu anak yang kedua hospital Terengganu.
2: Okay.
4: Lepas tu anak yang ketiga hospital Terengganu, yang keempat Dung Bodok. Hospital belaka.
2: Okey, jadi masuk uap beranak lah eh.
3: Beranak je lah.
4: Lepas okay. Masuk uap sekali jaga anak tu lah. Masa anak sakit je. Tak ada lah.
2: Kalau lain pula lemang tak, kita sendiri masuk uap jaga anak ni lain ya
4: tak? Tak ada. Macam kat mati tak pernah lagi masuk uap. Kena tahan. Gitu pergilah. Cik dah tu apa tu mama pergi semua lah. Kadang tak ada lah.
2: Apa yang Kak Mah tengok dalam sepanjang Kak Mah duduk dalam uap tu? Kak Mah belajar sesuatu di situ. Kak Mah tengok orang sakit ke? Apa yang Kak Mah rasa? Boleh kita kongsi bersama.
4: Masa Kak Mah beranak-anak hok raya kedua. Dekat Terengganu. Kita Terengganu. Lepas tu dia tu orang kuala berang. Kadang dia kata dengan Messi lah. Kak Mah tak tahu lah. Dengan sebelum tu dia tepik lah. Macam tepik-pik. Padahal anak yang kelima dah dia kata. Macam dengan budak-budak dia marah ke orang sebelum tu dah.
2: Yelah, orang beranak ni maklum sajalah orang dah.
4: Anak yang kelima dah dia kata perangai macam budak-budak. Kak Mah tukar tu dah keluar dah. Macam beranak dah duduk.
2: Yelah. Okey, baik. Terima kasih Kak Mada.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Okey. Okey, awang dah pernah masuk wak? Okey.
3: Kacik
2: pernah? Kalau selain daripada apa tu, atas lambung tadi ya?
3: Dang tau?
2: Dang. Nak terbit awal, wang. Nak terbit awal. Jika sebelum ya, jadi Tok Bidang masa tu.
3: Dapat zik buat apa?
2: Ha?
3: Dapat zik? Tolong, tolong. No.
2: Bagi sambut.
3: Okay. Sambut.
2: Okay.
3: Anda ya.
2: Ha?
3: Anda.
2: Bukan.
3: Dah jumpa biar tak dia?
2: Sakit. Aku nak nyanyi ni, bang. Doa. Berhentilah, bang. Nak suka ni. Kak Cik, pertama kali masuk wak bagun ni, bang. Masa tahun bila, Kak Cik duk ingat.
3: Tahun lepas lah. 2004 tau.
2: Ya, tapi kelakor sikit. Masa sehari semalam je. Lepas tu Kak Cik dengar doktor tu duduk cakap. Dia kata, apa dia masuk wak? Sedangkan oksigen dia okey. Darah dia okey. Jadi dia kata, esok keluar dia tu sebab persekitaran dalam wak tu kan. Jadi dah pun sesuai. Kak Cik tahu sebab apa dia tiba-tiba je mari macam sekuat napah gitu lah. Tiba-tiba tak tahu.
3: Leluh-leluh gitu lah.
2: Gitu lah. Tapi macam pelik. Bukan, tapi sebab Kak Cik mungkin biasa dah jaga orang sakit kan. Jadi bila masuk wak tu rasa macam biasa je. Rasa macam biasa. Rasa tidak sama. Duduk sama bang. Tapi yalah, ingat nak duduk kat saya dua. Nak rasa suasana saya semalam.
3: Eh, tapi nasi sedap kat cik. Awang kata tu.
2: Eh, ada orang yang suka makan nasi sepitar.
3: Sepitar sedap kat cik.
2: Awang ni macam ada seorang tu gitu kok. Awak sakit nak makan. Orang ni nak buat makan awak.
3: Masalahnya benda-benda ni dia kena buat kat cik.
2: Apa tu?
3: Dia kena buat kata nak makan. Oh, kita benda lagi.
2: Oh, ada orang tak berani. Ada orang yang tak tahu. Nasi sepitar kan. Dia kena jagalah kesihatan. Tak boleh lah.
3: Tak boleh lah. Okey, kita ada Mekna ni. Mekna ke demand ni. Kak Cik awang katanya. Aduh.
2: Benda jatuh ni.
3: Bekuk katanya. Wasaang katanya. Dengar Kak Cik awang berat wanuk terlambu. Betul Kak Cik tak?
2: Betul
3: Kak Cik. Betul Mekna.
2: Mana baik? Atau lambu atau tangan?
3: Kalau Kak Cik benar-benar tak percaya cakap Kak Cik. Mana tak percaya cakap ni lah.
2: Percaya cakap misi lama tadi.
3: Awang pula sambut jadi sungguh katanya. Kalau cakap pasal wak ni, Mekna tak pernah lagi masuk wak lah.
2: Okay.
3: Kak Ijam kenapa Kak Cik?
2: Kak Ijam pun tak ada lagi ni. Kak Ijam kat mana? Kak Ping tu orang beranak. Kak Ijam tu kat mana?
3: Nyakur ke berapa? Dia bumi hijau kan?
2: Mana ada. Tunggu kan duduk wak adalah dia kata. Tapi tak pernah masuk wak lagi.
3: Kak Cik.
2: Bila masuk, bila tengok di wak ni, wak kita ziarah kan. Dia akan main satu macam perasaan, rasa syukur, rasa hiba, rasa syukur kan benda?
3: Itulah.
2: Maknanya kita Allah Ta'ala beri kesihatan yang masih baik.
3: Berkata pentingnya kesihatan Kak Cik. Oh, barulah baik. Kita tahu.
2: Kita ada ni Aimar. Aimar di Pulau Kengga. Saya pengalaman masuk wak selain masuk wak bersalin, beranak. Masuk wak untuk operate kandungan luar rahim. Dan buang batu karang dalam empedu. Bila tu Aimar? Okey, baik. Kita ada panggil
3: lah. Pengamal
2: eh. Sebab ada orang tu memanglah dia dah biasa dah. Ibaratnya macam masuk
3: rumah
2: uak ni.
3: Rumah kedua lah.
2: Rumah kedua ya.
3: Okey, panggil lah.
2: Okey, baik.
3: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Mak Ngoh ya?
3: Mak Ngoh ni.
2: Mak Ngoh ni. Mak Ngoh ingat tak? Mula-mula masuk uak, Mak Ngoh.
5: Mak Ngoh ingat. Mak Ngoh 4 kali masuk uak.
2: 4 kali?
3: Ni bila Mak Ngoh Bila ni?
5: Kita betul kuatang sekali, mamang sekali, kat bayar mahal tu
2: kali. Kali hak mula-mula sekali?
5: Hak mula-mula kita cukan ni je.
2: Hak tu mula-mula masuk wak tahun bila, Mak Ngah?
5: Hak dah ingat dah.
3: Lama dah ada 10 tahun dah hak gini.
5: Masa PKP. Bayar mahal masa PKP.
2: Okey.
5: Mak nak duduk pita payah atau orang ramah.
2: Masa tu bonok sikit dah. Betul lah.
5: Duduk bindik.
3: Ya.
2: Masa tu sebab apa Mak Ngah masuk wak?
5: Bayar mahal Mak Ngah patah kaki ni ya.
3: Tahu yang mula-mula tu?
5: Mula-mula sakit perut je.
3: Sakit perut.
5: Beranak dah jegi.
2: Beranak dah jegi? Dia beranak di rumah?
5: Hanya mari tu Messi mari di rumah.
2: Semua-semua anak-anak beranak rumah belaka eh? Macam bini awang jugalah.
3: Aku sepitar kat cik. Jaga kabel. Kakak bodoh kan? Label room. Belang-belang tu jaga kabel lalu kat cik.
2: Okey. Jadi apa yang kalau sepanjang Mak Ngah masuk wak tu, benda apa yang Mak Ngah boleh tengok, belajar sesuatu di situ?
5: Kalau kita nak mulang waktu sedih
2: je. Sayu kok. Kan. Kita rasa macam
5: lagi nak ngamai ambulans lagi ke atas.
2: Itu Kak Cik pernah pengalaman naik Kak Cik pengalaman naik ambulans pernah wah.
3: Ya.
2: Pernah.
3: Bawa laju ya.
2: Baik. Terima kasih Mongo ya.
3: Iyalah.
2: Mongo jaga kesihatan Mongo deh.
3: Jaga kesihatan Mongo ya.
2: Assalamualaikum.
3: Ni ke.
2: Kita ada Ayang Golek 7E Bukit Bayar. Terima kasih Win Nasi Lemak Kak Cik Siawang. Terima kasih Tok Umi. Terima kasih Abang Jamel. Okey, okay. Tapi gitulah. Mungkin ada yang tak pernah pengalaman dia masuk wak. Beruntunglah ya. Mungkin kita tak tahulah. Ada orang tu dia kena masuk wak bang. Sebab kali itu dia iwak ayat gini. Ni kalau aku pergi kena tahan ni. Tapi dok masuk wak. Bukan dok masuk wak tu sebab dok pergi. Dia takut. Ada juga takut. Begitu. Tapi kalau kesihatan tidak mengizinkan ya. Pergilah hospital bang eh.
3: Tapi terima kasih untuk ni Pak Amir. Pak Amir Mamang ni. Oh, comel
2: ingat gambar Pak Amir.
3: Ya, Pak Amir nak dengar lagu Nostang je.
2: Lagi tersiap Pak Amir.
3: Jagi dah. Okey.
2: Comel semak dok dia tanya.
3: Semak dok ni.
2: Semak lah Pak Amir kita. Dia kata Kak Cik Ngawang ngaruk benda.
3: Dok semak.
2: Encik Saif, kita masuk wak baru ni 32 hari. Allah, lama.
3: Sebulan
2: lebih. Itu kali pertama ke Cik Saif? Patut tekuk. Tapi macam-macam perangai lah orang sakit di hospital ni. Memanglah.
3: Patut tekuk
2: apa ni?
3: Salah orang tekuk kau bukan patut tekuk ni.
2: Patut 32 hari. Wah, sebulan lebih. Tapi dia kata macam-macam perangai orang hospital kan?
3: Yelah.
2: Macam-macam kena kita tengok situ macam-macam.
3: Nonong belok-belok accident.
2: Accident lah. Cik Saif accident, wang. Itu kali pertama ke Cik Saif masuk wak ni? Dia tahan wak ke macam mana? Okey, tapi ingat cerita Pi Omli, wang. Doremi, wang. Hoi tak ambuh tubik wak. Pasal misi comel, wang. Ingat tak?
3: Ini sistem dia.
2: Sistem dia. Rasa Doremi, rasa. Rasa Doremi. Kita tengok lagu Godak dulu, wang.
3: Baik,
2: okey. Buat hiburan untuk yang baru keluar wak, Lepas tu kita tengok lagu ni.

0: Gunma FM.
1: Benedik Engkam, suara digabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas Merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas Merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 01034446632 ataupun ber-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas Merdeka pada 31 Ogos 2026, 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.
2: Petang anda akan jadi riuh dan gamat bila...
3: Jalan-jalan pasal salon biasa pun dah apa gaji.
4: Buat non-holiday sekarang ni.
3: Kecuali pergi luar negara gaji.
4: Tanda dia sayang dia dengar. Betul lah. Kalau tanda kita sayang memang kita kena dengar radio ke guana awang.
3: Itu kat linga gaji. Letak kat linga.
4: Orang dah letak kat hidung lah. Orang letak kat linga pula ke. Setakat ni lah. Akak-akak datang tahu nak letak kat hidung pun boleh juga.
2: Kak Cik dan awang berganding dalam Gigi OK 2 hingga 6 petang. Semestinya di Terengganu FM.
4: Baik, kita lini pukul 3 suku wang, 3.15 minit petang.
3: Okay.
4: Cuaca macam berangin, macam berangin sikit jauh-jauh ni. Ada tempat hujan dah ke?
3: Mungkin saya sayang kita dekat TikTok ni boleh maklum jugalah deh.
4: Ya. Masa cepat deh, masa cepat. Nak habis safar dah, nak masuk Rabiul Awal dah kita.
3: Ya, Jumaat ni kat Cidok. Terima kasih okay, untuk Abang Leha ni.
4: Abang Leha?
3: Abang Leha, Mak Aura kita ni dari Dungu ni kot.
4: Oh, ya ke? Okey, baik. Kita ada di WhatsApp kita, wang.
3: Okey.
4: Kamar di Kemamang, di atas spek kat Cik Awang. Amba penuh accident motor dengan kereta time balik kerja hujan lebat patah dapat MC 3 bulan tahun 1982 masuk uat I masa tu eh. Tu mungkin kali pertama kot kamar kita masuk uat kot tahun 1982 eh. Okey, terima kasih. Lagi kita ada siapa lagi wang?
3: Kita ada api dungung ni tak?
4: Api eh.
3: Okey, assalamualaikum Kak Cik Awang katanya kita nak goyak ni. Kita suka masuk uat.
4: Puluk.
3: Ha. Kak Cik mesti comel-comel. Ha? Misi comel-comel.
4: Mana tahu?
3: Pendapa ni makan pun sedap katanya. Doktor pun comel juga. Tapi Kak Cik, kalau kena doktor lelaki...
4: Tapi ayah baik-baik.
3: Tapi ya. Baik-baik belaka. Dok kira lah lelaki kepuan kan. Oh, dia ni beraluhnya lah. Jadi kita...
4: Muda-muda lah ni, Wak.
3: Yelah, orang-orang baru nak pendapa ni...
4: Ada orang baru. Baru graduate. Yelah, hak pakar-pakar lah.
3: Okey,
4: Wang, kita nak dengar nota suara daripada Siti Jamil, Hanim Jamil melaporkan dari Spita.
5: Ingatnya Jah masuk waktu tahun sama-sama dua lebih kurang. Sama satu ke sama-sama dua. Dekat hospital besuk lah. Dekat hospital besuk. Masa tu demam ke sakit perut. Cek bagi senyawa cek
4: bagi. Pertama kali je.
5: Lepas tu memang kenangan lah masa tu. Dengar orang bagi jual kan. Orang bagi jual. Kita beli kat tepi tu. Beli paung. Beli makanan. Apa semua-semua kan.
4: Kari pak.
5: Lepas tu masuk-masuk pulak hospital besuk tu tahu tak? Masa tahun 2022. Beranak ke anak nombor 5. Masuk tapi bukan beranak situ lah. Beranak dekat Terengganu. Tapi anak kena kuning. Kan masa jaduk setiu kan. Jadi dia atur lah ke besuk 2022. Sama-sama 2, 2022. Jauh tu kan.
3: Siap beli dia di besu tu mungkin ada di tempat-tempat yang jual tu kan.
4: Dia ialah mungkin suasana walaupun hospital tetap hospital tapi mungkin hospital besu, hospital dungu, hospital kemama, hospital Terengganu. Mungkin dari segi kesesakan dia ataupun suasana dia mungkin tak sama.
3: Terima
4: kasih Jah. Kita ada Kak Zul Rahman. Assalamualaikum Kak Cik Awang.
3: Salam.
4: Kak Zul ada 3 kali pengalaman warded dulu masa beranak lah. Kena operate di hospital Pantai Melaka. 2004 operate di Kuantan Specialist dan tahun lepas operate di KMC Kuantan. Warded hospital swasta tak berasa sedih sangat. Bukan benda sebab swasta ni dia ada kebebasan sikit lah. Boleh teman. Sebab ada setengah untuk sakit-sakit tertentu ataupun wak-wak tertentu duduk di temang bang. Duduk di temang tu kadang-kadang kita rasa kesin sikit lah. Gitu. Okay. Baik. Untuk yang ada sel lebih sikit mungkin. Pilihan masing-masing bang.
3: Okey. Ada panggilan kan cik?
4: Ada bang.
3: Okey, panggilan kita. Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Kak
4: Ani
0: Awang.
4: Ya, Kak Ani ya.
0: Ya.
4: Ya Kak. Kak Ani pula ingat tak mula-mula masuk
0: Kak
4: uang
0: Kak? Kak Ani pernah main di Beranak Sita sekali. Beranak Sita pun anak kembar.
4: Beranak kembar, okey.
3: Oh, anak kembar.
4: Oh, pedik ya Kak?
0: Tahun 1991.
4: Oh, pedik tak Kak? Oh, pedik ya?
0: Dah.
4: Oh, pedik eh?
0: Dah.
3: Puan lelaki tu kembar Kak Ani?
0: Puan Belaka.
3: Oh, Puan Belaka.
4: Okey.
0: Jangan dah kahwin, dah boleh anak dah.
4: Okey, selain daripada masuk wad sebab beranak tu, adakah masuk wad sebab sakit ke apa, Kak?
0: Ada lah. Hak sakit ni, gini, Kak Ani kerja di Kesita.
4: Kerja mana? Okey, baik.
0: Malam tu, Kak Ani makanlah ikan ayah Kak Ani singgang tu.
4: Okey.
0: Kak Ani singgang tu bukan Kak Ani malam-malam. Lepas tu, Kak Ani makan tu, pagi esok tu jadi macam ke... pendepeluhlah sakit perut ada belaka tak tahu kulit sesan jadi
4: okey
0: sebab makan tu anak nak naik rumah dia dan anak nak kahwin kan nak cuti lah anak tu dah ramah dah duduk sini nak duduk rumah dia sebelum rumah Ani tu
4: okey
0: lepas tu Kak Ani balik sini tu kan makan pada esok tu tak tahu dah mana tahu tak tahu kulit kilit dah Kak Cik awal jadi pening jadi sesan Orang kata kok makan ikan ayok malam tak pun
4: masuk buat lah tu masa tu pertama kali tu kat masuk buat yang dok sah
0: masuk buat 3-4 hari 3 malam
4: salah makan ke keracunan ke mana kak?
0: Tak tahu aku keracunan aku orang panggil apa orang panggil pendera panggil kalau orang kita ni panggil apa
3: tika
0: bukan keracunan makanan
3: tika
0: dia nak sembuh boleh ingat
3: Nama dia saintifik dia tahu tak kenapa ni Kak Ni? Nama dia saintifik dia Malagan Good Stuff sebut dua kali jadi lain.
4: Magata.
3: Wakata nama dia. Ya. Wakata bodoh cika ni.
4: Ya. Ada tu dah kena dengar kata-kata dengan darah ke apa kita tak tahu Kak Ni. Oh tu kali pertama tu buat kan? Masuk buat kan?
0: Masuk
4: buat
0: kali pertama tu.
4: Allah. Tapi sebab orang-orang puan ni sebab dia pernah masuk buat dah beranak jadi dia dah lah rasa takut sangat kan?
0: Dan kami biasa dah duduk cerita kan jadi duduk
4: muda. Oh ya. Biasa tengok dia orang sakit semua kat
0: Biasa tengok orang modal kita pun tolong orang sakit kau kadang-kadang.
4: Yalah, kan. Betul lah. Baik.
3: Baik. Terima kasih Kak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kita ada Mak Min KL ni katanya. Yeah. Kalau lupa ni Mak Min katanya Amba pertama kali masuk wad pada tahun 1987. Sakit wad pinggah kat Cik A.
4: Oh no.
3: Maka cik dia banyak ngak sekali kecek dulu. Lepas tu kali kedua pula
4: Kak Cik sibuk sekejap hari tu.
3: Sibuk tak ada kena-kena Kak Cik.
4: Tak apa sibuk Kak.
3: Sibuk apa yang bagi siatang Kak Cik.
4: Teruk Kak Cik orang tau.
3: Ada protein banyak tau. Kali kedua tahun 2000 kih demam teruk ni. Tahun ketiga 2011 operate tonsil.
4: Tonsil
3: ada ke mana Pak Cik?
4: Toksi. Bukan tonsil ya.
3: Tonsil betul lah sebut Kak Cik. Kak Cik paling Amba ingat hok kali kedua tu boleh mesej panggil Amba Pok Cik. Pada masa tu Amba baru 19. Kurang asang kau lah. Panggil Pok Cik tu Kak Cik. Umur baru 19 Kak Cik.
4: Apa yang panggil Pok Cik?
3: Rahu. Nampak ni Mak Mi matang kau. Matang kau panggil matang kau.
4: Panggil Pok Cik. Doktor muda sangat kau.
3: Apa barang panggil Pok Cik?
4: Awang yang panggil Abang mana?
3: Abang baik lalu
4: ada aguh lah
3: sama lepas tu cocok lah nak cocok pun aduh saya jangan cocok abang panggil gitu ha. Duk berasa jarum kat Cik.
4: Aduh, kacuk lah. Awal mana dia masuk?
3: Awal cerita ni, awak duduk sebelah katil
4: sebelah,
3: tu.
4: Okay. Macam-macam cerita dia dalam awak ni sebenarnya. Kita ada Kak Mona, di live TikTok kita. Jo Budin, Waalaikumsalam, Mak Ngah Anggun. Waalaikumsalam, Mak Ngah. Kak Mona kata, Kak masuk di hospital tahun 1994. Kali pertama lah sebab beranak lah bang. Operation 3 kali je tu. Atia Spa Beauty. Waalaikumsalam. Lepas tu masuk wad sebab sakit darah tinggi dan juga bawah pinggang lah. Sebab tu kadang-kadang wad dengan kita ni ada setengah tu macam dah
3: sebati tau.
4: Tapi ada orang tak pernah masuk wad. Ada orang tak pernah masuk wad. Kita ada Toke Akok Surrogate wang. Amba masuk wad, masuk wad tahun 2001. Masa tu beranak wang. Hospital Terengganu lah. Masuk untuk azangkan anak sulepu wang. Hari Senin ni anak start kerja. Dah faham ni? Masuk wad, wad
3: sari.
4: Dia masuk wad bukan kat cik kata. Nak marah tapi sabar.
3: anak dia?
4: Oh, maksudnya bini dia masuk wad. Maksudnya warded. Warded. Kak telefon tadi nak kabar legit wasa Nur Kamal Nur Nuka Mana Lisa, okey. Kami cakap ni bukan kita yang masuk wad tengok orang sakit. Dok, kita warded. Ditahan. Kita
3: ditahan. Ditahan,
4: ya. Okey. Baik. Jap. Okay. Kita ada Mek Jah mana eh? Sebab ikut Kak Cik awal, Mek Jah ni puah dia masuk hospital. Sakit sikit, pergi hospital isi borak beradong lah. Kau tak mau masuk wak. Ingat lepas dia gembira lah kita. Dia mari rumah, dok setarang dah dengan ambulans suruh pergi hospital. Nak aku ni Mek Jah, kalau kena gi lah tu kan. Nyakit kita ni dok sama dengan orang. Kalau masuk wak, tahang telinga lah dengan pakar dok bleber. Kalau dia mari wak raung-raung awak dia, dok tahulah. Dia kata, pakar bleber ni bukan bleber benda ni, bleber untuk kebaikan kita kan. Dia kata dok tahu dah kali pertama bila masuk wak, sebab banyak kali kadang-kadang dari rasa doktor stres dah tengok muka kita ni, siap pesan lagi harap-harap last dah ni tengok awak masuk wak. Dia kata kita juga ingat dah orang sebab lama sangat. Atia Spa, dia kata Kak Ati kalau ngandung 9 orang memang masuk wak seumur lah sebab darah rendah. Pahan nak nombor 9 jadi darah tinggi pula, dia kata. Okay, jadi opuan ni memang dah lepas daripada wak lah. Selain daripada beranok, ada dok yang kita masuk wak kerana kita yang sakit. Lin besok. Waalaikumsalam Lin. Kita ada panggil nama.
3: Okay, panggilan lagi. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Ya.
3: Ayu.
4: Ya.
6: Pagi tak ada saya nampak kaki. Gi beli kuih kaki. Ada dok lah kereta dia.
4: Beli kuih mana you?
6: Jalan Budiman dia kaki.
4: Jalan Budiman. Yes.
3: Kuih kaki. Boleh beli keluar akok keduk pula. Beli kuih kenapa ni?
4: Mana?
3: Aku keduk kenapa?
4: Dok kaki tadi. Kaki beli roti wrap.
3: Red, yo.
4: Apa dah hong you?
6: Baca sedar, you pita masuk lorong. No, dah buka pun ibu sekarang.
4: Ada agak lah.
3: Dah nak belok tadi.
4: Okay, Ayu sendiri. Pengalaman Ayu sendiri, pertama kali Ayu masuk wak, ingat tak you?
6: 10 Mac 2018 sehingga 14 Mac 2018.
4: Sebab?
6: Tu sebab tarikh saya masuk wak tu, saya diri sendiri.
4: Okay.
6: Kesnya appendix lah. Okay. Tapi sebelum masuk wak tu, 3 bulan sebelum tu saya sakit perut dah. Ambulans mari ambil dah, hamba nak ambulans di hospital. Lepas tu ingatkan wadik dah, dok kena balik gitu di rumah. Masuk ubat gini-gini.
3: Okay. Dia bagi okay lalu saya tu.
6: Masa dia masuk ubat tu, kira okey lah perut tu, okey semua-semua tu. Lepas tu dia mari pula. Orang appendix ni dia gila sikit sakit perut dia tengah malam. Pukul 3 pagi. Belah kanan.
4: Okay.
6: Lepas pada tu bila sakit perut main sangat ni, pukul 3:30 tu, jirang pergi atur ke hospital ni. Lepas tu masuk, dia duduk bawah dulu. Sebenarnya sebelum kita dikendok ke wadah ni, dia duduk dekat emergency juga tempatnya untuk menilai semua sekali.
4: Okay.
6: Semain subuh pun jarang beranula ada tengah lagi. Ma boleh tanya doktor, dia kata dok warna ni boleh cabut doktor nak balik eh. Dok dah kak masuk uak kat gila tu. Bila masuk uak ni juga, masa tu dah mak pun balik ambil barang semua kan. Tapi saya paling saya gerang sekali masa tu, abang yang tender tu, dia tolak kita atas wheelchair tu. Ya Allah lah, laju ya mamak. Nasib baik dekat kita list tu, jangan pegang tu, selalu pegang kalau duduk masa-masa duduk.
3: Tapi kat dinding
4: boleh lagi. Boleh bayar.
3: Lekat dinding lagi.
6: Dia memang ramah passion kan. Nak tahu tapi hon lah. Laju bang weh. Lepas pada tu naik dikat satu tu, pengalaman lah uak pula.
4: Okay.
6: Bila lah uak ni orang kata mana, kalau uak 8, uak 7, 6, 5 tu boleh tahan. Di atas. Nyamuknya kurang. Kalau Sebab saya ingat dulu satu CD bag 24 ni, mana-mana hok duk waktu faham. Lain ni duk tahu tak kurang dah. Juta nyamuk kacik oh. Apa tu duk masuk lagi duk doktor hok yang mari mantau kita tengah malam gerok ni. Ke masa tu mak jaga doktor boleh kata wah banyak wacik nyamuk lengang oh. Memang banyak. Ya
4: dah bila ni rasa tak ada dah rasa you. Bab hari tu rasa macam tak ada.
3: Pasal banyak nyamuk dah ni.
6: Kalau pasal
4: kipas.
6: Dia wak-wak tinggi kacik eh. Kalau wak pak sampai ke atas tu kurang dah. Sebab saya jaga suami tahun lepas sebulan tu. Dia buat pak kata tak ada nyamuk mana. Uang satu tu dia kata dekat dengan lokal sikit
4: cabang. Hidup siapa dia naik tinggi-tinggi.
3: Takut buat ni benda apa ni nyamuk dah naik naik lift tu. Kau tidur.
6: Siapa sih tu? Waktu tu muncul go mochi bau kaki tu dia peminat tegar uang sebenarnya. Dia tanya sama saya itu mai dia tu anu ha game nak dia uang ya duk pasang lagu siamala jadi kita ni hok nyamuk tu jadi dok perasan lah nyamuk kita ni macam-macam gagal dalam waktu kita belajar dan kadang bukan betul. Kata
4: kita belajar sesuatu kan you
6: ya bukan maknanya kita tengok orang yang sabar ni orang yang menjaga pun sakit tu diri pun sebab yang paling kuat sabar orang yang menjaga lah tak layak kekena orang sakit ni macam mana sebab doktor ni dia nak mari cek ni dok kira masa tika
4: okay.
6: Dia mari nak cek-cek je bila-bila pun macam saya nak operate kan macam esok nak masuk OT malam ni kau kecang dia akan mari cek obat kita nak masuk kotak cek tu ada akan mari cek semua jadi kena kata terimalah bila doktor nak mari kena nak mari bila-bila 1-2 pagi pun dia akan gerak kita memang masa tu dok netu kata orang tapi zaman betul-betul. Saya masuk waktu saya alhamdulillah bila kami orang yang menjadi pendam berdarah ni dok mitok orang kata benda ni keistimewaan tapi diberi kepada kami ni nasi apa semua ni dilain sikit lah pada pasien biasa tu dia beridang beridah kok lah maknanya tapi walaupun lauk tu api sama maknanya special lah sikit benarnya saya kena duduk belakang lagi tapi macam tu ada ramah sikit jadi pindah ke depan ni sikit kita kau suka kat depan ni orang ramah lagi jadi duduk sunyi sangat tapi learning kalau ikutkan masuk uang tu memang kelas pertama lah untuk beberapa tahun yang diberi ni tapi tahun lepas bukan masuk uang tapi jaga orang sakit dalam wak pun sebulan pun banyak belajar siapa ke geng-geng bini-bini hok yang menjaga ni siap buat geruk acik dia kata kena geruk Cik Kiah 4EF maknanya kalau
4: kawan kata, baru
6: sebab gini wak pak saya tak tahu wak lain wak pak memang tayang doktor round pukul 7:30-7:45 tu nekat pada wari-wari yang menjaga ni dia kena doki untuk keluar daripada wak lah nak tambah memang kena keluar cari makan kalau nak balik-balik lah dulu ke apa ke jadi puak-puak bini-bini mok-mok ni akan asal keluar weh nunggu dekat wak macam kat lim macam biasa cukup seorang lagi tu tunggu tu masa zaman baru ni lah mana kira sampai sekarang kami buka wang
4: kenapa dekat situ kan ada kata-kata tu hikmah di sebalik setiap apa yang berlaku tu betul you eh
6: masih lagi berhubung kata orang tanya kabar siapa lah ni jumpa maknanya yelah kerana orang kata kerana warder tu bukan kata kita diri saja jaga betul. Sakit pun apalagi kita diri kalau kita diri pun kita banyak benda lah bila orang kata sebut masuk uak ni bukan masuk uak kan darah tinggi macam mana Tuhan mungkin tak ada agak tu dia mari pulak kok sakit perut kok apa ni memang
4: betul lah.
6: Banyak benda lah pengalaman yang sangat besar
3: baik-baik terima kasih you
4: sama Assalamualaikum. Di warder ni bukan semua kalau setakat demam-demam rasa dok kok dia adalah kriteria-kriteria dia
3: kategori
4: dia lah kalau setakat macam semua-semua orang dok masuk uak kita ada Mak Nazri di Cimiao terima kasih. Kak Cik nak baca segi sebelum kita dengar lagu kan, Mukmin Muhammad Al-Khrid ya. Biasa masuk wak siap orang sakit je. Oh ni Cik Long dia kata pertama kali masuk wak masa tingkatan 3 tahun 93 sedih ingat masa tu duduk seorang tak ada orang mari. Tok dah orang dah tua dah. Kadang-kadang dia berasa lah sikit orang kiri kanan ada orang mari tengok dah.
3: Ya, yeah, okay, terima kasih untuk Roslan Rani. Okey, baik, kita dengar lagu dulu.

0: pikir je aku he.
1: Apa?
0: Saudara, aku ni baik dengan
2: pikir pikir.
0: Tak apa
3: begitu. Bukan jamu. Orang cerita eh.
0: Aku ni, aku ni baik dengan anak darah aku. Uang ni lah. Lepas tu dia cerita lah. Dia belajar lagi.
1: Dia lagi lah.
0: Dia ada boyfriend.
1: Lepas tu boyfriend tu belajar juga.
0: Belajar juga. Ceritanya belum apa-apa lagi. Dak kata kalau boleh nak sebelum kerja nak kahwin tu.
1: Dah ada habis belajar lagi nak kahwin dah.
0: Mereka mikir benda. Aku dah mikir benda. Aku pun terfikir dia buatnya.
1: Tapi dia kalau nak kahwin nak
0: macam mana? Akan bawa lah. Kau tunggulah lelaki tu ada kerja dulu ke. Benda macam mujamin je lah ni.
3: Ini bukan kita makan. Kita sokong. Baiknya kahwin daripada dia kawan kuno kini lah.
1: Tapi daripada dia buat benda-benda kau usir tau.
0: Gitu betul. Aku fikir tentang jaminan kerja. Wan dah mak tanggungnya anak darah tu. Aku sayang anak darah aku tu je. Aku dah kenal
3: apa-apa. Kalau dia keluar lagi ya. Apa ambil dia jadi kanibal?
0: Aku pula dah kena tanggung tak ada kerja dia pula
1: mata-mata cikgu, gitu. Apa pandangan cikgu? Mau kahwin masa belajar kau ikut Mekna?
4: Aku dah. Aku tengah ngajar aku jumpa Mekna.
1: Mekna ambil tanda cutting macam tu. sungguh. Aku kadang-kadang budak-budak lain dia jumpa kau. Tapi iyalah kadang-kadang iyalah kau umur muda lagi.
0: Sebab dah umur muda lagi.
2: Dok kerja lagi.
0: Kau umur baru 21.
4: Tapi gitulah Leni biasalah kasih bab kasih ni tengah-tengah belajar. Gamak kasih tak sabar kata. Kegi bila habis belajar kat dia ha duduk rindu patu dia nak nikah regah tu.
1: Kegi nikah dah lama kan?
0: Itu kata dok jamin lagi macam kedudukan kita kat mana, kita macam mana biar stabil lah dulu. Aku kan bukan dia. Dia nak lah dok mari dah muda dia tu. Kuliah lama dah tak kahwin lagi ni mana?
1: Dia sungguh mak bapak dia dah tangguh belajar. Bukan kita kata nak nyusul ke mak bapak apa. Kadang-kadang kena fikir panjang juga budak-budak ni. Tapi atas lah kalau budak-budak ni rasa dia boleh pergi, ikut pergi lah.
3: Alah, alah, kalau ujung tak apa kau. Buat belajar jadi cikgu lah, jangan cikgu lah. Ya nikah lah, benda-benda tu sama.
1: Oh tu cikgu mungkin lain cikgu.
0: Tapi dah ada stabiliti sini.
4: Itulah, sekadang-kadang kita kena cari.
1: Kalau awak dulu tak boleh suruh budak-budak.
3: Hei, mana boleh? Mana tahan?
0: Alah, tapi kau dah tahan tu lah.
4: Tapi kita kena percaya pada rezeki jodoh. Jodoh juga kena percaya juga.
1: Yelah. Bukan dia.
4: Kita tak tahu benda ni.
1: Yelah. Tapi gitulah atas budak lah maknanya. Cuma kalau macam kalau seorang boleh kerja dia tak apa lagi. Cikgu tengah belajar ni tak tahu lagi hal itu.
0: Kalau pandangan aku kan sebab fikir dengan keadaan semasa lah ni.
1: Dengan keadaan
0: ikut kerja susah nak dapat.
1: Dia tu kalau
0: barang mahal semua.
1: Lepas tu Cikgu kalau nikah dia dah habis belajar boleh anak. Nak cara kanak lagi. Kau jangan anak lagi.
3: Ada anak.
0: Itulah kata. Jadi fahamah lah father and mother. Yayaan tu ha.
1: Mengerti juga pandai-pandai lah. Yang mikir tahulah kemampuan masing-masing matang belaka besar belaka. Dia ke warna cikgu.
4: Yalah,
1: cuma kahwin muda. Kahwin. Tapi kahwin muda ni gitu lah cikgu. Tapi benarnya dah
4: Allah saat... Orang dulu kahwin muda ke sama kau.
1: Orang tua kita dulu lain cikgu.
4: Betul tu kata kita kena cari pada rezeki jodoh.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Kuih kenapa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je, leh.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Oh. Ayuh, jumpa. Dah kena, kita.
1: Pak ni, Onim, kena kuih apa ni?
0: Mana, Onim?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu?
1: Ha.
0: Saya, kita dah kena.
1: Ha, ni. Ha, ni.
0: Ha.
1: Apa duduk bulat debu ni?
0: Apa? Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jika aku.
0: Oh, pula.
1: Ini apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak okey.
1: Ya,
0: ha, baik.
1: Orang kita.
2: Okey, bukan le ni Air Tangan Mok, bang. Pukul 4 eh.
1: Pukul 4
2: sampai pukul 5. Hari Rabu memang ada Air Tangan Mok lah.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, tapi sebelum Air Tangan Mok ni kita nak kongsi lagi. Tapi kita ada Cikgu Aziz, bang. Tapi Cikgu Aziz ni atau ala-ala curhat sikit. So, kacik kena main music background lah sikit, bang. Tahun 2024, menjelang hening senja, ambulan CPA membawa diriku di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Tanpa sedari, betisku patah. Patah ke patah, bang?
1: Patah.
2: Bukan sahaja betisku. Serius, bang, serius. Turut terlibat sama audio, telinga dan neuro, nasib baik tak tebuk kepalaku. Sempat beradu di HSNZ 2 hari 2 malam. Momen cukup bernilai sejak kecil 60 tahun lalu. Ini kali

0: Pertama aku warded. Maknanya umur 60 tahun Betisku difabel dan bertongkat ketiak beberapa ketika. Ujian cukup manis untuk saya, Kak Cik dan juga awang. Muzik tu sedih. Kak Cik baca biasa je. Okey lah bang.
1: Okey lah.
0: Tapi Dodi atur dah betul gini, Kak Cik baca dah betul gini lah. Oh, kan? Yeah. Kita tengok pada kepada yang pendengar kita atur ke guana wah. Okey, sekian terima kasih. Terima kasih Cikgu Aziz.
1: Cikgu Aziz.
0: Jadi Cikgu Aziz ni orang sastra awang.
1: Ya.
0: Yeah. Dia pun dalam bentuk sastra juga. Jadi itulah kali pertama tahun 2024 dia warded awang eh. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Aziz.
1: Dia tahun lalu lah.
0: Okey.
1: Tahun lalu.
0: Ada Pawi ni atau nota suara ke awang?
1: Okey.
0: Kita dengar sekejap eh. Pawi kabar benda eh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Kita nak kabar ke eh. Bak kita doa pun lah. Kita ni nak kabar apa eh. Kalau bila boleh tepung waktu malam ke siang ke kalau kita minta dulu eh. Kalau waktu awak boleh tepung eh kira malam siang boleh tak DJ kita tak kira kat cik ke awang ke boleh awak whatsapp khabar kita patut awak kita rumah radio tak boleh nak dengar ni tak tahu tak waktu boleh tepung ke apa boleh awak kat cik tak minta dulu kat cik ngawang. Lalu waktu awak boleh awak panggil lah ucapan boleh awak masak kita
1: tahu buka-buka apa
0: boleh tahu buka apa
1: doa sakit
2: nak minta ulung
0: baik Pawi okay, terima kasih Pawi deh Pawi nak kabar kan eh Pawi dengar dok Pawi tak dengar lah wang
1: ni Pawi doi atas suara ni
0: tapi tak dengar radio
1: payah
0: lah Pawi boleh
1: kalau,
0: je
1: kalau Pawi dengar sekarang ni kalau dia okey kita akan buka talian kita pukul 2 siapa lah pukul 5 dekat cik tak?
0: Pukul 2 sampai pukul 5 lah.
1: Lebih kurang lah.
0: Kalau untuk siapa nak malam tu pukul 11 ada.
1: Pukul 11 suku lah. Lebih kurang kita buka lah.
0: Baik, kita ada Nazila. Sebab ikut Kak Cik awang, pertama kali masuk wad tahun 1990 sebabnya jatuh dalam bilik air. Patah tangan kena operate dan masuk besi di pergelangan tangan. Sampai hari ni besi masih ada nak buang, nak jadi takut pula. Ke? Oh, tu 1990 jatuh bilik air nak warna-warna eh?
1: Iyalah.
0: Kita ada panggilan lah.
1: Okey, panggilan lagi. Halo, Assalamualaikum.
0: Ramai panggil awang. Hello, Assalamualaikum.
1: Abang Haji.
0: Abang Haji pernah masuk UAT tak, Abang Haji?
3: Abang masuk UAT. Tak ingat belah-belah hali je.
0: Dah kali pertama, Abang Haji. Kali
1: nak
0: pertama. Pertama kali masuk UAT.
3: Kali pertama Abang masuk UAT masa orang hospital kayu je masa tu.
0: Mak, sebab apa? Nak kata beranak bukan sebab beranak, sebab benda?
3: Beranak tak rumit je tu.
1: Hospital kayu? Hospital mana?
0: Hospital Terengganu dulu lah.
1: Oh ya.
0: Ah dulu kayu. Kak Cik pernah tengok ke?
3: Kuala Terengganu kayu masa tu.
0: Awak dok dang waktu kecil masa tu.
3: Obat makan ubah dalam botol air lam ni.
0: Sebab apa masa tu?
1: Ulam ni.
3: Kena bawa botol sendiri ataupun beli botol bira tu lah.
0: Dulu gitu eh?
3: Tahun berapa? Hari ada umur sekolah rendah lagi.
0: Okey.
3: Alam batu sepitar. Tahu sakit benda.
0: Dah tahu sakit benda. Masa tu sepitar kayu lagi deh. Ramah ada orang masa tu dalam wak?
3: Ramah.
0: Okey.
1: Dua hospital, pada hospital kayu tu di wak yang baru ni? Wak baru lah?
3: Siang ni wak batu tu. Wak batu ni kau kira lah. Tak ada orang masuk belah perut dua kali.
1: Jadi biasa sangat lah masuk hospital eh.
0: Hospital kayu eh. Masa kecil lagi lah tu masuk wak. Tapi tak tahu sakit benda sebab tu mak atau eh.
3: Masa sekolah rendah.
0: Tak tahu sakit benda. Baik. Sedua-sedua ada dalam wak tu eh.
3: Dia ada dalam wak.
0: Dia tak tahu sakit benda wang. Sedua-sedua ada dalam wak eh.
1: Kita pulak eh. Dah nak tanya doktor tu. Doktor ke mok.
0: Masa tu budak lagi nak tanya. Mana doktor lah.
3: Pasal tu budak kamu ada kata kendi.
0: Baik. Terima kasih Abang Haji dah. Sabar je lah. Assalamualaikum.
1: Dari lock Abang Haji ni. Aduh. Namaste kak Haji.
0: 350 wang kita ada Awi di Kuala Abang.
1: Okay.
0: Saya ikut Kak Cik awang. Pengalaman pertama saya masuk wad di Hospital Besar Tawau Sabah. Masa tu buang selaput mata. Masa saya berkhidmat di NU lah. Sebagai perantau jauh dari keluarga yang sedihnya bila tiba setiap masa melawat tengah hari dan petang terasa pilu dan malu. Bila masa melawat setiap kata di kiri kanan depan belakang ada orang datang melawat. Saya tetap seorang-seorang. Madura sahaja jauh bang. Sabah masa tu bang. Awi kerja dino. Terasa sangat berharga sangat bila orang sakit ada datang melawat. Kebetulan pada minggu tu pasukan saya masuk operasi. Tak ada kawan yang melawat. Satu petang adalah seorang kawan berbangsa India melawat saya. Allah sukanya hati saya. Pengajarannya, bila ada sedara mara dan kawan sakit, pergilah melawat. Hanya yang pernah melaluinya tahu. Masa kita sakit, tak ada orang nawak. Tapi masa kata orang tu, orang lain sakit, kita macam mana pula wadah? Kadang-kadang benda-benda gitu kadang-kadang.
1: Itulah, kadang-kadang tu bila banyak pesakit tu, bila dia terima tetamu orang, orang-orang
0: suka dia.
1: Suka dia. Orang yang rasa sakit, dia hilang kacik.
0: Tapi ada juga orang kena nawak orang. Dia buat katil pesakit tu macam dia tidur dia happy dia ending.
1: Lepas tu lama tu kacik dengan ayat-ayat tu kena jagalah.
0: Cakap kita kena nawak orang sakit ni kena jagalah sikit adat-adat tu lah.
1: Yeah.
0: Orang kata pula sayang aku gini kok duduk dah 3 hari kalau dia kata gini apa duduk dah 3 hari keluar wak kan.
1: Kau tu boleh tahan kacik mari-mari umur dia gila ni. Umur hidup lagi dia ni.
0: Jangan
1: gitu.
0: Walaupun gurau saya jangan. Hospital kan.
1: Kesok kalau doktor.
0: Pak Wisham Wawi tanya, apa maksud hospital? Pulak tanya kita apa maksud hospital lah.
1: Baik. Lepas tu kena google Syahiri.
0: Nanti kita cek GPT.
1: Zek
0: kata pas hospital kayu, kak cik, buat hospital buluh kata.
1: Ya doa eh.
0: Kelakor ke doa eh. Kalau sehari kata saya hari-hari masuk wak. Leni dok lagi sebab dah penceng. Kalau sehari kerja spital. Dia kerja di spital wak.
1: Awak dah baca hari Cik Mi ni. Kak Cik Mi kita ni lah. Kita Kak Cik Awang katanya. Kak Cik Awang sayang. Kenapa ni pertama kali Cik Mi masuk spital. Akhir bulan sebelah 2019. Masa tu kena... panggil kenapa kacik minor stroke. Duduk 2 malam lepas tu keluar kali kedua pula tahun 2024 masuk pula buah pinggang. Masa tu tahap 5 dah kacik. Seminggu juga duduk dalam wak. Start lah orang kata dialisis. Kali ketiga masuk wak 2025 nak dialisis lepas tu sesak nafas. Ambulans mari ambil kat klinik dialisis. Masa tu siapa kat hospital Cik Mi dah sedar. Masuk dalam ward ICU dan dihidupkan sehari.
0: Dihidupkan?
1: Dihidupkan Cik.
0: Dihidupkan?
1: Dihidupkan satu hari, satu malam.
0: Ditidurkan lah wang. Ditidurkan.
1: Lepas tu dihidupkan je.
0: Salah kot typo kot.
1: Dihidupkan.
0: Macam api dihidupkan. Cembur-cembur api dah kacir.
1: Cik Mi tak? Ditidurkan Cik Mi eh? Jangan
0: rasa ditidurkan. Rasa.
1: Kata apa, dibagi sedar kat Cik. Lepas ikut anda lah, ditidurkan. Lepas tu Cik Mi pun sedar. Betul lah. Betul ditidurkan.
0: Macam api kayu dihidupkan.
1: Dia tulis itu apa baca je kat Cik. Cik Mi sedar masuk ward ICU dan ditidurkan sehari semalam. Lepas tu Cik Mi pun sedar. Duduk dalam ward ICU 5 hari. Lepas tu sedar 2 hari baru keluar ward biasa. 8 hari jugalah duduk ward biasa kat Cik.
0: Lama
1: sekarang
0: juga.
1: Ni alhamdulillah dah masuk ward dah.
0: Boleh tak kita dengar ngelah daripada Cik Ana AMBF wah? Okey, nota suara dah.
4: Assalamualaikum Kak Cik Awang.
0: Assalamualaikum
4: Cik Ana. Ini Cik Ana ni. Pengalaman Cik Ana pertama kali masuk hospital kalau dengan anu. Masa mengandung anak yang bongsu tu masa tahun 2000. Masa tu Cik Ana leaking apa ni? Air ketuban bocor awal kan. Kena takut jangkit tangkuman, kena masuk hospital sebulan lah. Duduk hospital sebulan waktu tu.
0: Sebulan.
4: Cik Ana saling dan masa tu mengandung 7 bulan. Masa leaking tu lepas tu 8 bulan cukup 8 bulan 2 hari Cik Ana belum salin tapi anak tu songsang lah, anak yang bongsu tu tahun 2000 masa tu. Sekarang ni anak dah besar lah. Lepas tu sebelum tu pun ada Cik Ana masuk wak banyak kali juga tapi jaga mak seminggu lebih. Pengalaman jaga mak di hospital apa semua tu masa kita masuk hospital tu kita tengok banyak pengalaman kita boleh tengok pengajaran tu banyak lah kita boleh tengok. Dia, apa yang berlaku pada orang lain kan sakit, orang sakit orang lain tu lebih teruk pada kita. Jadi di situ kita tengok banyak pengajaran lah.
0: Betul.
4: Bagi ikhtibar pada kita untuk bersyukur lah. Kita ni lebih baik pada dia.
0: Ya, betul.
4: Masa tu kita apa ni mengajar kita tentang apa ni kena bersyukur banyak-banyak pada Allah.
0: Betul.
4: Allah bagi pada kita sakit tak teruk macam orang lain. Kita boleh lagi hidup dengan keadaan selesa, baik, pulih bila balik kembali ke rumah.
0: Ya.
4: Itulah cik pengalaman cik anak pertama masuk hospital itu, hospital Terengganu.
0: Okey dah. Terima kasih cik anak. Waalaikumsalam. Banyak kita belajar di Wak ni sebenarnya, Wak eh. Kita belajar daripada apa tu persekitaran tu sendiri yang mendidik jiwa kita sebenarnya. Untuk kita belajar bersyukur, belajar tentang menghargai orang sekeliling dan sebagainya, Wak eh. Okey, okay, kita dengar lagu ni, lepas tu kita masuk dalam zon selamat. Zon dia Wak,
1: pukul 4. Zon air tangan mok.
0: Air tangan mok.
1: Tapi yang atas-atas ni jangan padang lagi.
0: Kita
1: akan baca juga.
0: Air tangan mok hari ni ingat ada lagi masakan mok. Hak mok masak untuk
1: waktu
0: makanan pagi.
1: Makanan pagi.
0: Makan pagi.
1: Sarapan lah.
0: Sarapan. Mok biasa masuk dia hak sedap lah mok masuk waktu pagi. Bukan waktu pagi, makanan pagi lah.
1: Makan pagi lah.

0: Ya, cu.
1: Kenapa Atuk nampak sedih?
0: Atuk sedih melihat ada segolongan antara kita ni yang tak tahu menghargai kemerdekaan.
1: Kenapa Atuk cakap macam tu?
0: Mereka tidak tahu bersyukur dengan keharmonian negara. Atuk dulu saat melakukan kemerdekaan.
2: Merdeka!
0: Air mata menitis gembira. Rasa bangga dalam jiwa.
1: Betul cakap Atuk tu.
0: Ya.
1: Timah pun rasa bangga dengan pejuang-pejuang terdahulu, Tok. Kalau tidak, kita tak dapat hidup dengan harmoni di Malaysia ni.
0: Betul tu, Ju.
1: Lebih-lebih lagi, kita ni kan masyarakat majmuk. Dalam kelas Timah, ada bangsa Cina, Melayu, India. Atuk.
0: Ya, Ju.
1: Boleh temankan Timah nak letakkan jalur gemilang ni di sekeliling pagar rumah Atuk?
0: Boleh. Nanti Atuk tolong, ya.
1: Baik, Tok. 31 bulan
3: 8, 57 hari mulia. Hayati kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang.
4: Kuih kenapa ni, Wang?
5: Allah, begini dah kena, Heng.
4: Oh, dah ingat macam matang ke ni. Matang ke kau ni telur katok je, Heng.
5: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
4: Beronok sagu? Ayah jumpa, dah kena kita.
5: Gila. Pak Neon ni kena kuih apa ni?
4: Mana ni?
5: Ha?
4: Macam kebal lembak ubi je.
5: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
4: Tepung buku?
5: Ha.
4: Itu?
5: Ha.
4: Ya, kita dok kena.
5: Ni. Ha. Apa bulat debu ni?
4: Bulat-bulat debu.
5: Ha.
4: Bukan kuih mak debu.
5: Mak debu tu jiran aku.
4: Oh, pula.
5: Ini apa panggil tepung gomok.
4: Oh, gitu.
5: Ha.
4: Hei, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
5: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
4: Oh, rancangan benda ke?
5: Rancangan Air Tangan Mok. Air Tangan Mok?
4: Oh, bila?
5: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
4: Oh,
5: mari kita pakat, mari dengar.
4: Oh, dalam jejak okey.
5: Ya,
4: baik.
5: Orang kita.
6: Okey, Air Tangan Mok pukul 4 minit petang, ya. Air Rabu, Air Tangan Mok, deh.
5: Ya. Yep.
6: Okey, jadi hari ni Air Tangan Mok. Mok ni dulu-dulu kan kedah-kedah. Dah banyak segi, biasanya pagi ke tengok hari dah malam petang pun, orang. Mok buat lah. Pakai dapur kayu. Dapur kayu mak buatlah dapur orang. Okey, nasi goreng ke apa-apa ke, lepeng ke apa. Tapi ingat dok, makanan yang mak buat ataupun cuadah pagi. Makan pagi yang mak buat biasa. Kadang-kadang awak bekas sekolah orang. Kalau awak ingat biasa mak ambil pagi-pagi.
5: Biasa nasi goreng lah kacik. Kalau awak bekas sekolah.
6: Nasi goreng ikan kan benda mak buat?
5: Nasi goreng biasa gitu je lah.
6: Baik. Jadi boleh kongsi di live TikTok pun boleh kongsi juga. Nak telefon pun boleh 6235330.
5: 6238330.
6: Ataupun boleh atau ke WhatsApp
5: 010-344-6632.
6: Okay. Ada hok sambil-sambil benda yang kata petang ni baru beli ni, wang. Dengar. Jalur kemilang tu. Mungkin petang nampak banyak orang tu akan pasang tu.
5: Alhamdulillah lah.
6: Semarakkan lagi. Semangat patriotik kita. Meraihkan apa tu, bulan kebangsaan kita. Kan bulan Ogos tu ni, wang, deh. Sama-sama kita kibarkan jalur kemilang, deh. Nampak ramai dah tu. Nampak ada hati orang tu. Okey. Baik. Zahra kata, mak saya selalu buat masuk sarapan roti telur dengan pancake. Cicur dengan madu sekali. Pancake ni lepeng, awak tahu? Pancake.
5: Oh, pancake.
6: Cik Pulau Usa, dia kata puluk nyur dengan ikan kering. Mok biasa awak makan pagi, wang.
5: Lagi, zang cendering, awak tahu?
6: Zang cendering?
5: Bukan.
6: Zang Aziz Zampawi, wang.
5: Zang cakap pasal tu tadi.
6: Ini Aziz Zampawi, dia kata biasa mok awak nasi goreng kunyit campur dengan telur mata.
5: Nasi goreng kunyit?
6: Nasi goreng kunyit?
5: Mana nasi goreng kunyit?
6: Nasi goreng ayam kunyit? Nasi goreng kunyit macam mana? Nasi goreng yang bubur kunyit ke mana? Dah mana ni?
5: Kunyit rebu. Halba?
6: Siti Min. Ngagu awang. Nasi goreng kunyit macam mana Kak Cik nak buat agak ni? Siti Mino kata, mak amba biasa buat apam berah. Petang maring kena kisah beras siap-siap.
5: Sebelum nak buat tu kena tu lah.
6: Dulu kan rohok nak buat ke makanan awal.
5: Dulu
6: ada blender-blender alatan lama kan, awak tak? Secara manual. Siti Minah, ya. Okey, baik-baik, kita ada panggil lah, awak.
5: Okey, panggil lah. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ya, Wawa Desa, ya.
5: Ya.
6: Di Buluh Garden. Okey, Wawa sendiri lah. Kalau Wawa ingat tak lagi biasa mak dulu pagi-pagi mak buat sarapan lah. Makan pagi ni mak buat benda biasa.
2: Saya suka, paling suka saya mak buat sarapan saya dua jenis. Nombor satu macam tadi siapa cakap tu nasi goreng kunyit. Nasi goreng kunyit tu dia senang je kat cik.
6: Memang letak kunyit sungguh lah. Memang betul letak kunyit.
2: Kunyit selebok di ubur.
4: Kunyit selebok.
6: Baru dengar.
4: Cik kau buat macam ni awak.
2: Tumis dia bawang merah, bawang putih. Nak tumbuk boleh. Nak tumbuk
4: boleh. Okey.
2: Lepas tumis. Tu jangan taruh lada. Kita ubur lada merah iris.
4: Lada. Lada
2: tak pecah, ubur lada kecil pun boleh. Lepas tu kita ubur lah. Nak ubur ayam ke, udang ke. Lepas tu cara campur sayur. Sayur campur tu. Tumis bawang tu masukkan udang semua dah masak. Tumis bawang tu dengan kunyit sekali. Kita goreng kunyit tu. Jadi tak bau
6: kunyit
2: sangat.
6: Debu dah awal
4: kunyit debu.
2: Lepas tu goreng dah. Lepas tu masukkan udang. Lepas tu masukkan nasi. Nasi ke pula garam ke apa?
4: Perasa ke.
2: Saya tak suka gula. Kalau ada nak sedap lagi ubur apa? Rencah rasa macam cute ayam ke.
6: Baik.
2: Pecahkan telur. Lepas tu last sekali kita angkat tu kita masukkan lada hiris tu. Kacau. Dah.
6: Tu je senang je. Rupanya ada nasi goreng kunyit okey, baik.
4: Teraklah kacik, Wak.
6: Okey, terang. Tapi kalau tak ada kunyit debu, boleh tak guna kunyit hidup, Wak?
2: Boleh. Tumbuhkan lada bawang sekali.
6: Esok kacik mari jabat kuning tangan kacik. Masuk sangat aku, ya tak?
4: Lepas tu kacik buat light. Kuning yang tangan kacik macam dekat Facebook dekat WhatsApp kita ni.
2: Yang satu lagi tu kari pak sayur.
6: Mak besok pagi kari pak sayur.
2: Kari pak sayur tu tauge. Tauge taruh dengan apa? Kucai. Tak kari pak sayur sini saya tak jumpa cari kacik.
6: Okey, kari pak sayur. Okay, baik. Terima kasih, Wah.
2: Okay.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Kacik, benda apa ni ayu kabo? Makan pagi kadang-kadang nasi goreng kunyit ni letak dengan kunyit dengan ikan, kacik. Sebelum tu benda-benda ni ayu kabo dulu kalau mak dia lah dengan awak tok rajin buat roti cana tepek talang. Talang.
6: Di talang untuk emak. Dan dulu kan nama benda dia untuk masuk di benda macam benda kuali roti cana tak ada lah. Tepek talang. Tapi tepek talang ada apa jangan tepek muka awak tau.
4: Tepek dinding macam ya, kan. boleh pedoh lah kalau gitu. Lumbuh lah kacik tau. Lekat lagi kaji.
6: Tak ada tempat nak tepek. Tepeknya di situ. Okey, kita
4: ada tepek dinding ke mozek ke apa ke karata
6: kaji. Dulu mana pakai mozek wang. Dulu kan ni benda plywood kayu-kayu dah.
4: Tepek plywood Minyak.
6: Jas, kita ada jas. Mau amber skala, buat nasi goreng bodoh je. Tapi sedap molek. Padahal lepo-lepo je kan. Sedap nasi goreng mak kita buat, betul tak?
4: Sedap.
6: Kita ada Ju dari Kedah. Ju, berkabar Ju. Mak kita buat cuk kembung. Sekali buat sekilo. Bak kita 8 beradik. Cuk kembung. Cuk kembung ni.
4: Cuk kembung.
6: Cuk kembung ni kita
4: cuk,
6: macam.
4: Cuk gendung lah ingat tu.
6: Jemput-jemput lah. Jemput-jemput lah masuk. Jepuk.
4: Kita
6: cekodok. Cuk kembung ni cekodok lah. Kita cekodok kan. Okey.
4: Jangan goreng kodok pula dah.
6: Abi biasa buat nasi goreng kunyit kan? Dia kata. Zana Abah, arwah mak saya. Arwah mak saya. Arwah
4: mak. Mana kita gerak kat kacik?
6: Kacik, ni pun dia kata sedap kat cik.
4: Tak jumpa
6: nasi je. Goreng kunyit. Try lah sedap kata mak buat. Memang berkunyit
4: debu. Mesti Cik Mi yang berakhir. Ini Cik Mi mesti pergi kawan
6: aja. Nasi goreng kunyit kita try.
4: Ke Kak Leha? Kalian jadi kacik-kacik jadi pergi mau Kak Leha.
6: Diwan dekat cik pergi Kelantan.
4: Sungguh.
6: Zana Abah kata arwah mak saya buat kuih kamak. Memang sedap air tangan mak ni masuk apa. Kamak pun dulu mak buat diri kayu kamak. Kita boleh kedai je lah ni wang. Air besuk mak amba goreng nasi pakai minyak goreng ikan. Nasi tu gaul dengan lada kering dan bawang merah. Sedap sedapnya ye. Apa tu ni pengembara bongsu dia kata dulu-dulu biasa breakfast puluk kapik. Payuh dolen ni jumpa kadang raya baru ada jumpa.
5: Puluk kapik.
6: Puluk kapik. Puluk dakak kaki biasa dengar puluk kapik ni guna wang.
5: Oh, di kapik ngam ke je?
6: Ha?
5: Puluh.
6: Kapik dengan kepik lah ayo tau. Kita ada insan biasa tu cuba.
5: Maka kepik dengan kepik dengan baju pula kacik. Ya, kita kepik mulut kacik. Kepik mulut ke kepik puluh ni kacik?
6: Kepik pulut.
5: Oh, pulut.
6: Insan biasa tu cubalah. Nasi kapik, kuah kacang, nasi kapik buku dengan kain. Lepas tu ditindih papang dengan tonggeh kacik.
5: Oh, jadi kacil. Jadi kacil lah orang buat dahulu
6: kita. Nak mok kita dulu. Nak suruh mampat ataupun padak molek.
5: Oh, akak.
6: Oh, dulu mok
5: kita. Kali akak saya turun, sekali akak saya turun. Oh, 3-4 kali, 5 kali.
6: Dah togeh.
5: Katang aje.
6: Memang dah togeh. Togeh tu gua. Baik, kita baca ke
5: panggilan WhatsApp. Panggilan
6: ada lah. Panggilan ada nak baca, bang?
5: Ha?
6: Kita ambil segi.
5: Panggil lah. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
5: Mak. Mak biasa buat ni. Biasa okay. Mak
6: Mak pula biasa mak buat.
5: Kak togeh.
6: Makan pagi. Kak cakap kau togeh kosong ya bang.
7: Mak rumah ni ya banyak. Ya boleh buat.
6: Antara.
7: Tapi sedap belaka.
6: Antara hak mak.
7: Tangan dia memang sedap belaka.
6: Antara hak mak ingat lah makan pagi. Hak mak biasa.
7: Tapi hak mak ingatnya biasanya kalau pagi-pagi itulah mak buat mie goreng.
6: Mi goreng basuh.
7: Mi goreng kering lah. Tapi biasa macam goreng jua-jua tu lah. Mi goreng. Tadi ya bubuh ni maknanya cukup alak lah kakcik. Ya bubuh ni maknanya
6: sedap.
7: Ha. Orang tua-tua dulu buat.
6: Yelah.
7: Mana kita dulu kita tak pandang awak macam dia tu. Tapi dia ni memang sedap buat.
6: Mihun. Mihun dia pun sedap lah. Wadah. Kita buat lah jadi.
5: Laksa kuning.
7: Biasa rekah je kita buat. Tapi memang tak sedap mana lah. Tapi kalau tangan mok ni memang sedap.
6: Tu
7: yang tak cik ayat. Kuah laksa. Kuah laksa ni dia masuk lunga satang. Dia banyak basi. Tapi dia buat kuah tu masuknya gula cukup lekat lah.
5: Laksa.
7: Laksa putih.
5: Laksa ke laksa?
7: Laksa.
5: Oh, bunyi laksa punya.
7: Iyalah, cakap gitu. Bulu ada, teranum ada.
6: Ada arah lah.
5: Dengar.
6: Oh, bihun goreng sedap amat buat dah.
7: Ah, sedap.
6: Cukup alat awak.
7: Cukup alat lagi kakcik.
6: Asal awak makan anak-anak je.
7: Anak-anak je lah. Tapi kalau buat pagi tu memang buat mie goreng lah. Biasa mok buat lah.
5: Bagi.
6: Terima kasih, Ma.
7: Assalamualaikum.
6: Baik.
5: Ni kakcik jang warga Kasang ni. Kau ni. Gini jual nasi goreng kunyit kakcik. Gia sekarang. Gini jual ni. Boleh wadah ni.
6: Oh, ada nasi goreng kunyit ? Okey.
5: Ni kuih kapik mulut pun ada.
6: Kuih kapik mulut ?
5: Ha. Tonggeh kosong ni kata kalau dia biasa buat ni, Jang.
6: Yelah.
5: Tonggeh kosong lah, tak lah berat sangat.
6: Tapi tadi waktu ni mok dia tonggeh tu. Tonggeh ada geh lagi tu.
5: Tonggeh yang panjang lah, cik. Kang.
6: Masalah pulau nak akak pulau lepas tu. Aduh lah.
5: Tapi golek gitu je kan, cik?
6: You don't let akak letak, bang. Kata molek mo. Kita dengar lagu dulu, kan?

0: peninjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Abang, kita ni pukul 4.21 minit petang dah.
3: Abang dah sebelum tu, abang nak cover solat fardu asor.
2: Asor kita keluar apa hari ni,
3: bang? Bagi daerah-daerah di negeri Terengganu dah. Okay, bagi Kuala Terengganu, Maganda juga Kuala Nerus. Asor kita pada pukul 4.31 minit petang. Besut Setiu 4.33 minit petang. Begitu juga dengan Hulu Terengganu 4.33 minit petang. Dan sasaran kita yang berada di Kemaman dan juga Dungunu, solat fardu asor kita pada pukul 4.32 minit petang.
2: Okay, baik Pak Do. Jadi kita berhenti tawakul dulu kejap dah.
3: Okay,
2: kita ada nota suara daripada Kak Noor Dungu, boleh jawab?
3: Okay, boleh.
2: Kita dengar sekejap Kak Noor. Kak Noor Dungu.
4: Assalamualaikum Kak Cik dan awak.
2: Salam
3: ya.
4: Join pulak hari ni. Jadi okey. Air tangan mok. Memang terpanggil lah kalau sebut air tangan mok ni. Minggu ni untuk sarapan pagi ya. Sarapan pagi Kak Noor masih ingat lagi. Paling-paling Kak Noor suka roti sambal. Arwah mok buat roti sambal.
2: Roti sambal eh?
4: Dia sambal ikan. Inti ikan.
3: Kuih bom.
4: Dia kuih macam kulit dia tu titik bom macam roti canai juga. Penele, tapi inti dia tu inti ikan. Inti ikan macam inti karipap tu lah. Nombor satu, Kak Noor memang suka sangat-sangat. Nombor dua, apa ni, roti canai pun dia biasa buat juga. Nasi goreng dia buat, tapi Kak Noor tak apa minat lah makanan nasi pagi ni. Daripada dulu sampai leni pun kurang minat nasi-nasi pagi. Bukan kata tak minat nasi. Lepas tu apa ni, jepuk ikan. Jepuk ikan Kak Noor suka benda-benda gitu. Jepuk ikan. Lepas tu puluk gaunya Mak suka bawang jugalah. Puluk gaunya dulu-dulu Mak suka. Leni kurang suka. Jadi sebab apa ni, nyor tu nyor muda. Nyor tu pokok tinggi. Pokok mok ni. Mok ayah lah. Puluk gaun nyor. Lepas tu macam makan dengan macam ikan goreng, ikan kukuh gitu lah. Ataupun gitulah ikan-ikan. Makan ikan lah. Lepas tu banyak lagi selamat pagi tu. Kak Noor ambil. Kak Noor suka je. Lain-lain macam-macam lah.
2: Pandang mihu, kita orang
4: segala bagian lah. Itu adik-adik biasa makan lah. Macam-macam lah. Nak kongsi Kak Noor suka. Paling-paling favorite lah orang kata. Tapi nak buat pun belajar juga. Orang kata air tangan tu sekali rindu masakkan dia. Kak Noor cuba juga buat. Tapi itulah orang kata apa, air tangan kan. Orang kata walaupun bahan yang sama. Tapi tak apalah, sipi-sipi pun rasa boleh lah rindu juga. Itulah saja Kak Cik dan awak.
2: Terima kasih Kak Noor.
4: Assalamualaikum.
2: Salam. Tadi mah tadi orang tak? Bihun kalau tengah ni betul, dia panggil mialu. Kak Cik dok emak kita dia.
3: Mialu
2: kalau kalau mi goreng kaso tu, kata mi goreng tu, mi kaso dia orang panggil mi kaso sini.
3: Mi kaso lah.
2: Nombor beza kan.
3: Mi kaso okay. Mialu dah.
2: Mi kaso mialu. Okey, kita ada ni, sayang kita consistent always wins. Nombor belakang dia 1267. Kak Cik am lah. Kak Cik kemarin baca panjang. Am dari Dungu. Teringat arwah mak saya rajin selalu masak untuk saya nasi goreng ikan dan jepuk bawang ikan. Bawa bekal pergi sekolah. Selagi lepe ikan mak saya
3: rajin buat. Ikan
2: gini bang. Dulu kan kita kan mak hidup tohok kalau macam ikan tak habiskan goreng. Orang-orang tua kita dulu nasi tak bazir lah. Dia akan gunakan ikan tu balik. Dia recycle balik. Jadi makanan lain waktu pagi. Macam kalau ada ikan lebih, buat nasi goreng ikan, buat jepuk ikan, buat lepe ikan. Ini susah dah nak cari orang buat lepekan makanan rare tu. Okey, terima kasih adik. Okey.
3: Sebelum tu abang nak baca ni makcik pulau resa ni. Dia kata pulut gaunya juga Kak Cik pulau dengan ikan kering. Pulut gaunya.
2: Okey. Baik. Kita baca sekali lagi sebelum kita waku ada.
3: Okey.
2: Kita baca ni Muhammad Sobri. Biasa mak buat mi goreng bogel. Cik kita buat makan pagi.
3: Makan
2: mi goreng tu lah. Sebab masuk mialu ke mikasoi
3: berwarna ni
2: maksudnya sebab dia ke tau gay bang Tapi betul dah, ia je duduk salah dah kan. Maksudnya tak ada benda kot.
3: Tak ada benda kot rasanya. Rupanya ha? Yang biasa je kot.
2: Oh, memang begitu eh?
3: No.
2: Okay.
3: Udak ugia.
2: Ni api seng huak. Mak biasa buat nasi goreng ikan dan makaroni. Kelam mak buat makaroni. Mak buat makaroni, oh.
3: Ni orang okay. Baru ni, mak
2: sabar
3: baru
2: ni. Sabar ni. Wah, kita tawaku dulu dekat Anak Asor dah ni. Lepas tu kita ada rancangan terbitan Ain kalau mau Robi, sama mulakan kan, eh.
3: Okay.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: petang.
1: Oh,
0: orang mari kita pakat mari dengar.
1: Dalam jejak okey.
0: Ya. Orang kita.
2: Okey, baik bang, 46 minit petang. Kita ada sikit masa je lagi kot. Telefon rasanya macam drop down ke macam mana lah. Kita tengok macam mana deh.
0: Kita baca WhatsApp ni, WhatsApp banyak deh.
2: Kita ada nota suara untuk air tangan mak, makanan pagi yang mak biasa buat lah untuk kita, untuk adik-adik kita, untuk anak-anak dia lah. Kita ingat lagi masa kecil-kecil dulu mungkin lah, deh. Okey, kita ada Faizuddin. Ada atau nota suara ni, bang?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kacik. Awang. Saya ni, Pak E ni.
2: Ya, Pak E.
3: Untuk air tangan mok, air tangan mok kalau makanan pagi ni biasa tak ada hok yang tu sangat atau yang pelik-pelik sangat. Cuma biasa-biasa je lah. Saya ingatnya kalau makanan mok pagi ni nasi goreng lah.
2: Nasi goreng
3: dia tu macam nasi goreng biasa je. Tapi
2: sedap dia lain macam.
3: Sedap orang tu. Sedap. Tapi lening payah dah nak jumpa rasa.
2: Apa gitu?
3: Nasi goreng, bubur ikan goreng ho lebih kita makan maring makan malang itu lah. Lebih tu waktu makan benda. Dia buat cari-cari lah. Dia kena halu-halu orang dia.
2: Kena halu-halu.
3: Lepas tu budak nasi goreng tu. Dia punya sedap tu. Doti nak kabur.
2: Lain macam.
3: Tak jumpa lah kedai pun. Tak ada. Payuh.
0: Tiga pinggang pun. Dua-dua-dua.
3: Nasi goreng. Pok macam biasa je. Tapi sedap.
2: Nampak macam biasa tapi luar biasa bila bila apa tu masakan tu daripada air tangan mak wan eh. Okey, terima kasih deh Faiz ya. Terima kasih Faiz.
0: Awak baca hak Nazuri Kemamang ni juga ni dulu makan leper bok.
2: Dipanggil leper bok.
0: Leper bok.
2: Leper bok ni macam leper-leper gitu, macam leper kosong gitu ada. Okey, lagi jap kak cik tengok bak banyak sangat ni.
0: Okey.
2: Kak Noh saya terdah dah. Kak Noh terbaca dah tadi. Ayu baca dah. Yang ni apa dia? Saifu lah. Saifu Otter. Dia kata nasi goreng kunyit ni sama macam nasi goreng Minang. Okey. Okey, baik.
0: Goreng Minang. Okey, khabar dungu ni khabar. Khabar pula ni. Khabar ni kacik. Awang katanya kalau bak air tangan mok ni. Dulu tahun 70-an dulu. Kenapa ni buat roti kamak. Buat bekagi. Kalau kan baca dah.
2: Baca dah. Oh, yang atur basak ni. Banyakkannya pasal hak tadi hak kita hak cerita pasal masa uak tadi wang dah. Okey,
0: rasa. Ni hak khabar baca lagi.
2: Khabar
0: nak cerita. Dah ya. Okey, kata roti kamak lah katanya. Uak bekal pergi sekolah dan habis selesai saing ni makan.
2: Okey.
0: Balik ni khabar apa ni? Khabar makan pula dengan ni kuih gulung juga dengan itinya. Sedap kalah katanya. Okey, air tangan mok deh.
2: Baik.
0: Okey, terima kasih khabar. Lagi.
2: Okey, terima kasih khabar. Hotline ni banyak mitok lagu dah ni bang. Okey, terima kasih. Okey. Ada kok Facebook ada ke bang?
0: Facebook kejap kalau ikutnya Facebook ni tak ada.
2: Salam saya BP. Okey, ada panggilan mungkin orang ngelah kok bang.
0: Okey.
2: Boleh eh? Orang ngelah deh. Okey, baik kita ambil bang.
0: Okey. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Salam, cik.
2: Ya.
4: Ayah.
2: Siapa?
0: Ayah.
2: Ayah di Losong bukan? Salah. Okey.
4: Sibuk hari ni lain kat cik.
2: Oh, sibuk lah. Ni macam perusahaan sahang sekarang hari ni. Macam-macam nak cerita hamas uak ni macam-macam lah, ya. Kaunter penuh sekarang hari ni. Ayah tangan mak. Kalau ayah ingat lagi lah masa kamu makan pagi. Mak besok makan pagi ya.
4: Oh, banyak enggak lah kak cik.
2: Antaranya
4: nasi,
2: ya.
4: Nasi lemak, pulut gonyok.
2: Semua buat diri belaka tak?
4: Mak buat diri belaka. Kita 13 orang kak cik.
2: Banyak mana mak buat. Mak tanak pulut hari-hari tu banyak mana.
4: Tanak pulut lah. Kilo, tanak pulut.
2: Kadang-kadang boleh makan sampai tengah hari tak?
4: Ya, kalau macam nasi lemak tu, pagi sampai tengah hari lah. Memang dari pagi lah, tengah hari lah.
2: Biasa mak buat sekali agung lalu lah dah.
4: Sekali agung lalu.
2: Anak ramah pasal dia dah ya.
4: Pasal dia dah. Air tangan mak.
2: Okey. Nasi lemak mak buat sedap eh?
4: Oh, mak sedap.
2: Nasi lemak ikan ayam. Ikan ayam mak nak ya. Dia
4: nasi lemak ikan goreng tu apa?
2: Oh, ikan goreng?
4: Ikan layang goreng. palut lah.
2: Oh, sedap. Ikan
4: raya, ikan raya kalau air singgang je lah biasa.
2: Tapi kalau ikan goreng tu memang rare lah. Memang aku tu lama lah. Memang betul cara orang lama. Betul-betul. Betul-betul.
0: Baik. Orang rasa lemak tu?
2: Sedap lah.
4: Rasa lemak tu sedap.
2: Kadang-kadang ikan goreng yang dah habis tu, ya dok, dia goreng balik, dia campur dengan tumis tu ada juga kadang-kadang.
4: Tak
2: ada seorang
4: yang
2: kabur
4: nasi goreng tu kan.
2: Yang
4: cakap baru lepas kan.
2: Sani, Pak Isani, nasi goreng ikan.
4: Nasi goreng ikan tu, ya Allah. Memang ada lah. Mak memang buat. Kalau tak
2: nostalgia.
4: Oh memang ni berebut lah.
2: Nostalgia ya dok, kenangan ya dok.
0: Nono 13 beradik pula dia.
2: Bila ingat benda-benda gini dia jadi jatuh air mata ya. Mak betul nak royaknya mak kita dulu tengoklah dia nak bela ke kita dok. Nak besar ke kita 13 orang ni kan. Baik-baik. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Ngelahlah awak baca hak yang benar-benar Pak Usuk Pak Iratu ni sekali lagi ni.
2: Ya.
0: Pasal air tangan mok ni masa dia jauh tiga. Oh jauh tiga ke atas kan cik? Dia jauh tiga ke atas.
2: Dia ada jauh tiga ke atas, jauh tiga ke bawah ke
0: bang? Maksudnya jauh tiga ke atas maknanya jauh empat, jauh lima kok gitu kok. Buat nasi goreng buku. Tain gehak katanya. Makan luar pagar. Makan luar pagar. Bukan cepedok luar pagar. Makan luar pagar.
2: Apa makan luar pagar?
0: Mungkin waktu cik rehat ni.
2: Cik makan luar pagar.
0: Zaman dulu.
2: Luar pagar ke luar keting lah?
0: Zaman dulu tak ada benda apa? TPSY. Kenapa kan cik?
2: Tak ada. WY. Benda tak ada TPSY benda.
0: Tak tahu benda apa. Tak ada
2: masa keting rehat, ke? Masa rehat. Masa rehat makan.
0: Zaman dulu tak ada.
2: Tak ada benda apa? Tupperware ko.
0: Tupperware.
2: Oh buku dah ketah buku dulu.
0: Ya.
2: Buku dulu. Tak ada dulu tak ada bekah-bekahnya wah.
0: Iyalah kan.
2: Buku dah ketah suara habuk ke kena?
0: Ketah minyak lah kalau.
2: Awang hari tu pun kan. Mak nasi goreng buat dalam plastik kenyal gitu je. Plastik-plastik orang gitu je.
0: Budang daun pisang kan cik?
2: Daun pisang.
0: Oh lok je. Budang-budang ni lah Tupperware lah kat cik.
2: Awang lain awang. Awang lain. Masa tu awang have.
0: Makuk tekak. Duduk pun tekak ke cik?
2: Makuk tekak. Tekak pertama nasi goreng ikan. Tekak kedua puluk gaunyo. Tekak ketiga Allah. Kosong. Okey.
0: Jamu lah ke kak cik? Kawan-kawan.
2: Bang. Jadi, air tangan mok sampai sini dulu.
0: Okey.
2: Okey. Esok ada air tangan ayah pula. Okey, pukul 5 kita nak dengar utama 5 petang. Lepas tu kita ada macam-macam lepas tu bang. Kita ada pilihan retro, bis on air dan juga
0: lapor the way.
2: Sambung sepuluh kakak.
0: Baik.

0: hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Ucapkan kepada adik Siti Nurdia Aisyah binti Khairul Nizam Ashmawi dari Sekolah Kebangsaan Surat Dungun Terengganu. Telah terpilih mewakili negeri Terengganu dalam pertandingan Bintar Kecil 2026 ke peringkat Zon Semenanjung. Teruskan menyokong adik Aisyah untuk terus mara ke peringkat seterusnya. Tahniah dari kami, Terengganu FM.
2: Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Sejati, itu yang kau ingin. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.
1: Okey, baik. Kita dah ni pukul 5.14 minit petang. Cik Jokey guna gamut orang kita.
2: Ya. Yeah.
1: Orang gelah lah, wang. Ataupun jangan gelah untuk Cik Jokey ni. Kita ada macam-macam lah. Dalam ni kita ada pilihan retro, bis on air lah. Pour the way, wang, eh. Okey, baik. Ada lagi WhatsApp-WhatsApp kita dah baca ni, wang.
2: Okey, nak baca WhatsApp
1: yang
2: kita.
1: Yang baru benda start kenderaan lah. Start motor ke, start engine kereta ke apa, eh. Wang, okey tak tu? Molek tenang molek abin lagi anak-anak di taska tu tengok molek. Kadang-kadang takut yesterday duk ingat lagi ambil bukan benda kadang-kadang hari-hari banyak kerja wang banyak benda mikir kadang ada juga gitu wang lah.
2: Okay,
1: baik-baik semoga bertenang insyaAllah dipermudahkan ya.
2: Okay.
1: Kita nak baca lah WhatsApp daripada ni daripada Yani Sabri. Assalamualaikum, dia kata saya 2 bulan masuk wak tahun ni. Jaga arwah kakak kok lah, dia kata. Tak tahu nak suka ke nak nangis kat Cik Awang. Orang kabur lah ingat kamu hok meninggal, dia kata. Tak nak bayar perasaan kita bila orang tanya gitu. Apa pun dia cakap gitu. Kadang-kadang hilang gurau ke apa benda-benda gini kadang-kadang jangan tubik-tubik ayat gini mana eh.
2: Yelah. Kita dok. Macam orang kabur gitu lah kan.
1: Kita kadang-kadang kita nak marah yang ni dok. Sabar je lah. Ada benda boleh buat gurau, ada benda tak boleh lah.
2: Okey.
1: Okey, baik wang.
2: Okey, awak baca juga ni pendapat ni daripada Tokek Akok.
1: Baca
2: dah. Okey.
1: Apa sang macam mana wang?
2: Awak
1: baca
2: dah dia? Samso Ismail baca dah?
1: Samso dah baca lagi?
2: Samso Ismail kata tahun 90-an masuk wak sebab kena ketik terbuang. Oh, 2-3 hari kot masuk dalam wak katanya.
1: Okay.
2: Kena kain nak di member. Berapa siang pulak.
1: Okay. Baik.
2: Lagi, ni kacau baca dah. Nama dia Abazang.
1: Abazang macam ni dah baca lagi.
2: Okay.
1: Abazang macam ni kata pertama kali saya masuk PITA 2 tahun lepas. Sebab diri sendiri terkena strok 4 hari. Cukup-cukup mendebarkan. Selama ni atur orang je pergi PITA. Tapi 25 bulan 5, 24 orang atur kita pulak. Alhamdulillah, ni boleh jalan sedia kala tapi tak boleh nak kerja lah bersebab ya, semoga dipermudahkan untuk Abang Zah ni ya.
2: Okey.
1: Zahar wang,
2: kita baca Zahar ni. Zahar Raja Laut Kelopor tau. Saya setuju 100% dengan Abang Wang Kak Cik ni. Bagi tahulah, hormatilah pesakit di katil sebelah berdekatan. Janganlah awak bising sangat. Siapa tak boleh nak rehatkan mata dan juga minda lah.
1: Okey, betul.
2: Okey,
1: kita ada Jay Ayan. Assalamualaikum Kakcik Awang. First masuk hospital tahun 2001, accident RZ di Bandar Mersing. Patah tangan kaki sebelah kiri. Masuk wak ortopedik di HSNZ. Dan kali kedua 2025 jatuh masa wak kerja pemasangan bumbung. Patah pinggang dan tulang belakang. Lenik elok dah, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, jaga diri molek je ayah ya. Okey, kita nak dengar lagu lah wang. Kita ada tiga buah lagu. Tiga lagu tanpa henti. Kita ada Budak Kacamata Bintang.
2: Lagu yang diminta oleh Cikgu Zuang.
1: Cikgu Zuang di Kertih eh.
2: Okey.
1: Lepas tu kita ada Sendiri Kesepian Zamri.
2: Yang diminta oleh Yati di Padang Miding.
1: Dan kita ada Rasputin Bonnie M.
2: Lagu yang diminta oleh Awi Kuala Abang
1: eh. Okey, baik. Layan pilihan
2: Retro.

0: sayur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Okey bang, hari ni 5.23 minit petang memanglah kau cakap banyak pun lapor juga.
2: Yeah.
1: Balik kerja ni lapor, ya tak? Okey, dia kadang-kadang dalam lapor dah wedok kira makan pagi ke, makan petang ke, tengok hari malam ada belaka dalam ni. Hari ni kita nak pergi ke Senja Malang Cafe di Kapur Bukit Bayah, Kuala Terengganu. Cacik benda lalu. Duduk sini lagi memang comel lah dia, macam dia ambang sore gitu. Dia comel sikit bang, dia atas bukit sikit lah. Senja Malam Cafe, Kapur Bukit Bayah, Kuala Terengganu. Dekat ni je.
2: Dekat seleko-seleko tu. Gitu sih.
1: Tapi dia ni memang sebelum malam lah banyakannya. Petang sampai malam lah. Lokasi dia apa tu, di Bukit Bayah, di dekat Tok Molo tu, sebelah peladang Kuala Terengganu tu bang. Lokasi dia. Okay, baik.
2: Tapi kalau kita nak tahu juga tentang menu-menunya, antara macam-macam lah ada menunya. Kita ada pasta, ada burger, nasi, mi, lepas tu apa ni, kepuk lekor, naga ada, ubi ketang pun ada juga kat cik dah.
1: Okay.
2: Ayam goreng pun ada, hot, macam hot, Korean chicken wings.
1: Okay.
2: Lepas tu ada brownies. Lagi kafe dan juga matcha pun ada. Air buah pun ada.
1: Air buah ada juga .
2: Jadi keistimewaan apa pula kat cik?
1: Keistimewaan Senja Malang Cafe di Bukit Bayah ni bang. Dia ada macam-macam menu. Western ada, Western and fusion. Ada pencuci mulut, menu tradisional, hot terpatang pun ada juga bang lah. Dan konsep tempat makan dia dalam taman, outdoor dan terbuka ala-ala perkahwinan, wedding hall gitu. Dan pemandangan senja yang memukau dah cantik. Sebab tu nama dia Senja Malang.
2: Oh gitu. Okay. Jadi kalau nak mari apa ni, nak tahu jugalah bila operasi ni, waktu operasi dia ni dibuka semua kat cik. Hari start di hari Ahad sampailah hari Sabtu pukul 5 petang sampailah ke pukul 12 malam. Jadi orang yang benda apa ni nak pergi makan malam dan sebagainya, sesuai lah ni ya. Jadi macam-macam kemudahan juga disediakan, antaranya COD .
1: Okay.
2: Dan juga tempat yang menarik,
1: OOTD.
2: Dan juga yang tempat menarik dan juga comel-comel lah. Menyediakan tempat duduk dan banyak tempat macam outdoor.
1: Baik. Itulah
2: harganya.
1: Senja Malam Cafe di Kampung Bukit Bayah, Kuala Terengganu.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Apung.
1: Apung. Okey, okey, baik. Tak, bukan dia buat. Takut dia buat kan. Dia dulu biasa si audio tu Zaliha lah, wang.
0: Oh, tu Zaliha benda eh?
1: Dah dia buat kuih kot itu.
0: Zaliha Panjalam kan?
1: Dah dia buat kuih apang dulu. Kuih benda.
0: Api-api.
1: Ha, okay.
0: I belaka kat cik.
1: Ya. Yeah,
0: eh? Api-api.
1: Lepas tu kita ada sale lagi. Oh. Minta lagu sedih aku pedih. Oh. Lepas tu kita ada.
0: Zaliha Apung tadi.
1: Oh.
0: Ha? Zari Apung tadi lah.
1: Oh, ya. Yeah. Ha. Lepas tu segi kita ada Mutiara, Kumpulan Mutiara, lagu Mutiara juga.
0: Oh. Lagu yang diminta oleh Stopper Locak sekali lagi. Aku buat locak lah.
1: Macam pelan-pelan locak kata. Locak. Aduh lah.
0: Bukan nama awak. Sebenar dia kata.
1: Bukan ha. Batuk ni bang eh. Oh dulu lah batuknya. Ha. Okey jadi
0: minta lagu ni apa sesama lacak tadi?
1: Mutiara.
0: Mutiara.
1: Oh my my. Oh. Okey. Jadi pukul 9 sekali lagi nak dengar berita Terengganu FM. Lepas tu bulletin Terengganu FM.
0: Okay. Lepas tu akan terus bersama dengan
1: Cik He. Jalan Nurani Nasmila.
0: InsyaAllah ini betul ngajilah kita jom apa ni. Jom pula dah. Apa ni?
1: Ikhra'ah.
0: Ikhra'ah.
1: Okay. Bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan.
0: Okay. Malam kan sama dengan
1: Malam ni dengan Dijar. Dengan Ain.
0: Dengan Ain.
1: Malam ni ada cerita Pantai Timur
0: Okay.
1: Esok jumpa semula Kak Cik dengan Awang dah. Jijau okay, Kek Guan Negama kita. Waktu yang sama pukul 2 sampai pukul 6 petang Okay, jadi sampai sini itulah cerita pengalaman tadi masuk wak tadi dok. Itu sebenarnya pengalaman berharga. Bukan semua orang, bukan kita nak rasa. Bukan semua orang dapat peluang tu. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi kita belajar sesuatu di situlah, InsyaAllah. Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik, ya. Diberi kesembuhan InsyaAllah pelan-pelan Okey, jadi sampai sini dulu kami dua wadik ni. Esok jumpa semula. Salam Cici Okey daripada awal.
0: Dan juga Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, seorang pempengaruh dihukum bon berkelakuan baik selama 2 tahun atas pertuduhan promosi judi dalam talian. Dan tempoh reman 3 lelaki pelarian Myanmar yang ditahan atas kes jenayah seksual disambung 5 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. SK Tembila Besut mempertahankan kejuaraan pertandingan bicara berirama kepenggunaan peringkat negeri 2026 sekaligus muncul juara 2 tahun berturut-turut. Kejayaan itu melayakkan pasukan sekolah tersebut mewakili Zon Timur ke Festival Pengguna KPDN 2026 bulan depan. Naik Johan pula disandang SK Kuala Kemaman manakala SK Kampung Baru Kertih di tempat ketiga. Pengarah KPDN Terengganu Mamat Muksilat berkata pertandingan itu bertujuan menyemai kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab pengguna dalam kalangan generasi muda selain membudayakan masyarakat yang peka terhadap isu kepenggunaan. Untuk rekod, SK Tembila pernah meraih tempat ketiga pada peringkat kebangsaan. Tiga lelaki pelarian Myanmar yang ditahan bagi membantu siasatan kes jenayah seksual terhadap seorang wanita OKU di Kemaman disambung reman 5 hari lagi bermula esok. Perintah itu dibenarkan Majistret Marsha Abdul Malik di Mahkamah Majistret Kemaman terhadap suspek berusia antara 19 hingga 28 tahun. Tertuduh sebelum ini direman 5 hari selepas ditahan di cukai dan disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Kesesaan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razir Rosli berkata suspek yang bekerja sebagai buruh binaan dan pekerja kebersihan ditahan selepas polis menerima laporan daripada seorang wanita tempatan berusia 20 tahun Jumaat lalu. Dua lagi lelaki Myanmar berusia 23 tahun turut ditahan Isnin lalu bagi membantu siasatan. Siasatan terperinci mengenainya sedang dijalankan. Seorang pempengaruh media sosial dihukum bon berkelakuan baik selama 2 tahun dengan jaminan RM2,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Marang atas pertuduhan mempromosikan perjudian dalam talian. Nur Syakila Natasha Sukri, 20 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Atira Hashim. Mengikut pertuduhan, dia melakukan kesalahan tersebut 23 Januari lalu di Pasar Marang. Tertuduh diwakili Peguam Muhammad Ramlan Taib, manakala pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Sarah Syamimi Safi'i. Kes didakwa mengikut Seksyen 4-1-G Akta Judi Terbuka 1953 Akta 289 yang memperuntukkan denda antara RM5,000 hingga RM50,000 serta penjara sehingga 3 tahun. Jabatan Imigresen Malaysia menghentikan serta-merta tempoh sah laku pasport Malaysia antarabangsa PMA melebihi 10 tahun susulan isu yang timbul semasa proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan luar negara. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi menyeragamkan tempoh sah laku PMA dan mengelakkan kekeliruan berkaitan syarat tambahan tempoh sah laku 6 bulan. Pemegang PMA melebihi 10 tahun diberi keutamaan untuk menggantikan pasport manakala surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. 6.8 minit petang. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Edisi hari ini 12 Ogos 2026. Dah pun 28 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Kak Cik dan juga Awang. Tadi dah pun selesai dalam tugasan dalam GJ OK Gua Negam Orang Kita. Dan hari ini hari Rabu, macam mana dengan GJ OK? Banyak makan-makan ya, air tangan mak ya. Dan begitu juga lah yang untuk kawan-kawan, rakan-rakan pendengar kita. Mungkin sekarang waktu ni baru nak makan, baru nak menjamu selera. Maklumlah, baru balik kerja kan, baru balik kerja. Mungkin ada yang belum sampai rumah lagi pun ada. Tapi di sebelahnya ada bekalan dalam perjalanan. Apa-apa pun hati-hati, yang baru saja pulang kerja insyaAllah. Apa-apa pun insyaAllah pada hari ini, hari Rabu. Okey, hari ini hari Rabu, di mana sebentar nanti kita akan sama-sama ikuti dalam ruangan apa itu, Iqra, bersama-sama dengan yang berbagi Ustaz Dr. Azizul Hassan. Jadi kepada rakan-rakan pendengar kita yang mungkin nak perbetulkan bacaan seperti minggu yang lalu, insyaAllah boleh sama-sama ikuti sama ada di ruangan live di TikTok Tengah FM, di radio dan sebagainya. Dan jangan lupa talian resmi kami di 0962353330 6238330 sebagai ruang untuk anda perbetulkan bacaan secara langsung insyaAllah. Ayat yang mana, baris yang mana, nanti kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda insyaAllah. Okay? Baik, teruskan dengarkan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya, kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra' bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, sekarang pukul 6.15 minit petang. Jadi untuk ruangan ini, seperti yang kita dengar tadi, kita ada rancangan Iqra' macam biasa setiap hari Rabu. Jadi kepada anda semua, simpan nombor talian ini 0962353303 0 6238 330, di mana talian rasmi untuk anda untuk menembusi talian untuk cuba memperbetulkan bacaan Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini saya maklumkan awal-awal supaya anda semua boleh bersiap sedia dengan mushaf masing-masing lah. Jadi insyaAllah hari ini surah Al-An'am, surah Al-An'am bermula ayat 82 sehingga ayat 86. Okey, surah Al-An'am bermula ayat 82 sehingga ayat 86. InsyaAllah. Jadi dan tetamu kita pun berada di hadapan ya, Cik Im sekarang. Dia boleh tonton juga di live Facebook Terengganu FM dan juga live TikTok Terengganu FM. Baik, untuk ruangan ini saya terus persilakan yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan untuk memulakan sesi pada hari ini. Silakan Ustaz.
2: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kurniaan masa dan juga peluang serta ruang untuk sama-sama kita ikuti program ataupun slot Iqra' pada petang Rabu ni. Alhamdulillah. Doa saya kepada semua rakan-rakan pendengar, tak kisahlah apa sahaja platform yang digunakan, mudah-mudahan sentiasa mendapat rahmat, lindungan, penjagaan daripada Allah Ta'ala, insyaAllah. Baik, bersyukur kita pada petang ni dapatlah kita menyambung kembali slot kita yang lepas untuk kita tengok berkenaan dengan bacaan-bacaan Al-Quran bagi ayat-ayat yang sentiasa kita bawakanlah di setiap slot ini, yang mana ayat-ayat itu adalah sambungan daripada ayat yang lepas. Dan alhamdulillah, sedar tak sedar, saya mulakan bacaan ini daripada Fatihah.
1: Daripada surah Fatihah.
2: Daripada surah Fatihah. Bermula tahun 2000, lupa dah saya. Tapi alhamdulillah dah sekarang dah kita masuk ke juzuk yang ke-7. Banyaklah maksudnya. Sebab kita pun setiap slot kan ambil banyak pun ayat lah.
1: Ambil 2-3 ayat je.
2: 3 ayat saja. Tapi boleh sampai ke juzuk yang ke-7 ni, Masya Allah. Ini bukti sokongan padu lah daripada rakan-rakan pendengar yang sentiasa mahu untuk menimba ilmu dan istiqamah mempelajari ilmu-ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Baik, untuk ayat yang kita nak bawakan pada petang ni, sebagaimana yang Cik Ahim sebut tadi lah, ayatnya 82 hingga 86. InsyaAllah, muka suratnya 138. Okay, buka muka surat 138, tengok ayat 82 hingga 86. Jadi insyaAllah hari ni kita banyak membaca perkataan-perkataan yang ada dalam ayat ini. Banyaknya adalah perkataan yang berkaitan dengan nama Nabi para Anbiya. Nama-nama para Nabi. Nama para Nabi lah. Itu je. InsyaAllah saya rasa senang sajalah. Sementelah nama-nama Nabi ni sentiasa kita sebut ya. Tak kisahlah di mana. Tapi ni ayat ni banyaknya adalah menyebut tentang nama Nabi lah. Okey, baik. Sebelum kita terus kepada bacaan, izinkan saya untuk membuat sedikit perkongsian ringkas berkenaan dengan hukum hakam yang ada pada ayat ini, insyaAllah. Okay, ayat 82, kita tengok sama-sama ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Okey, ayat ni dia lebih kurang satu baris lebih sikit. Jadi saya duk ingat-ingat lah, rasa ni macam ada juga ni yang tak sempat nafas dia ni, nak habiskan dengan satu nafas, satu ayat ni. Jadi saya cadangkan ada dua cara lah untuk mereka yang tidak mempunyai nafas yang panjang. Yang pertamanya, dia boleh baca bermula dari awal ayat sehingga perkataan bizulmin. Berhenti di situ.
1: Bizulm.
2: Bizulm. Okay, cuma cara nak berhenti tu kena hati-hati sikit lah. Sebab yang pertamanya dia kena berhenti pada huruf mim yang disukunkan kerana waqaf. Dan sebelum huruf mim tu, huruf lam ni juga sukun. So ada dua sukun iltiqa' sakinah di sini. Dia kena datangkanlah kedua-dua sifat ataupun bunyi huruf tersebut. Okey, kemudian kalau dia rasa nafas dia tu agak panjang sikit, dia nak pelebih sikit pun boleh. Saya cadangkan dia mula daripada awal ayat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn. Dia berhenti di situ. Ulaika lahumul amn. Cuma hak ni special juga sebab perkataan al-amnu ada padanya huruf nun dan ada padanya huruf mim.
1: Dua-dua
2: ni. Dua-dua. Dan dua-dua huruf ni adalah dua huruf yang mempunyai sifat dengung.
1: Ya. Yeah.
2: Maksudnya ada suara berdengung yang datang sekali pada kedua-dua huruf ni bila ia disebut secara semula jadi. Memang kita tak boleh nak elak benda ni. Memang dia mari ketul begitu. Dia package dia mari begitu. Bila sebut je huruf mim, bila sebut je huruf nun, ada sekali dengan gunnah. Kita tak boleh nak buang. Gunnah ni kita tak boleh nak buang. Walaupun orang kata, dah kita buang je lah. Tak boleh. Cuba buat. Cuba kita buat huruf mim tanpa ada dengung. Dia akan jadi huruf ba.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau huruf nun, tak jadi. Kalau huruf nun ni, kalau kita buang gunnah dia tu, dia mungkin boleh jadi macam mirip-mirip huruf lam pun. Ada sikit-sikit. Ataupun huruf ra, kerana dua huruf ni dia saling berdekatan pada tempat keluarnya.
1: Huruf dal ada bunyi dah, huruf dal.
2: Huruf dal tak bunyi dengan gunnah.
1: Nun dah ada buang dia punya gunnah. Dia dah sipi-sipi nak ke lagi.
2: Dia boleh pergi belaka kalau atas orang sebut. Mungkin boleh juga jadi dan, tapi hal lebih dekatnya pada lam dengan Allah. Jadi kok mana pun kena adakan gunnah pada kedua-dua huruf ni. Tak boleh tinggal. Jadi cadangan saya berhenti di situ. Tapi kena hati-hatilah. Dan bila berhenti di situ, ulang balik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Gitu cara dia. InsyaAllah boleh. Mudah je tu. Baik. Untuk ayat yang ke 83. Okay. 83. Saya ingat yang ayat 83 okey. Kita skip dulu yang ni. Nanti kita tengok pada bacaan rakan-rakan kita sekejap lagi. Kok ada isu. Nanti saya akan sebutlah. Kalau ada kesalahan, saya akan komen nanti.
1: Baik,
2: kita terus ke ayat 84. Okey, ayat 84 ni kita tengok ada banyak nama-nama Nabi yang disebutkan dalam ayat ni lah. Sebagaimana saya sebut di awal tadi. Ada nama Nabi Ishaq, Yaqub, Nuh. Kemudian sebelum tu, hati-hati juga pada perkataan wa Nuhan ahadaina min qabl. Wa Nuhan wa Nuhan hadaina min qabl. Maksudnya kat situ ada huruf ha, ada huruf ha, ada huruf ha, ada huruf ha. Jadi kena bezakan dua ke kedua-dua sebutan pada huruf ha dan juga huruf ha. Baik, seterusnya ayat yang ke 86, ayat terakhir lah. Wa Ismail wal yasa'a. Wal yasa'. Ini kita sebut dalam Melayu kita ni, Nabi Ilyasa. Kan? Ilyas, Ilyasa. Inilah namanya dalam Quran. Okay, wal yasa. Itu jangan baca wa Ilyasa lah. Jangan ambil hak kita duk sebut kut Melayu ni. Ni adalah sebutan Arab. Sebutan bacaan Qurannya. wa Ismail wal yasa'. Kemudian perkataan Ismail sebelum tu tu jangan sebut Ismail. Itu Melayu punya cara sebutan. Ismail ada tak jadi. Wa Ismail, huruf ain dengan baris kasrah. Okey. Yang lain-lain saya ingat kita sebelum tu yang terakhir pada perkataan faddalna. Wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Perkataan faddalna ada di situ pertemuan lam sukun dan juga huruf nun. Jadi pertemuan huruf lam sukun dengan huruf nun ni dia boleh menyebabkan bacaan itu dibaca dengan idgham lah sekiranya tidak mampu ataupun tidak berjaya untuk menjelaskan izharnya huruf lam sebelum nun tu. Sebab huruf lam dengan nun ni macam saya bagi tahu tadi lah, sebahagian ulama mengatakan bahawa huruf lam dan nun berkongsi tempat keluar huruf yang sama, dan sebahagian yang lain berpandangan tidak sama tapi sangat berhampiran. Maksudnya hanya sebelah-sebelah saja beza dia. Jadi yang biasa kita duduk belajar kebanyakannya kita menggunakan pakai pandangan yang katanya huruf lam, nun dan ra ini mempunyai makhraj yang berasingan.
1: Berasingan.
2: Bukan satu makhraj yang sama. Ala kulli hal, itu adalah khilaf pada teknikal pengkategorian sahajalah, namun tidak mengganggu langsung bagaimana huruf lam, nun dan ra itu disebut dengan tepat sebagaimana yang diriwayatkan secara lisannya. Jadi saya ingat itu sahajalah perkongsian yang ringkas saya.
1: Baik.
2: Kita nak terus pergi lah ke ni.
1: Kepada pendengar kita. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita boleh ucap sedia. InsyaAllah bermula ayat 82 hingga ayat 86 surah Al-An'am. Okey. Untuk panggilan yang pertama, siapakah yang berada di talian? Okay. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
3: Ni Bangah dari Penang.
1: Okey, Bangah Penang, silakan Bangah.
3: Okey, baik Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sila Bangah.
3: Okey, Bangah cuba Ustaz.
2: Boleh.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا.

0: عين الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس
1: واليسع
0: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله العظيم. Terima kasih,
2: Ustaz.
0: Terima kasih,
2: DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Mak Ngah dari Pening eh. Orang jauh tu.
1: Yeah.
2: Sebab dia tonton dekat live Facebook dengan FM. Saya ada perasan ada komen beliau lah. Mak Ngah
1: dari Pening. Terima kasih, Mak
2: Ngah. Dari Dibun Tebal. Okey. Siapa lagi di talian ni? Halo. Halo, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Salam. Siapa tu?
3: Molong ni tutup radio dulu so start marah bising.
2: Dia memang mengganggu frekuensi lah. Baik, silakan. Molong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tutup dah tu radio tu.
3: Tutup dah.
1: Ada dekat-dekat kena kotang. Baik, baik, Molong. Sila, Molong.

0: imanahum. Baris huruf, baris huruf nun maklum. Imanahum na bukan nu. Semula.
1: Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Ambil kat ulah sat.
0: Ulang balik. Ulaik.
1: Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qawmi narfau darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dia cepat je sekali lah.
0: Okey. Tak apa, tak apa. Sama je.
2: Sama saja.

0: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Ani. Okey, baik. Jadi untuk ruangan tiga ni mungkin kita bagi ruang untuk
2: okay. Boleh. Okey, terima kasih pada tiga pemanggil awal kita hari ni. Alhamdulillah. Semangat semua. Terima kasih sebab jadi bacaan contoh lah. Bacaan yang boleh diambil contohnya oleh pendengar-pendengar yang lain lah. Baik, untuk komen kenaan dengan bacaan ni, pertama sekali saya dah sebut tadi bila kita nak berhenti pada kalimah Al-Amnu ayat 82 tu, pastikan huruf mim, huruf nun terjaga dengan baik dari sudut mendatangkan bunyi gunnahnya ataupun dengungnya. Ula'inka lahumul amn, yang pertama dengung mim dulu amn, baru yang keduanya dengung gunnah, dengung nun. Dia minggu lepas saya dah sebut dengung pada mim dengan dengung pada nun, dia ada beza walaupun kedua-duanya bersifat dengung. Bunyi yang terhasil dari mana? Daripada penyebutan huruf mim dan juga huruf nun menghasilkan bunyi gunnah yang berbeza. Jadi kena bagi nampak beza ni lah tu. Jangan sama. Contohnya, ula'ika lahumul am, itu huruf mim saja. Walaupun dengung ada.
1: Nun tak bunyi.
2: Tapi nun tak ada. Ataupun sebaliknya, ula'ika lahumul an, itu huruf nun saja. Sekarang ni, kita nak dua-dua tu ada. Hak ni agak mencabar sikit lah. Tapi boleh buat. Kena latih. Ula'ika lahumul lain. Bila kita sebut tu, mulut, bibir mulut kita tertutup. Okey, dan dengung yang terhasil oleh kerana udara daripada paru-paru, ni proses dia. Dia ditolak masuk ke bahagian rongga kerongkong, kemudian terus lagi ke rongga mulut. Bila sampai saja ke bahagian depan, tengok-tengok bibir mulut tertutup. Jadi bila bibir mulut tertutup, dia angin yang ditolak tadi tu, dia orang kata apa, pintu tutup rapat, tak boleh nak keluar. Jadi maka dia ditolak balik pergi ke rongga hidung. Dia masuk ke rongga hidung, cuma oleh kerana udara ni tu, penutupan yang berlaku pada bibir mulut tu adalah penutupan yang kita kata kemah keming dalam bahasa Terengganu ni. Tak ada ruang langsung. Maka dengung yang terhasil adalah dengung yang agak mendata bunyi dia. Tapi kalau nun, dia runcing sikit. Dia agak nyaring sedikit bunyi dia. And kalau kita buat seorang diri, kita boleh dengar apa perbezaan yang berlaku antara kedua huruf ni dari sudut penghasilan bunyi gunahnya tu. Kasar bunyi dia, dia bunyi mendatar. Tapi kalau huruf nun, nyaring, lagi halus dan tajam bunyi dia. Itu beza. Saya nak bagi nampak beza supaya kita buat ada beza pada bacaan kita. Mim dengungnya lain, nun dengungnya lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perkataan mana tadi? Wal yasa'a.
1: Wal yasa'a. Ayat 86 eh.
2: Ya, betul. Ayat 86. Wal yasa'a. Okey, yasa'a wa. Ada empat huruf yang semuanya berbaris atas.
1: Semua bagi atas.
2: Jadi saya dah berulang kali juga sebelum ni, saya ingatkanlah. Kalau kita jumpa mana-mana perkataan yang berulang barisnya pada huruf yang duduk sebelah tanpa ada selang seli, hati-hati. Sebab dia boleh jadi laju baca. Macam tadi jadi laju. Wa Ismail wal yasa'a. Sebab apa? Sebab dia nak kejar baris tu. Wal yasa'a. Jadi bolak situ. Jadi bolak orang panggil. Jadi kita nak biar bacaan tu tenang, kekal tenang. Dan kita memberikan hak setiap huruf dengan barisnya dengan cara yang paling baik dan tepat. So kita akan baca je lah. Wa Ismail wal yasa'a wa wal yasa'a wa. Satu-satu kita sebut. Tapi hati-hati juga kalau kita terlalu lambat membaca, dia boleh menambah huruf. Wa Ismail wal yasa'a wa. Itu terlalu lambat. Itu menambah huruf mat. Sebab tu Imam Ibn Jinni rahimahullah disebut al-harak huruful mad ab'adul harakah. Huruf mat ni dia sebahagian daripada baris. Maksudnya kalau baris itu dipanjangkan sebutan dia, maka lahirlah huruf mat. Kalau bari atas, kita panjangkan sebutan dia. Yang kita nak kena sebut betul kalau bari atas saja ni, ya, gitu je. Ya. Tapi kalau kita panjang, ya, dah ada huruf alif lepas tu. Itu dia punya maksudnya. Jadi jangan sesuka hati untuk memanjangkan mana-mana baris yang tidak ada kaitan dari segi tulisannya dengan adanya huruf mat selepas tu. Kalau tak ada huruf mat selepas daripada huruf-huruf berbaris ni, jangan dibaca dengan panjang. Saya rasa ini adalah satu topik yang paling asas dalam pembelajaran tajwid. Baik, seterusnya pada perkataan waluta. Okay, perkataan waluta.
1: Waluta.
2: Okay. Perhatikan juga pada huruf alih selepas daripada ta.
1: Ada jim atas tu.
2: Jim. Okay. Maksudnya kita berhenti lah kan? Okay, baik. So, bila kita nak berhenti, huruf alif di situ, kita kena tetap baca dengan

0: dia boleh berada dalam keadaan sukun dan juga boleh berbaris. Tapi huruf alif dia memang sukun sampai hari kiamat. Maksudnya tak akan ada huruf alif ni berbaris. Siapa kata huruf alif tu berbaris, dia tersilap faham. Yang mana kalau huruf alif berbaris ni biasa dia akan refer ataupun yang dimaksudkan alif yang berbaris tu adalah hamzah. Bukan huruf alif yang alif sebagaimana kita belajar lah. Baik. Kemudian bila dia huruf yang lemah. Okey. Bila dia huruf yang lemah, ada kesannya pada bacaan apabila ia akan mengikut bacaan ataupun akan terkesan dengan huruf yang ada sebelumnya. So kalau huruf yang ada sebelumnya itu adalah huruf-huruf yang tebal, huruf yang bersifat isti'la. Okay, yang menyebabkan berlakunya kenaikan pada bahagian pangkal lidah ataupun huruf tebal lah kita kata. Maka alif yang ada pada perkataan itu perlu dibaca dengan tebal. Walu to to to to, bunyi dia to. Kita tak boleh nak baca nipis, kita tak nak baca walu to to. Bila to je kita rendahkan balik bahagian lidah kita, itu tak kena. Jangan ingat alif tu mesti dibaca nipis, tak. Dia ada hukum yang dia berkait dengan huruf sebelumnya. Jadi yang kita panggil dia sebagai huruf alif tafkhiman wa tarqiqa. Ada dalam satu-satu keadaan dibaca tebal, dan ada satu dalam satu-satu keadaan dibaca dengan nipis. Itu bergantung kepada huruf yang datang sebelumnya lah. Baik, yang terakhirnya adalah pada perkataan faddalna. Wa kullan faddalna faddalna. Okey, baik. Apa yang saya nak sentuh adalah sebutan huruf dhad yang bertasydid. Faddalna. Baik, kita sebut faddalna. Jangan sebut gitu. Jangan sebut faddalna. Faddalna. Dia serak bunyi huruf dhad itu dan memutuskan suara padanya. Itu adalah satu bentuk kesilapan yang sangat jelaslah berlaku pada bacaan yang demikian. Faddalna, huruf dha ni dia ada satu sifat yang namanya sifat rakhawah plus istitalah. Rakhawah, bunyi suaranya mengalir. Istitalah, suaranya itu mengambil sedikit tempoh masa untuk beralih ke huruf yang seterusnya.
1: Yeah.
0: Dia tak boleh terus baca huruf ni terus huruf dha. Huruf dha ni dia ada, kita kena ada ambil sedikit ruang masa yang lebih berbanding huruf-huruf yang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan istitalah. So kita akan baca wa kullan faddalna bila saya sebut ada lagi suara yang tetap dibaca ketika itu. Jangan hilangkan suara faddalna itu dah memisahkan sebutan. Jadi kena hati-hatilah. Okey, saya rasa untuk itu untuk tiga lah, untuk tiga pemanggil tadi dulu.
1: Itu untuk yang tadi lah.
0: Yang tadi.
1: Yang akan datang belum tahu lagi.
0: Yang akan datang. Sila.
1: Okey. Untuk yang akan datang seterusnya kita persilakan siapakah yang bersama dengan kami. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
2: Mochi Linda ni.
1: Mochi Linda?
0: Mochi Linda.
1: Mochi Linda. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Tak ingat apa tu? Tak ingat muka surat?
2: Tak
0: apa, dengar sama mu lama-lama ingat. Ya, sila.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم

إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ويعقوب

0: ربك لهم الأمن
1: أولئك
0: لهم الأمن وهم مهتدون. وإن

0: ويوسف وموسى وخارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
1: Assalamualaikum.
2: Okay,
3: terima kasih juga eh. Cepat lagi tuan-tuan.
2: Soalan lagi nak.
3: Okey, soalan yang terakhir saya rasa untuk masih ada yang terakhir eh.
2: Boleh.
3: Allah, dah tak sempat nak tekan. Okey, okay. Mungkinlah saya kira ulasan tu yang okey yang terakhir.
2: Ada. Okey.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini Cik Noh dari Geliga Kemaman.
3: Baik, silakan Cik Noh.
4: Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa la yamlikuna
2: wa lam يلبسوا
4: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ترفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih Ustaz.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia channel yang terakhir. Dan kita ada mungkinlah tak berapa lama dah ni, mungkin secara umum untuk doktor kupaskan secara ringkas, insyaAllah.
2: Baik, Alhamdulillah adalah beberapa benda yang saya nak sebut di sini secara ringkasnya. Pada perkataan bizulmin, so bila kita sebut bizulmin, huruf lam tu dia kena baca nipih lah, sebab dia huruf yang nipih walaupun sebelumnya datang huruf za yang tebal. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, ayat 84 wa akhir ayatnya tu wa kadzalika najzi, hati-hati pada huruf jim dan huruf zai. huruf jim dengan zai ni dia kadang-kadang boleh juga kalau tak berhati-hati tu dia jadi idgham. Nazzi, nazzi. Wa kadzalika nazzil naj. Bukan nazzi, nazzi, najzi. Okey, al-muhsinin huruf sin bukan huruf sad. Dan akhir sekali pada perkataan qabl. Kalau nak berhenti, berhenti dengan cara huruf ba-nya disebut qalqalah dan huruf lamnya ada sifat tawassut yang tidaklah panjang min qabl, setara tu je, jangan tarik panjang lah min qabl, nah itu dah salah. Ok, itu saja daripada saya untuk komen yang seterusnya untuk tiga pemanggil takhir lah untuk hari ni. Wallahualam. Baik, itu saja
3: sekarang ya. Baik, ya, dan alhamdulillah yang dah pun berjaya menghubungi cuba perbetulkan bacaan. Wah, insyaallah pada minggu depan mungkin nak sambung pada ayat 87 sah.
2: 87 hingga 90 lah.
3: Okey, so lagi separuh muka surat lah. So minggu depan hari Rabu boleh standby ayat 87, boleh tanda dekat Quran masing-masing.
2: Boleh, tanda.
3: Boleh tanda. Minggu depan 87 hingga 90 insyaallah. Jadi apapun segala yang telah pun diperbetulkan sama-sama yang mendengar juga, yang tak dapat hubungi, yang mendengar juga boleh sama-sama kita ambil itibar dan juga bolehlah jadikan satu panduan. Okay, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Untuk ruangan ini saya persilakan Ustaz untuk pimpin bacaan doa sama-sama. Mohon keberkatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Quran wa ja'aluhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakirna minhuma nusina wa allimna minhuma jahilna wa rizukna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar wa ja'aluhu lana hujjatan wa la hujjatan alayna ya rabbal alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.
3: Okay, baik, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan. InsyaAllah kita jumpa lagi ya.
2: InsyaAllah. Okay,
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Baik, teruskan dengarkan kami di Terengganu FM. Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Setiap hari kita berdoa, kita mengangkat tangan, menadah tangan untuk memohon keampunan dan juga dimustajabkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon doa ada kalanya dalam keadaan bersungguh-sungguh, dan tidak dinafikan ada kalanya kita memohon doa dalam keadaan sambil lewa. Inilah yang perlu kita baiki dalam amalan kita berdoa, memohon keampunan dan juga memohon hajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu mengikhlaskan diri kita ketika kita meminta pada Allah, fokus terhadap apa yang kita minta, sedar dengan apa yang kita minta itu adalah daripada perkara-perkara yang dibolehkan. Maka semuanya ini merupakan antara adab-adab ketika berdoa. Fokus dalam erti kata menadah tangan dengan khusyuk, mengharapkan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling penting untuk doa kita dimustajabkan oleh Allah ialah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meyakini bahawa Allah pasti akan memakbulkan doa kita. Jangan kita bersangka buruk dengan Allah meskipun telah saban tahun kita berdoa untuk dimakbulkan sesuatu permintaan, namun sehingga kini kita belum mendapat jawapan terhadap doa tersebut. Jangan kita berputus asa. Teruslah berdoa kerana Allah pasti akan memberi sesuatu yang terbaik untuk kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyarankan tentang adab berdoa menerusi sabda baginda yang berbunyi, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin." Yang bermaksud, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diperkenankan doa tersebut, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan memakbulkan doa daripada hati yang lalai, yang alpa, yang tidak fokus terhadap apa yang diminta kepada Allah. Mari kita berdoa dengan penuh adab dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang kita mohon pada Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidup kita terus diberkati olehnya. Amin ya rabbal alamin.
3: Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ayo kita sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Ar-Ra'du bermula ayat 1 sehingga ayat 8 yang akan diperdengarkan bacaannya oleh yang berbahagia Tuan Haji Ali bin Yahya. Dipersilakan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab.

الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر

0: Pukul 7.44 pada malam. Dan terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM dan Lorangan Norani 6 hingga 9 malam. Dan sekarang ayo kita sama-sama ikuti rancangan ulangan hidayah yang berjudul Kekuatan Doa Dalam Kehidupan, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Saufi bin Yusuf pada malam ini. InsyaAllah teruskan layankan kami di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Katsir meriwayatkan daripada sebuah hadis yang bertaraf sahih daripada Imam At-Tirmizi bahawa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini selepas berlakunya mesyuarat tergempar pemuka dan ketua-ketua Quraisy yang membuat konspirasi untuk membunuh Nabi SAW ketika Nabi SAW berada di kota Mekah kan, sebelum hijrah tu. Ni antaranya situasinya. Itulah Nabi SAW doa yang ni situasinya. Antaranya surah Al-Isra ayat 80. Allah Ta'ala turut menjanjikan pada Nabi SAW kemuliaan. Antaranya hebat Nabi SAW, doa yang ketiga pula, doa yang kedua, yang ketiga saya nak pentingkan. Nabi Ibrahim berdoa dengan firman Allah Ta'ala, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu antaranya. Dalam ni Nabi Ibrahim doa, Rabbana wa ba'ath fihim rasula. Ya Allah, bangkitkanlah, munculkanlah seorang rasul di kalangan mereka, di kalangan orang yang berada di kota Mekah tu, seorang rasul. Nabi Ibrahim dah sebut ramai rasul, seorang rasul. Ni antaranya. Ni. Yatlu alaihim ayatika, yang dia akan membacakan ayat-ayat kamu kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka tentang kitab yakni Al-Quran, walaupun Nabi Ibrahim tak maksudkan kitab tu adalah Quran sebab Nabi Ibrahim dah ahli pada masa tu. Walau bagaimanapun kemungkinan sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 80 yang dikatakan Nabi apa, Allah Ta'ala ambil janji semua para Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala pernah ambil janji para Nabi dan Rasul untuk apa, menolong Nabi akhir zaman. Ambil janji Nabi dan Rasul start daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Ali Imran ayat 81. Ha ni, ayat 81 antaranya Allah Ta'ala ambil janji pada Nabi. Apa yang datang, perjanjian yang lepas tu, antaranya datang seorang rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu. Siapa yang mengesahkan pada Nabi dan Rasul dulu? Nabi Muhammad SAW dan umat dia. Patutlah Nabi Ibrahim AS bila berdoa kepada Allah Ta'ala, antara seorang rasul yang ajarkan pada mereka kitab, yakni Al-Quran Al-Karim, wal-hikmah. Ini antaranya. Juga bukan sahaja Al-Quran Al-Karim, hikmah. Ulama-ulama mentafsirkan sebahagian hikmah ini adalah hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antaranya situasinya. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa yuzakkihin, dan menyucikan mereka, menyucikan hati jiwa mereka untuk taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Ini doa dia. Maknanya Nabi Ibrahim doa, maknanya dikatakan Nabi Ibrahim dah tahulah Nabi akhir zaman, antara zuriat dia yang dikatakan dengan Allah Ta'ala dan Muhammad, patutlah Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Muhammad SAW, hebatnya Muhammad SAW, yang pertama dilahirkan tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Ni antaranya. Turun pula, walaupun Nabi Muhammad SAW ada wayak mengatakan bukan lahir daripada

bulan yang mulia macam bulan Ramadan sebagainya, tapi ada hikmahnya Allah Ta'ala lahirkan Nabi SAW bulan Rabi'ul Awal. Rabi' maksud apa? Rabi' Rabi' ni musim bunga. Rabi' maksudnya musim bunga kan? Musim bunga. Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir. Musim bunga pertama, musim bunga yang akhir. Ataupun orang Arab sebut Rabi'ul Tsani, Rabi'ul Akhir yang kita ada sekarang ni. Rabi'ul Akhir maksudnya musim bunga yang kedua. Musim bunga ni, dia tidak terlampau panas, tidak terlampau sejuk. Cuaca dia, dinu yang ada 4 musim tu, ia sederhana je musim bunga ni. Sederhana je keadaan dia. Begitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW satu manusia yang sederhana. Nabi kita sederhana. Kalau tengok dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang disebutkan, Nabi Muhammad SAW tak terlampau tinggi lonjong. Orang Terengganu tu tinggi lonjong tu tak? Taklah pendek ketok. Tak. Nabi Muhammad SAW sederhana je. Ni antaranya. Nabi Muhammad SAW sederhana je. Tinggi sangat tak, rendah sangat tak. Badan Nabi pun tak gemuk sangat, nak kata kurus tak kok. Sederhana. Bentuk semua sekali muka, kalau sahabat cerita, semua sederhana. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antaranya. Ni situasinya. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu keadaannya. Nabi sallam lahir tempat yang mulia, di dalam zuriat yang mulia. Siapa dia? Di kalangan apa? Keluarga Nabi Ibrahim AS dengan izin Allah SWT. Kita berdoa antaranya sebab apa? Kenapa antaranya? Utama sekali kita berdoa dengan izin Allah SWT sebab antaranya, sebab kita ni kadang-kadang bila berlaku kesusahan, kita mohon pada Allah Taala. Bila kita susah, kita mohon pada Allah Taala. Sebab apa? Sebab kita memerlukan Allah Ta'ala berbanding yang lain. Sebab orang lain boleh tolong. Tapi kita tak ambuh, jadi macam sebahagian manusia yang dikatakan bila Allah ada maridah hayat. Subhanallah. Alhamdulillah. Wada inallah. Okey. Ni situasinya. Kita tak ambuh, jadi hanya sebahagian kita minta semata-mata bila ada masalah aja. Lepas tu tak minta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ada sebahagian manusia. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Na'udzubillah. Maka apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, tulus ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, malah mereka kembali mempersekutukannya. Suratul Al-Ankabut ayat 65. Ada sebahagian manusia ni doa sungguh Allah Ta'ala. Nak bimbang, takut musibah, bala menimpa mereka. Ini doa sungguh Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala tersebut. Ada sebahagian yang Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada bala. Malangnya kemudian mereka ingkar. Apa? Tidak patuh perintah Allah SWT selepas Allah Ta'ala selamatkan mereka. Allah Akbar. Ni antaranya. Sebab kita ketika berada dalam keadaan susah, kita tak mempunyai siapa-siapa selain Allah Ta'ala. Masa kita susah, kita tak punya siapa-siapa mereka Allah Ta'ala. Semasa kita merasa sempit dan gundah gulana pelbagai musibah, kita tidak menemu pun seorang pembantu dan penolong dan berpetunjuk selain Allah Ta'ala. Ini antara saja. Patutlah kita mohon pada Allah Ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Ini keadaan dia. Patutlah kita, bukan saja memanglah kita kadang-kadang diri pemusibah untuk mohon pada Allah Ta'ala, apa-apa pun itulah kita sebenarnya. Tapi janganlah sampai menyebabkan kita lepas Allah Ta'ala melepaskan diri kita, menghindarkan kita daripada musibah tersebut, kita lupa Allah Ta'ala. Jangan macam tu. Ini antaranya. Allah, Masya Allah, subhanallah. Ni antaranya. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, doa ini, kekuatan kita adalah tanda iman. Doa kita ini adalah yang seterusnya adalah tanda iman. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55 dan 56.
Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Maksudnya, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadamu. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya. Muslimat dan rahmati Allah sekalian, doa merupakan tanda ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, kerana memohon kepada Allah Ta'ala adalah pengiktirafan bahawa hanya Allah Ta'ala yang maha berkuasa memenuhi segala hajat. Patutlah kita tanda iman sebab menunjukkan kita bergantung harap bukan yang lain, hanya semata-mata pada Allah Ta'ala. Ha, ni antaranya. Patutlah kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni lemah, ya Allah, banyak kekurangan kesilapanku, ya Allah. Lembutkan tu. Nah, lain kan? Kita kan merayu, merintih. Ha, ni antaranya. Faham? Itu antaranya. Bukan, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Contohnya. Ha, ni antaranya. Kita, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku, ya Allah. Aku banyak buat dosa padamu, ya Allah. Rasa guna. Kita berdoa. Ha? Dengan nada tadi yang terlalu tinggi sangat, menebeng sangat. Orang Terengganu kata, nebeng. Ha? Melapai mata harap, nebeng. Ha. Bukan nebeng, nebeng lain. Nebeng. Tebeng lain, tebeng lain. Tebeng lain. Oh. Kalau kita aja sama aja tu. Kita aja lain-lain. Tebeng ke tebeng? Bukan tebing, tebing tu. Oh, aja sama aja tu. Oh, tebing lain pula. Allahu Akbar. Nah. Tebeng lagi. Ni nebeng. Ha, nebeng lain. Melampaui batas. Tengok. Kita dengan tawaduk khudu Allah Ta'ala. Dengan rasa Allahu Akbar. Ni antaranya. Dengan Allah Ta'ala. Itu situasinya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam At-Tahawi berkata bahawa Allah Ta'ala mampu memakbulkan doa-doa dan memenuhi hajat-hajat. Dia yang Allah Ta'ala memiliki segala-galanya dan tiada selainnya yang memiliki semuanya itu. Manusia tidak berupaya menjauhkan dirinya daripada Allah Ta'ala walau sekelip mata. Sebab kita berhajat Allah Ta'ala. Lepas tu kita ada doa umur. Doa umur kita ni. Tak perlu putus. Makan, baca doa. Lepas makan, dawa baru alhamdulillah. Tak murah gitu. Dok dawa pun alhamdulillah. Gak benarnya. Ni sedawa lagi dok dawa tulah. Dok alhamdulillah. Dok dawa lagi dia. Ha, sudah. Dok. Ni antaranya. Ha? Tak boleh gitu. Maknanya sentiasa. Dengan izin Allah Ta'ala. Yang seterusnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Antara saya ambil. Firman Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan ataupun menerima segala doamu. Antaranya kisah, saya teringat satu kisah. Satu kisah. Seorang syekh. Dia pergi, seorang syekh ni pergi ke Mesir. Syekh ni terkenal sebenarnya, terkenal di Mesir. Dia sapa pagi. Pagi maknanya sebelum subuh. Bila sapa sebelum subuh, satu masjid di Mesir ni, dia katakan, dia pergi satu masjid. Dia tengok ada seorang lelaki tengah sembahyang. Tengah sembahyang dan dalam sujudnya merintih pada Allah Ta'ala. Ha, merintih pada Allah Ta'ala. Bila merintih dia ni, Sultan Syekh ni dengar ni, dia pun amin. Orang doa. Tengah sujud ni antaranya. Dia amin, amin, amin. Pemuda tadi, bila dengar ada yang mengaminkan doa dia, dia selepas tu selesaikan sembahyang. Lalu dia mengadu. Dia mengadu sebenarnya dia dengan izin Allah Ta'ala satu, saya lupa dah buat operation ke apa, tapi memerlukan duit sikit, nilai yang dia tu. Saya lupa nilai yang berapa. Dia kata, ni antaranya. Ni mengadu pada syekh, ini masalah dia. Dia tak ada duit untuk apa, pergi hospital, untuk buat benda tu.
kena ada duit untuk menyelesaikan tu apa ubat dia tu, sembuh ke perubatan tersebut. Syekh ni kata, mayang tu berdoa kepada Allah Taala. Syekh ni kata lain, kata apa sembahyang tu kan doa. Firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan? Wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in. Allah Akbar, masya-Allah, subhanallah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan dengan kepada Allah Taala dengan sabar dan sembahyang. Dengan sabar dan sembahyang. Tak mari ayat apa ni. Tapi juzuk pertama surah Al-Baqarah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ha, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya ada sebahagian yang berat untuk apa sabar dan juga sembahyang ni, melainkan orang yang khusyuk dan sembahyang. Muslimat dan rahmati Allah sekalian. Dalam ayat ni nak kabarnya minta tolong kepada Allah. Jadi dia mohon kepada Allah. Sapalah. Kemudian pula syekh ni bilalah tunggu nak sembahyang subuh berjemaah. Orang tengok orang kenal syekh ni yang baru datang ke Mesir, mari ke Mesir. Kata tuan syekh, jom jadi imam. Asalnya tolak. Syekh ni yang tawaduknya dia tolak. Kata bagilah orang sini, imam sini. Tolak kita nak meraihkan syekh, mari. Dia pun jadi imam. Jadi imam dengan Allah Ta'ala, lepas selesai sembahyang, ada seorang orang lain pula jumpa dia. Jumpa. Bila jumpa dia ni, dia kata, tuan syekh, tadi saya ada urusan nak pergi awal, nak pergi ingat, nak sembahyang depan masjid depan sikit lah. Sebab urusan ni. Dengar-dengar suara tuan syekh. Saya dengar suara tuan syekh, jadi saya berhajat nak sembahyang sini. Sembahyang dengan tuan syekh ni. Sembahyang-sembahyang lepas tu, saya benar-benar ada hajat. Apa dia? Tuan syekh dia tanya. Saya ni ada sikit duit. Wang ini untuk saya beri kepada orang yang memerlukan. Nilainya sama dengan orang yang minta tadi, yang kabur ke syekh tadi. Nilai yang tu sama dengan izin Allah Taala, kendaknya sama dengan apa pemuda yang sembahyang malang tu minta tengah sujud tu doa Allah Taala, sama nilainya. Tuan syekh nangis. Nangis sebab apa? Sebab dia sebenarnya memang ada orang berhajat ni, memerlukan sangat duit ni. Sebab nak bayar apa obat hospital ni, apa perubatan di hospital. Dengan nilai yang ni sama. Kawan tu benang hirup. Allahu Akbar. Ni antaranya. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri tolong. Dia tadi kemudian ada, dia tak minta orang lain. Dia minta orang Ta'ala yang ngadu. Tapi janganlah kita, ya Allah, ustaz, saya pun mohon dah. Tak hari-hari pasal dah saya. Pasal dah hari saya. Sujud siapa hitam lagi-lagi contohnya. Janganlah gitu. Kabar dah adik. Antaranya, kita bila berdoa kepada Ta'ala, Allah Ta'ala tu beri kepada kita yang pertama, pahala dah. Ganjaran dah situ. Itu pertama. Yang kedua, memang kita mengharapkan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Tapi ingat, janganlah kita gaduh. Kan ada seorang sebahagian hadis kan, Nabi bersabda, ada sebahagian berdoa, kau da'au tu, kau da'au ku, falam yastajibuli. Aku doa banyak dah pada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala da'au. Perkenankan doa aku. Jangan kita kata gitu. Allah Ta'ala tak pernah perkenankan doa kita. Allah Ta'ala sentiasa nak memperkenankan sebenarnya. Tapi ada beberapa sebab kabur doa ni. Antaranya kadang-kadang Allah Ta'ala beri selalu, ada kadang Allah Ta'ala tangguh. Kadang-kadang bukan dapat kita, dapat daripada ahli keluarga kita ataupun zuriat kita. Kadang-kadang sebab apa Allah Ta'ala ganti di akhirat kelak. Beri di akhirat kelak. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala ganti yang lain. Ni antara. Lepas tu jangan putus asa bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni keadaannya. Kita nak ambil, Allah Ta'ala menerima permohonan yang kita panjatkan tiga cara. Ni antaranya. Pertama, diperkenalkan doanya ketika dunia dengan diberikan apa sahaja hajatnya. Yang kedua, doanya telah diperkenankan tetapi hajatnya disimpan dan akan diberikan di akhirat. Ketiga, doanya telah diperkenankan tapi bukan dengan diberikan apa yang diminta tetapi dengan cara yang diselamatkan dirinya daripada bala bencana. Kadang-kadang kita doa, Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala bencana. Ni antaranya. Untuk menjadi doa kita satu kekuatan,
kena ada adab dia. Ada adab berdoa kena ada. Ha, yang pertama adab dia berdoa dengan penuh tulus ikhlas kepada Allah Taala. Ha, kita berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah Taala. Yang kedua, memulakan doa kita dengan memuji Allah Taala diikuti dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita mula yang itu dan mengakhiri juga dengan yang itu. Alhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin, contohnyalah kalau habis doa kan. Tu contohnya. Ni situasinya. Pasang ataupun tidak kita. Banyaknya kita buat, biasanya apa-apa pun untuk kuliah ke untuk apa jadi MC ke, pertama kita alhamdulillah, yang kedua selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Tetapi alhamdulillah dan selawat atas Nabi sallam kadang-kadang jadi wajib. Antaranya khutbah Jumaat wajib. Ha, sebut alhamdulillah dengan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antaranya. Yang ketiga, menutup begitu juga dengan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus. Ha, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab apa? Sebab nak kabarnya, maksudnya ayat ni, doa ini dan surah Al-Anbiya ayat 80G, maksud pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, pengertian penyesalan atas kelemahan diri dan permohonan mendapat rahmatnya. Itu antaranya. Pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, pengertian penyesalan atas kelemahan dan permohonan mendapat rahmatnya. Yang kelima, bersungguh-sungguh ketika berdoa. Ha, bersungguh-sungguh ketika berdoa. Kalau boleh kita doa sungguh. Ha, ni amin. Amin. Ha. Doa sungguh kan? Ha, ni antaranya. Bersungguh. Mana bersungguh ni bukan sampai khudai doh. Ha, khudai itulah. Ha, berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Ni antaranya. Bersungguh antaranya. Memang kita lahir sungguh daripada hati kita. Kita keluarkan apa betul-betul daripada lubuk hati kita. Walaupun kita baca doa-doa yang maksur daripada Quran dan hadis, walaupun kadang-kadang dalam tu tak faham pun, ke doa tu kita faham lah ke semua. Ada yang tak faham pun. Yang Tok Imam minta dalam paham bayang tu. Ni antaranya. Ada je kita tak faham. Tapi kita amin. Tepat yakin yang Tok Imam doa tu, doa yang baik, yang molek, yang bagus. Tahu tak? Ha, ni antaranya. Kita sentiasa minta amin apa yang dia doakan. Kalau kita tahu, lagilah kita faham. Rabbana atina fid dunya hasanah. Contohnya, lagilah kita sungguh. Ni antaranya. Allah maghfir lana dhunubana wali walidina. Contohnya, untuk mak ayah kita. Lagi sungguh. Ni antaranya. Ni situasinya. Ha? Bersungguh-sungguh. Yang keenam, berdoa dengan khusyuk, tadarruk disertai perasaan rahbah dan raghbah. Ha, ni mengharapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengabdian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ni antaranya. Yang ketujuh, berdoa dengan penuh pengharapan dan mengangkat kedua belah tangan. Walaupun sunat je tapi angkat tangan. Ha, ni antaranya. Doa dengan angkat tangan. Dan seterusnya, yang kelapan, berdoa dan sabar menanti doa dimakbulkan. Jangan sikap terburu-buru. Ha, ni antaranya. Ada hadis. Hadisnya yang diriwayatkan doa saya oleh Imam Bukhari saya. Hadis ni, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Fayaqul qad da'autu falam yastajibu li. Dikabulkan doa seorang daripada kamu selama mana dia tak terburu-buru. Supaya dicepatkan, dimakbulkan doa tersebut. Dia berkata, mengeluh. Aku sudah berdoa tetapi Allah Ta'ala tidak pernah mengabulkannya. Ha, dia sebut tidak pernah mengabulkannya. Tak boleh. Allah Ta'ala sentiasa nak mengabulkan doa-doa kita. Ni keadaan dia. Yang seterusnya, sentiasa berdoa dalam apa jua situasi, sama ada ketika senang ataupun susah. Jangan hanya semata-mata ketika senang je doa ataupun ketika susah je doa. Kita senang atau susah,
sentiasa berdoa. Kan ada firman Allah Taala dalam surah Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya falamma najjahum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Maksudnya, dan apabila kamu terkena bahaya di laut, pada saat itu hilang lenyaplah daripada ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru selain daripada Allah Ta'ala. Maka apabila Allah Ta'ala selamatkan kamu ke darat, kamu boleh tadah tidak mengingatinya. Dan memanglah manusia itu sentiasa kufur akan nikmat-nikmatnya. Tambuh gitu. Ni antaranya. Tidak berdoa tentang keburukan seperti kecelakaan atau memutuskan silaturahim. Sebab ada hadis yang bermaksud, doa seseorang hamba akan sentiasa dikabulkan selama dia tidak berdoa untuk berbuat dosa atau memutuskan silaturahim. Ha. Doa untuk buat dosa. Ha, ni antaranya. Ataupun apa, memutuskan silaturahim. Dalih sama sekali. Masya-Allah, subhanallah. Yang seterusnya, merendahkan suara sebagaimana dah dimaklumkan tadi. Ni antaranya. Berdoa dengan mengucapkan ya rab ya rab ya rab. Ni antaranya. Kalau boleh doa tu diulang-ulang. Kan kita banyak doa kan diulang-ulang. Ha, ni antaranya. Contohnya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Biasanya Nabi ulang 3 kali waktu petang. Nabi ulang doa ni a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ni situasinya. Setiap petang Nabi doa yang ni. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ni keadaan dia. Sunat kita berdoa dalam keadaan berwudu. Kalau salah tak ada wudu pun ataupun kita uzur tak salah pun doa. Ha ni antaranya. Boleh doa ketika uzur tak ada salah. Ni keadaan dia. Ha? Situasinya. Masya-Allah subhanallah. Kemudian mengakui dan menyesali dosa yang dilakukan. Menyesal yang kita buat dosa ni, ampun minta ampun pada Allah Taala. Tak mau buat doa lepas ni. Ni antaranya. Tu antaranya. Dan sunat juga akhir sekali dalam ni sebut, antaranya kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah sunat untuk kita berdoa. Ni antaranya sunat. Muslimat dan rahmati Allah sekalian. Nak sebut tentang doa ni banyak sebenarnya. Tak terhitung. Waktu pun saya rekah-rekah je. Ni sebenarnya. Doa-doa ni yang kita lakukan antaranya dalam Al-Quranul Karim ke dalam hadis-hadis Nabi Sallam antaranya ataupun kisah-kisah salafus soleh sangat mengagungkan. Bila Allah Ta'ala makbulkan doa mereka ni sangat mengagungkan. Antaranya saya baca tadi surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su wa yaj'alukum khulafa'al ard. Maksudnya, bukankah dia Allah Ta'ala memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan? Apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadi kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Ni antaranya. Baca-baca doa ni sebahagiannya ada kisah-kisah tertentu menyebabkan Allah Ta'ala perkenankan doanya. Satu kisah, satu negara yang mengalami apa kemarau yang sangat panjang. Bila kemarau yang sangat panjang ni dikatakan, dia pun tak putus asa berdoa kepada Allah Ta'ala. Nak minum pun tak ada. Air tak ada sebab kering kontang. Kering kontang sangat. Tapi dikatakan untuk berputus asa tidak. Sama sekali tidak untuk berputus asa. Dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala sentiasa. Doa sama, doa sama. Dan tak putus asa. Sehinggalah satu hari dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, dia tengah doa takut akad tangan, minta dah hujan dah dan sebagainya, baru minta turun dah hujan baru akad. Allah, Masya Allah, subhanallah. Itu sebahagian manusia dengan izin Allah Ta'ala. Muslimat dan rahmati Allah sekalian, itulah saja pada petang yang mulia ini yang mampu saya sampaikan sedikit tentang doa. Walaupun saya kabur tadi banyak penuhnya doa-doa nak sebut, ha, ni antaranya. Tapi utama sekali, hendaklah kita berdoa, betul-betul kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Itu kekuatan kita. Kita doa dengan penuh keimanan. Kita doa dengan penuh tunduk dan khudu' pada Allah Ta'ala. Jadi sahajalah yang baik Allah Ta'ala, kurang daripada diri saya sendiri. Tapi hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wahdina suratikal mustaqim wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma afta alayna futuhal arifin wa ruzuqna fahman nabiyyin bijai khatami anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu sallam Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang pukul 8.20 minit malam. Dan juga untuk waktu ini saya ingin kongsikan waktu solat fardu insya' bagi daerah-daerah seluruh negeri Terengganu. Bagi anda yang berada di sekitar Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu insya' akan berkumandang pada pukul 8.35 minit malam. Besok dan juga setiap pukul 8.37 minit malam. Hulu Terengganu 8.36 minit malam. Bagi anda yang berada di Kemaman dan juga tunggu 8.34 minit malam. Dan macam mana dengan keadaan anda malam ini? Malam ini mungkin ada yang sedang merancang satu perjalanan menuju ke mana-mana sahaja. Rancang baik-baik. Kalau perjalanan tu jauh, pastikan periksa kenderaan dahulu. Kalau ada perjalanan itu memakan masa lebih daripada 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam dan ke atas, pastikan badan anda cukup rehat. Juga kalau anda ada perjalanan yang memerlukan daya tahan badan yang kuat, seperti kenderaan-kenderaan berat yang membawa barangan, yang membawa penumpang, khususnya berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi tuan dan puan. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Semoga kita semua diberikan perlindungan. Nak naik kenderaan, pastikan baca bismillah dulu, doa naik kenderaan. Kita mohon keselamatan. Juga mungkin ada dalam kalangan kita pada waktu ini, mungkin juga sedang berhadapan dengan rezeki lauk pauk di depan mata. Selamat menjamu selera sementara nak menanti isyak. Juga ada yang mungkin bersiap-siap nak ke surau, nak ke masjid untuk solat isyak secara berjemaah sebentar nanti. Yang maksudnya saya di sini, saya ingin kongsikan kepada anda, kita ni paling tidak kita ucapkan alhamdulillah. Baca doa, baca bismillah. Kita mulakan dengan bismillah, kan? Baca doa, dan jikalau dah kita dah dapat apa kita nak, ucapkan sedekah ringkas ucapan, walaupun dengan sepatah alhamdulillah, insyaAllah. Semoga semua kita, semuanya diberikan keberkatan kepada kita semua, insyaAllah. Okay? Dan kita akan terus nanti ke terus ke Fardu Insya, dan selepas itu kita kembali bersama Encik Him dalam Nurani 6 hingga 9 malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Nurani.

0: tinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD
1: Wahidin
0: dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.

0: Baik, Ziarah Dengar di pukul 8.51 minit malam dan tugasan Cik Imah di hari ini mungkin dah pun nak sampai ke penghujung. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. 3 jam, 3 Cik menemani anda. Menemani anda, ya Allah. Dah ngujung-ngujung ni yang dia punya sebutan tu makin-makin pelat. Alahai, tak apalah, biasalah tu. Ngujung-ngujung kan. Tapi insyaAllah, nanti pukul 9 malam anda akan, kita akan sama-sama ke Kuala Lumpur, ke Angka 10 di Kota Media untuk sama-sama kita ikuti utama 9 malam. Dan juga selepas itu kita akan sama-sama bertemankan DJ Ain menerusi Selekta 9 hingga 12 malam, segmen yang terakhir pada hari ini. Dan mungkin kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai dari seluruh Pantai Timur dalam ruangan cerita Pantai Timur. Apa-apa pun yang sedang dengarkan kami menerusi telefon pintar, menerusi RTM Klik, yang dengar menerusi radio di rumah, di kedai dan sebagainya. Terima kasih yang sedang berniaga. Semoga perniagaan anda sentiasa dimurahkan rezeki. Dan juga yang sedang bekerja, semoga kerja yang kita lakukan pada hari ini diberikan penuh dengan keberkatan. Kerjalah dengan ikhlas, kerjalah dengan hati yang berlapang dada. Macam mana cakap Dengan hati yang terbuka. Kadang-kadang ada benda tu kita boleh claim, ada benda tu kita fisabilillah, redha je lah. Tapi kalau lah benda tu berulang-ulang kali jadi satu habit, mungkin kena claim-claim lah. Contoh macam tu kan. Tapi kerja lelok, kerja baik-baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Besok jangan lupa bertemankan Cik Him lagi dalam Nurani 6 minggu 9 malam. 3 jam akan menemani anda, insyaAllah. Setakat itu sahaja tugasan Cik Him pada hari ini. Dan untuk lagu yang terakhir, lagu yang bakal mengiringi anda sebentar nanti, lagu daripada Kumpulan Jukis, Satu Lilin Sebening Malam. Assalamualaikum, bye-bye. Kita jumpa lagi.
1: Dungun 97.7.

Tun Hussein On, satu figura yang cukup dikenali sebagai bapa perpaduan negara, seorang negarawan, seorang tokoh yang cukup teguh perjuangannya sebagai pemimpin yang mementingkan kesatuan dan keutuhan bangsa demi sebuah negara yang terus maju dan makmur.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Ruangan Cerita Pantai Timur kembali menjengah untuk malam ini, edisi hari Rabu 12 Ogos 2026, bersamaan juga dengan tanggal 29 Safar 1448 Hijrah. Macam biasa, tiga stesen akan bergabung pada malam ini, Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Dan untuk malam ini, saya Reef yang berada di Konti Pahang FM. Apa kata Moh, terus kita nak menegur godong-godong kita, rakan-rakan kita yang berada di dua lagi stesen yang akan bersiaran pada malam ini dalam ruangan Cerita Pantai Timur. Apa kata kita ke Kelantan FM terlebih dahulu, nak tahu siapa ada di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rif.
0: Ya, Kak Su.
1: Kak Su malam ni
0: sihat Kak Su ya.
1: Sihat walafiat.
0: Cuaca macam mana dekat
1: cuaca hari ni? Panas.
0: Panas ya?
1: Panas. Panas. Tapi tidaklah panas. Doh sangat orang kata. Panas koda-koda ya.
0: Koda-koda. Ya. Dia kalau sekarang ni, kalau kita tadi kita dengar di utama Selama Malam tadi, ada dengar di Sarawak. Ada di Sarawak. Kawasan ya, IPU punya dah pun melepasi taraf tahap bahaya. Jadi di Kelantan macam mana? Okey eh?
1: Masih okey lagi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Kat Kuantan pun malam tadi, malam semalam hujan. Jadi hari ini cuaca baik, alhamdulillah ya.
1: Betul.
0: Okey, jom.
1: Di Kelantan pun kemarin pun hujan juga. Hari ini je panas sikit.
0: Ya. Alhamdulillah ya. Jom kita nak tegur ni rakan kita yang berada di Terengganu FM pula. Siapalah agaknya malam ni ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga juga malam ni. Bunga-bunga kumbang.
0: Ya. Kumbang eh. Ya, kumbangnya nak cakap seekor ke ya?
1: Kalau kumbangnya seekor lah, kalau orangnya
2: seorang.
0: Ain ni, Ain.
2: Ya, saya. FM, ya? Betul.
0: Lama dah tak bersua dengan Ain ni. Apa khabar Ain?
2: Jarang-jarang ada.
0: Jarang-jarang ada.
1: Tapi ada.
2: Tapi ada. Jarang-jarang tapi ada.
0: JJTA. Jarang-jarang ada tapi ada.
2: Ada. Sebab ibu habis sikit gitulah lebih kurang.
0: Amboi dah bagi dah awal-awal ni ya. Terengganu macam mana pula keadaannya di sana? Okey eh.
2: Kalau dilihat pada cuaca, kalau ada tempat hujan, ada tempat tak hujan, ada, tapi 2-3 hari ni dia berjerebu sikit. Dia kabus, nampaklah ada kawasan tu, kita atas bukit kan. Nampak kawasan tu jauh, nampak asap. Dia macam asap lah, tapi sebenarnya asap jerebu.
1: Jerebu.
2: Itu yang membuatkan kita berjaga-jaga. Satu lagi, ramai orang demam kat sini sekarang. Musim agaknya.
0: Betul. Dia panas, lepas tu ditambah dengan cuaca yang menjerebu tu, memang keadaan yang tidak sihat lah ya.
2: Kena jaga kesihatan lah. Nak-nak peserta Bintang Piramid nanti ya. Sempat lagi.
0: Promosi nampaknya.
1: Jangan cerita lebih-lebih ya, pening.
2: Itulah. Kita nak cerita pasal benda lain malam ni.
0: Tak apa. Nanti mungkin lah boleh Kak Su kau nanti mungkin boleh cerita
2: tuan rumah kan
0: nanti. Okey, baik. Macam biasa, ruangan Cerita Pantai Timur, tiga stesen, kita lah pun tahu siapa yang bersama pada malam ini. Dan apa kata awal-awal ni, kita dengar ID stesen dululah. Kita bagi yang JJATA ni. Ain di Terengganu untuk ID stesen Terengganu FM. Silakan Ain.
2: Okey, kita mulakan dari Terengganu FM untuk anda semua, Mesra Ceria.

0: Seperti biasa, nombor talian kami tidak berubah untuk anda hubungi 6235330, 6238330, ataupun boleh berinteraksi bersama-sama kami melalui WhatsApp Terengganu FM di 0103446632. Okey, itu dari Terengganu FM.
1: Okey, baik, itu dari Terengganu FM. Kita dengar di stesen Pahang FM pula ya.
2: Silakan.
1: Okey, jom Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Baik, ruangan cerita Pantai Timur dari Konti Pahang FM. Macam biasa untuk orang-orang kita yang nak masuk bersama-sama dengan kita nanti, taliannya 09514-0124 dan juga 09514-0125 ataupun talian WhatsApp pun boleh. Nanti insyaAllah saya baca 010-3204-448. Okey, itu yang di Pahang Laya. Okey, ke Kelantan pula. Silakan,
2: Kelantan pula, insyaAllah. Penuhi cita rasa anda. Ada sama. Cool.

0: Kelantan FM. Okey, dan pasti nombor telefon kita pun ada semua lah, menemani semua rakan-rakan pendengar kita, mana-mana yang rasa nak telefon di talian kita 7433858 7488630 ataupun juga melalui WhatsApp kita di 0149740154.
1: Ya, boleh kan?
0: Boleh, mana-mana boleh pun belaka. Boleh.
1: Kalau telefon juga suruh tak buka pintu, masuk dalam WhatsApp pun boleh. Tak ada masalah.
0: Betul.
1: Okey. Macam biasa kan.
0: Malam ni cerita kita.
1: Yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa Pusaka Wilayah Timur. Ini katanya diambil dari Glosari Dialek Terengganu edisi kedua. Jadi kita bagi orang Ganu lah untuk cerita kan tiara kata kita benda tu.
2: Kalau
1: tadi dah jemput dah tadi.
2: Awal-awal saya dah jemput, dah sebut sebab dia kata jarang apa ni, jangan-jangan timbul kan sebab babi. Kalau orang Terengganu kata babi. Tapi ejaan yang diberi untuk malam ini dari Dewan Bahasa dan Pusaka, B-A-B-E.
0: Saya awal-awal tengok tu saya ke babe.
2: Itu modern sangat Kak Su.
0: Modern.
2: Di antara baba kan, kita ada ii sebutan ipepet dan juga italing tu. Antara baba ataupun kalau Terengganu ni babi. Babi ha, dia ada side sikit babi. Babi muning ha, gitu. Contoh. Tapi tak tahu lah Kelantan bunyinya apa, Pahang bunyinya apa, tapi kalau kalau orang Terengganu ni sebut babi tu dia tahu dah lah benda maksudnya.
1: Maksudnya apa tu? Maksudnya
2: dia degil. Lebih pada kerah pala, degil, nak ambil endor. Ketegak orang utara kata.
1: Betul.
2: Kerah pala lah. Lebih kurang gitu lah. Kalau
1: tapi
2: orang
1: kalau
0: kita pun sebut babi juga.
2: Babi juga.
1: Sebut juga.
2: Babi. Tapi lembut sikit lah kok.
0: Yelah, babi gitulah. Babi dia ni.
2: Babi.
0: Dia tengok atas tun. Tun nak marah setara mano dia kata. Kalau nak marah tak babi budak ni. Dia gitu.
1: Ikut tun dia, ikut situasi kemarahan tu.
0: Situasi kemarahan ataupun kegembiraan.
2: Kalau Pahang?
1: Rasanya saya pernah dengar juga orang jebuk perkataan ni babe, babe ni.
2: Dia tengok daerah aku ya.
1: Tapi memang ia membawa maksud yang samalah, tak dengar kata kepala. Cumanya mungkin ada juga perkataan lain yang setara dengannya. Cuma nak tahulah kan tadi Ain sebut dia sama kan babe, apa babe ataupun baba. Kalau baba tu ada ke maksudnya?
2: Tak ada. Tapi kalau ikut pada sebut apa ni ejaan tu kan menjadi sebutan baba ataupun kalau budak-budak sekarang macam Kak Su katalah babe.
0: Babe.
2: Dia tak jadi babe. Baba tak ada, jadi babe. Tapi kalau perkataan lorat kita, babi lah.
0: Babi.
2: Tapi kalau orang kata umur-umur Gen M ni, milenial ni, dia ejanya B-A-B-I-L, babil.
0: Babil.
2: Ini mungkin perkataan asalnya B-A-B-E ni. Kalau umur
0: dulu-dulu.
2: Dulu-dulu ni.
0: Kan. Tapi ni kata sini edisi kedua.
2: Edisi kedua.
1: Ataupun mungkin B-A-B-E-Y kan, kalau kata
2: babi.
1: Betul-betul nak mendapatkan sebutannya tu kan.
2: Babi. Betul-betul-betul. Tak dinafikan.
1: Baik, tak apalah. Kita bagi ruang pada pendengar-pendengar kita untuk memikirkannya.
2: Berkongsi.
1: Betul. Kita dengar lagu dululah.
2: Boleh.
1: Kita dengar lagu di Pahang lah ya.
2: Boleh. Silakan.
1: Okey, kita dengar lagu yang bertajuk Mudik Meminang. Jom sama-sama kita dengar.

0: Itu dia Mudik Peminang, lagu yang dinyanyikan ini versi Amin Malik dia berkayuh nak pergi Peminang nak ada orang ni.
1: Molek-molek lah, jangan babi-babi.
0: Nak kait dengan kita punya topik pada malam ini, ya, babi. Okey, ada dah pemanggil ni.
1: Sudah berkelip-kelip dah ni.
0: Betul, semua dah berkelip-kelip dah sebenarnya. Ramai yang tak sabar dah. Kita ke mana? Ke Terengganu dulu.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Silakan Ain.
1: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ain.
1: Ya, saya. Ayu.
0: Ayu.
1: Ha, tak sabar-sabar nak. Benda nak kongsi dengan apa maksud babi, situasi
2: tapi
1: babi.
2: Ha. Nak sihat juga. Apa khabar Riz dengan Kak Su?
0: Ya, alhamdulillah sihat.
3: Tapi Ayu dah babi dah.
1: Ayu bagus dia.
2: Babi tapi dia lain sikit.
3: Kepala sikit-sikit ya.
1: Aluh-aluh.
2: Kerah manja orang panggil.
1: Itu dia.
0: Kerah manja pula.
2: Dia kata di Terengganu ni lah. Di Kelantan dengan Pahang tu tak tahu dia pakai kedok. Kalau seangkatan dengan babi dia kerja ni, dia ada selagi. Dia ada meta.
1: Meta.
2: Tu pokok dia tu.
1: Bukan was meta, meta, meta.
2: Oh, meta. Meta. Lepas tu jenis babi nano segi.
1: Nano dah apa lekor dah, kita kata.
2: Bukan awak nano, tapi nano.
1: Nano.
0: Itu nano.
2: Kadang-kadang budak ni babi-babi sungguh.
1: Nano ni.
2: Tapi kerah keng pula. Dah kata dia je.
1: Dia faham?
2: Nano boleh beli juga.
0: Faham.
2: Dia lebih kurang gitu. Orang kata Rano gitulah. Babi, nano. Tapi paling setiap sekali meta lah.
1: Meta.
2: Budak ni meta. Kalau ada orang bekas dia kata mula lah. Kau meta. Kau
1: meta. Haa, mua.
2: Saya lagi gitu berbelaka tu.
1: Dia jaket habis tu.
0: Sesi luar perasaan.
2: Jangan beri maruh. Kalau dah maruh kan, tubik habis.
1: Faham.
2: Lebih kurang gitulah. Tapi saya rasa pun ada juga. Negeri-negeri jiran kita ni pakar juga. Lebih kurang kan.
1: Betul. Metol lah. Okey, Kelantan metol lah.
3: Tapi kalau metol tu, dia lebih pada agah gitu.
1: Gong.
2: Gong. Tapi sini je gitu lah. Kalau meta dengan mua ni, dia lain sikit. Dia kira pada babi tahap dewa sikit.
1: Tak ada tahap-tahap dia, ya.
0: Dewa. Tak ada nak kabar dah.
2: Lebih kurang lah. Kita nak tengok juga kakak kita di Pahang, Kelantan.
0: Betul.
1: Baik, Ayu. Terima kasih, ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Ayu dah macam glosari dah.
3: Betul.
0: Mata mua, kan?
1: Mata mua babi.
3: Ada belaka.
1: Boleh ke dia belaka?
0: Okey, nampaknya di Pahang pula. Jom kita nak bersama dengan siapa lah agaknya ni. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Macam biasa lah.
0: Ya. Ni glosari dari Pahang ni.
4: Apa khabar Ri? Apa khabar Su? Apa khabar Ain?
0: Baik.
3: Alhamdulillah.
0: Ceria belaka-belaka. Mau jom.
4: Hari ni dua bunga satu kumbang.
0: Itulah.
4: Itu yang buat apa ni, buat tu meriahnya tu.
0: InsyaAllah.
4: Sebabnya dua bunga.
3: Dia lawa, dia lain macam.
1: Wangi dia pun lain macam.
3: Ya.
4: Ya, betul ialah.
0: Tambah dengan Mak Yu, tiga bunganya. Sudah. Okey. Mak Yu tahu dah kan kita nyebut pasal benda malam ni. Mak Yu guna ke perkataan babi ni?
4: Guna sangat kan.
0: Kita tak faham ni pun memang.
4: Kalau main dengan anak cucu ni, memang berkeluar lah perkataan babi ni.
0: Contohnya macam mana tu,
4: dia
0: marah cucu
4: ni,
0: tu
4: siapa? Dia kalau terlalu sangat bermain benda, dia tak dengar kata. Itulah, tak dengar kata cakap orang ni babi sangat.
0: Marah betul tu.
4: Sadu tu juga orang tu kan. Awak ni babi sangat. Kalau gitulah gayanya, moyeh, mok awak. Itu lebih lagi pada babi dia tu, dia jadi moyeh.
0: Moyeh?
1: Moyeh tu apa?
4: Terlalu degil
1: pula.
0: Oh, sudah.
1: Kalau kita meta.
4: Dia moyeh, dah babi sangat tadi. Tak berhenti bahasa dikata, tak berhenti bahasa cakap orang. Dia jadi moyeh lah.
0: Moyeh.
4: Jadi kepala batu.
0: Kepala batu.
3: Panjang cerita kita ni.
1: Bahaya.
0: lega dapat meluahkan perasaan.
4: Dia degil tu, babi tu degil.
0: Ah, ya, ya. Tapi memang guna perkataan babi tu .
4: Memang guna. Kalau tempat Mokju ni memang banyaklah benda perkataan babi ni.
3: Masih guna.
4: Budak-budak pun dia pandai kadang-kadang tu. Kabur kadik dia. Adik, awak ni apa babi ni? Dia pandai, dia bercakap ke adik dia.
0: Dia tak sedar, dia pun sama je.
4: Ya.
0: Okey.
4: Tapi neoknya ni bunga dua tu, rumah satu tu tak babi, molek ngan.
3: Molek ngan.
4: Pakai molek.
0: Ya, pakai molek kita tak babi. tak benda tu satu lagi monyet.
4: Monyet.
0: Okey. Baik, terima kasih Mokju . Menarik sekali.
4: Ya, sama-sama. Sampai
0: konti
4: optiga tu.
0: Mari.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Guna jugalah di Pahang ni. Betul lah tu. Monyet.
3: Okay. Kelantan lagu pula. Mana?
5: Kelantan ni pula kalau menerusi WhatsApp ni kita ada macam-macam. Daripada Kak Ayah Jabi dia kata ayat perkataan babi ni degil lah kita panggil. Kalau lamu ni tak apa-apa tak degil sangatnya . Kalau goyak tak mau. Orang goyak tak molek. Maksud gitu. Hamidah pula kata babi ni kerapdah.
3: Kerapdah.
5: Kerapalo. Kepala batu lah sebenarnya. Ataupun telinga tempayan. Banyak sangat. Habis-habis segala ayat-ayat kita pun sambung boleh. Kita daripada Kak Amidah. Tapi biasanya kalau dia kata babi tu kah peda tu betul lah. Kalau Kelantan dia panggil kah peda budak ni. Kah malo. Maksudnya degil babi lah tu. Daripada Kota Jembal kata babi ni Kelantan kata ayat tolu ni. Muni tolu mena. Puah dah aku lagi.
3: Banyak tu perkataan tu.
5: Tapi dia mungkin atas pemahaman aku.
3: Atas keadaan tu.
5: Keadaan tu. Tapi dia gitulah lebih kurangnya. Kalau mesti telefon boleh kita ambil se.
0: Boleh.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Ya, Kak Syima.
6: Ya, aku.
5: Babe Kak Syima ni telefon tak boleh juga. Okey, baik. Kak Syima memang guna sama ke ataupun masih guna ke perkataan babi ni?
6: Kita jangan guna. Kalau itu guna dia kata, budak ni kapedah lah.
5: Kapedah.
6: Ataupun degil. Degil pun hati lah budak ni. Buat apa ya? Kalau dia kata sekali dua, tak sedengar. Kena minyak lah. Dengar dah ni.
3: Kerah pedah merujuk pada babi.
6: Babi tu tak kata sangat lah.
5: Tapi maksud dia lebih kurang lah dok.
6: Rupa je babi dikit tak dengar tu dulu je.
5: Tapi atas pembunuh ni ayak.
6: Apa khabar Rita sihat ke belakang?
3: Alhamdulillah. Nak dengar suara orang ceria lagi sihat kita.
0: Betul.
6: Awak ni mana terkasih kita? Gimana
5: Ni pinjam ke negeri lain.
3: Ya, pergi ke selatan dah.
6: Ke mana?
3: Turun ke selatan.
6: Johor ke?
3: Pandai.
6: Itu.
5: Okey. Baik, terima kasih Kak Syima.
6: Terima kasih Laka.
3: Baik.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Baik.
0: Kerah apa? Kerah pedah.
3: Kerah pedah.
5: Pedah ke kerah? Kalau hati terlembut sikit.
3: Tak ada pun pedah pun ni dah. Gitu lah ibaratnya.
5: Kerah pedah ni. Pedah. Simboliknya perkataan dulu kan. Kalau ayam tu, hati lembut, pedah tu kerah. Jadi sebegitulah.
0: Dia lembut-lembut hati.
3: Kerah pedah.
0: Betul lah tu kan. Okey, baik. Itu dia untuk pusingan pertama. Macam-macam perkataan dah kita jumpa ni kan. Menarik-menarik. Tapi kita rehat dulu. Kita nak bagi lagu dulu. Ke mana? Kelantan lah.
3: Kelantan dulu.
5: Okey. Kalau Riz tadi tajuk lagi mudik meminang tak?
0: Ya.
5: Okey. Tajuk Kak Su sambung terus cerita pasal mudik meminang.
3: Apa dia tu?
5: Kasihnya seberang.
0: Okay.
5: Dia tak main orang sebelah-sebelah sini seberang teruk.
0: Tu yang kena mudik tu.
5: Betul. Alright, okay. Terus kita beribu dengan lagu ni daripada Fadil Turbo dan juga Aiman Najraj. Ni lagu terbaru daripada mereka.

0: tu dia ceritanya. Okey, kisah dia kasih seberang.
1: Jauhnya kat
0: situ. Jauh tu.
1: Tak ada kau dekat dekat tu.
0: Tak jadi.
2: Dia babi.
0: Dia pujuk dah tosi yang
1: ni. Tosi ke benda ni.
2: Nak juga yang cinta, jauh-jauh.
0: Lautan api sanggup kerenang kau.
1: Gitu. Janganlah.
2: Lautan api konon dia.
1: Konon. Masih tak boleh lagi.
0: Kena lilin pun teriak dah.
1: Lepas kata kena lilin. Baru duduk bawah cahaya matahari. Tak cekak nak.
2: Air panas pun dah tak mampu dah.
1: Itulah pasalnya.
0: Dua hamba saat ke?
1: Kisah dulu-dulu mungkin.
2: Kisah dulu-dulu ya. Okey, lagi ruangan Cerita Pantai Timur.
1: Betul.
2: Kita bercakap tentang babe. Tadi dapur bersinggah pertama macam-macam dah. Tadi kita dengar kan. Ada lagi yang nak bersama dengan kita.
1: Boleh.
2: Okey, tengah tu. Silakan main.
1: Saya mulakan dengan WhatsApp dulu saya. Daripada Cik Noh geli-geli ke Mama ni. Dia kata kalau babe ni, dia boleh sama maksud dengan degil. Mata. Mua. Pala pengak. Dok degi. Kerahkeng. Nano.
0: Lah sekali sama nano.
2: Keluar semuanya.
1: Nano, kerahkeng, dok degi, pala pengak, mua, mata, degi.
0: Banyak tu maksud dia. Banyak perkataan daripada satu benda yang sama.
1: Betul.
0: Maksud dia lebih kurang sama je maksudnya.
1: Tengok situasi lah kau nak
0: tengok
1: guna.
0: Tengok situasi.
1: Tapi kalau dia sedar, orang kata dia bekok lama tu, sedah je weh. Masa degil babi mata mu apa pengat dah degil ke apa gitu lah ya kan.
2: Senapas
1: je. Pasa ni. Contoh. Okey, boleh saya ambil satu panggilan?
2: Boleh. Silakan.
1: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, orang ni nak masuk ke Kelantan dah nak besu.
3: Ya.
1: Nak ke mana? Pemahaman babi ni.
3: Babi ni dia banyak kategori tu.
1: Kategori gana tu?
0: Kategori rock ke mana?
3: Degi. Tolu.
0: Tolu.
1: Tolu.
2: Okey.
3: Kada.
2: Kada.
3: Palo pengak. Apa nama ni? Agah.
1: Oh, okey.
3: Dan sombong.
1: Popo
3: dia berlaku tu.
1: Baik.
2: Yang paling biasa Pak Mat guna yang mana?
3: Yang paling guna babi lah.
1: Babi lah.
3: Babi.
1: Kalau contoh babi hayat dia Pak Mat. Contoh hayat dia.
3: Contohnya kalau munga babi yo budak ni aku dekat kau dekat suruh dekat budak ni belum nak. Nama babi.
1: Okay. Tapi tu masih lembut lagi tu dah. Masih boleh bertoleransi lagi tu.
2: Ya.
3: Boleh betul lagi lah.
1: Iyalah.
2: Laki-laki dia.
3: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
1: Dia lebih-lebih kurang dia campur Kelantan dengan Terengganu. Kerah pedah, pala pengak, kan. Benda tu
0: babi.
1: Babi. Telinga terpayang segi kat suara dia.
0: Entah.
1: Pelik pula suara saya dengar.
0: Betul.
2: Terpayang.
0: Maksudnya tak dengar kata orang ni.
1: Buah dia je.
0: Buah dia yang betul.
1: Okey, itu dari Terengganu.
2: Okey, di Pahang pun ada yang nak bersama dengan kita ni. Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, tak siap ni.
4: Ada kena-kena.
2: Dah kat rumah ke tengah ngeteh ke macam mana tu?
4: Tengah tengok TV.
2: Tengok TV kat rumah lah, ya.
4: Kat rumah, ya.
2: Tak siap guna tak perkataan babe ni?
4: Guna lagi.
0: Masih guna.
2: Masih guna,
4: Saya kampung tu, masih juga babe juga.
2: Panggil babi juga.
4: Ada
2: perkataan lain lah yang tak saya guna kalau selain pada babi ni.
4: Kalau ikut kepala pun dia.
1: Kepala.
2: Macam ni buat ayat sikit nak dengar orang sikit macam mana kalau tak siap marah ni.
4: Kata apa pula ni keras kepala ni. Tak
1: tengok
4: cakap orang.
1: Itu ketawa ke marah tu?
0: Marah selalu tu.
1: Kalau cucu kau rasa kena tonyek lah orang tengah kata. Kena tonyek dia pia lah.
0: Memang tak tahu.
2: Tapi memang guna perkataan babi ni memang ada guna.
4: Masih guna sampai sekarang ni.
2: Sampai sekarang masih guna lagi.
4: Guna-guna lagi.
2: Okey, baiklah. Terima kasih lah Datuk Siak ya. Hubungi kita.
4: Tiga stesen ni?
2: Ya, betul. Ha,
4: ni saya lama tak dengar dah.
2: Itulah lama tak dengar
0: suara Datuk Siak. Babe ni tak dengar kita. Gurau-gurau je.
2: Okey. Baik, terima kasih Datuk Siak.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bukan dia tak lagi dengar sebab tak sedengar. Sebab dia galik tengok TV satu.
1: Okey. Cerita perang ke?
0: Cerita perang.
2: Tok Siak ni kadang-kadang bila dia menelepon, dia ada kat kedai, dia tengah ngeteh. Ha. Kali. Sibuk. Okey.
0: Baik. Kelantan cuba timbul manggil eh.
2: Ya, silakan.
0: Assalamualaikum.
5: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Celi dia tu.
5: Ya, ai Pak Celi tak ada jedah lah ni muka tua dan tu
1: insaf.

0: Ganu ni rasa kalau besuk Ganu tu lebih kurang lah aku panggil dia tu rasa pergi babi.
1: Tapi kalau Pak Seli, Pak Seli tak guna lah sangat perkataan babi tu nya.
0: Degil
1: lah.
0: Mungkin dia lewat sikit kan gitu lah jangan dia degil.
1: Marah pula kita tu.
2: Lembutnya kan marahnya.
0: Dia marah jadi kita ngajakkan cucu kita ke anak-anak kita.
1: Pesanan.
0: Pesanan. Tapi tak boleh ngajak dia lah anak-anak asal ni tak boleh lah. Tapi dia
3: seru. Cucu-cucu lah.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Seli. Okey, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hilang dari radar.
2: Itulah.
3: Itu dia sempat kita menghabiskan perbualan tu ya.
1: Kali dia tengah ter sampai situ je.
3: Betul.
2: Gantung boleh.
3: Gantung pula ya. Selesai untuk pusingan yang kedua. Ada lagi sebenarnya
2: yang ada panggilan ni ha.
3: Tapi tak apa kita rehat dulu.
2: Boleh.
3: Ain pula,
2: kalau betul. Tadi apa mudik meminang kasihnya seberang kita bagi berat nanang.
1: Nanang.
2: Sebab ibu habis berat nanang. Okey, cerita Pantai Timur.

0: kena mandai bunga sebab babi sangat. Ha. Kan? Tak dengar ni. Babi sangat kena mandai bunga lah.
1: Air bunga tu okey lagi ni. Kalau air cah.
0: Allah tu janganlah. Oh tu babi tak ada ubat lah tu.
2: Apa air apa tu?
0: Aicah orang kata anu. Kalau orang kata aicah tak?
1: Aicah.
0: Kalau orang faham?
2: Dia apa maksudnya?
1: Air daripada
0: air buangan lah.
2: Air buangan. Oh, air kumbahan tu.
0: Air kumbahan lah, macam tu lah.
1: Air kumbahan tu mungkin dalam tangki.
0: Septic.
1: Ni kalau macam rumah air, ke kampung kan, air singki yang keluar.
0: Air singki. Air basuh pinggan, basuh ikan macam tu lah.
2: Air kotor lah.
0: Air kotor.
2: Ui, sedih tu.
0: nak sangat ambil mandi cok. Babi ni.
2: Babi sangat. Ya. Okay, ada masa saya kira untuk ruangan anda atau pusat yang ketiga.
0: Ada panggilan ni. Dari Terengganu.
2: Silakan.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya saya. Kakak gini dah babi lembu-lembu.
1: Suka dah.
0: Tak ada apa-apa kamu suka dah.
3: Apa khabar Kak Su?
1: Baik, Alhamdulillah.
3: Ya, kerjanya semua. Lepas tu, DJ Risa apa khabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Mas.
3: Apa khabar?
0: Alhamdulillah. Dia dah tanya dah Kak Su sebab dia suka semua baik dah tu.
1: Betul.
0: Okay, Mas kita. Babi.
3: Abe. Ya kalau gini lah, kalau sini kita rasa oh, kalau kita royak benda-benda ni, awak tak tahu, awak tak dengar je.
0: Awak
3: tak dengar, kita royak benda-benda, awak tak dengar. Awak apa orang royak benda-benda, awak tak tahu, awak tak dengar je. Babi muak. Tak dengar.
1: Babi
3: gitu.
2: Babi.
0: Kalau perkataan lain mungkin ada sebutan lain selain babi tu. Ke guna babi je.
3: Babi tu. Tak aduk dah rasa ke
0: kan? Ya. Babi je lah.
3: Babi tak dengar kata gitu je lah.
0: Ni berhati lembut ni pun satu perkataan je.
3: Kan? Gitu je. Kita pernah dengar lah kata.
0: Ya.
3: Kalau marah-marah macam beking-beking tu. Ada lah. Babi-babi tu.
0: Ni marah belah suka rasa ni.
1: Tak tahu ke marah.
3: Marah belah suka.
0: Tak tahu betul macam kat surat tu. Tak tahu marah ke suka. Kena tahu ni. Baik Mas, terima kasih Mas ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Mesti tenang ni. Babi mesti tenang.
1: Kita bersakit hati.
2: Kalau marah gitu, tak tahulah. Rasanya tak memberi kesan tu.
0: Tak ada gapur-gapur. Ikut ada hammer lah.
2: Ikutlah. Okey, di Pahang ni pun, wah, berkelip-kelip ya pada malam ni. Okey, jom kita ambil. Hello.
4: Hello.
2: Ya.
4: Salam.
2: Santana, Pakcik Santana.
4: Ya, saya sihat belakang tiga orang.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mana ulu dong? Okey.
4: Apa tajuk ni?
2: Kita perkataannya babe.
4: Dalam kampung kawap. Pakai lagi babe ni.
2: Ada pakai ya?
4: Ada.
2: Kampung
4: ulu dong rauk ni.
2: Dipakai lagi.
4: Babe ni sebenarnya. Bila kita kabur pula ni, babel semua pula ni. Pergi sana. Lepas tu dia banyak pokok ke, babel ke pula ni. Dia tengok-tengok dia beradik. Bingai. Orang gelok tu bingai. Ada beradik itulah orang gelok tu. Bingai. Macam tu.
0: Bingai.
4: Kawan-kawan lah, beluduk ni.
2: Yo. Jadi babel buat dia guna. Tadi monyi.
4: Bingit
2: pada. Okey, baik.
4: Oh, untuk ni itu sajalah.
2: Faham. Okey, baik.
4: Jadi babe juga ni kan mula report lagi tak dapat.
2: Ada ruang dapat juga ni ha.
0: Rezeki hujung-hujung.
4: Kita salah okay. Orang Terengganu Kelantan orang Pahang tiga tu.
0: Baik.
2: Okey.
4: Kita nak sihat belaka awal-awal tu. Awal orang panggil mik itu. Okey.
2: Bye. Okey, bye.
0: Bye kan kita malam ni.
2: Ya.
0: Orang Udong.
2: Wow, ludung keluar. Keluar dah bingeh, bingeh.
1: Bingeh.
2: Ah. Itu dah kasar okay. juga tu. Sebenarnya itu bingeh betul ya. Okey. Kelantan pula.
1: Kelantan pula. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
5: Tak sah lah kata. Sayuk ni kasu ni.
1: Tak apa. Sayuk mata memandang nampak lagi.
5: Apa khabar kat tu dengan hari tu?
0: Alhamdulillah. Allah, jangan-jangan ada sebab babi sangat. Tu nak bagi tu babi ni.
5: Oh, lah babi ai ni. Oh, ya dengar babi ni ani.
1: Okey, baik. Kak Asah, selain perkataan babi, Kak Asah guna gapria lagi. Ataupun masih guna babi je.
5: Kalau saya sana ke babi dengan babi kapalo ya terdengar.
1: Kapalo.
5: Degi. Degi kapalo kerah pedah. Kerah kerok dah selagi kerah kerok.
1: Kerah kerok dah. Banyaknya.
5: Dengar kata orang ni kerah palo kerah kerok. Degi. Batu batu api ke dalam hari saya dah ni. Nak marah tak?
1: Nak marah dah lah tu dah.
5: Batu api pun dah ni ada nak marah ni.
1: Kah kerok deh. Betul juga deh. Okey, baik. Terima kasih Kak Asah.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum. Ini hari dan Kak Su. Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam juga. Ya. Jangan tidur lagi lah.
2: Jangan tidur lagi.
0: Tak boleh tidur lagi. Lagi 12.
1: Lagi 12 dah.
2: Keluar dah tadi satu lagi itu ya. Kerah apa? Kerah kerok lah.
1: Kok nasi ke?
2: Yo,
1: maksudnya lebih kepada itulah dia kerok. Maksudnya kok nasi itulah. Kalau nak suruh lembut ke kena gedai dulu. Gitulah. Babe lah tu.
2: Pas tadi kita dengar apa? Kerah pedas kan.
0: Kerah pedas, kerah kepala.
1: Muar mata. Orang lama ni dia menggunakan benda yang sekeliling untuk dia buat perumpamaan. Tak, kadang-kadang kita perhati.
2: Yo.
1: Maksudnya kerah pedah. Dia tahu dah pedah tu kerah. Maksudnya babi lah tu. Jugaknya cerita dia. Okey, baik.
2: Sama dengan kerah apa? Kerah kerah ke?
1: Kerah kerah. Okey, maksud kerah nasi tu kerah. Okey.
2: Tapi untuk perkataan babi ni pun boleh kata tadi hampir semua daerah di Pahang pun guna juga perkataan ni. Ya, babi ni.
1: Maksudnya kata ada. Bukan golongan orang lama-lama je. Kita yang muda-muda remaja ni pun. Biasa dengar lagi muda remaja.
0: Tiba.
2: Betul. Masih guna lagi. Alhamdulillah. Pembincangan yang menarik malam ni. Dan kalau tadi, kalau kita imbas tadi, mau juga apa, saya pada babi guna munyir. Lepas tu tadi.
1: Binyir.
2: Betul lah binyir. Pasal tanah tadi binyir. Itulah dia ya.
1: Dan, ingat tempayang tu lah yang lain sikit.
0: Tak rajin dengar lah kat Kelantan.
2: Kelantan.
0: Kerah pedas tu biasa.
1: Ingat tempayang tu dia lebih pada terdengar kata jugalah. Kan kalau tempayang dulu-dulu kan ia ada
0: mulut tempayang tu.
1: Mulut tempayang tu yang tutup terbuka. Yang tepi tu kan dia ada, kalau tempayang besar tu dia kan ada telinga sebab memegang tu. Maksudnya benda tu orang tak dengar walaupun dia tengah. Kerah
0: Mungkinlah.
2: Simbolik
1: di sebaliknya.
2: Betul. Okey. Nampaknya berjelit-berjelit dah sampai penghujungnya dah ni. Sekejap je rasa ya. Dah nak buka 10 dah. Kita pun dapat 3 pusingan tadi. Memang ramai yang nak bersama dengan kita.
1: Betul.
2: Alhamdulillah. Makin menarik ya. Jadi minggu depan rasanya mesti lagi menarik ni ya.
0: Ya. Kita tengok apa Allah yang menarik minggu depan dari DBP. Okey, baik.
2: Apa yang akan dikeluarkan. Okey, jadi
0: ujung-ujung ni ada yang nak diwawarkan
2: Kak Su? Ada?
1: Kita cuma ingin maklum lah pertandingan Bintang Piramli Zon Timur
0: macam promo lah
1: 2026
0: ya.
1: Anda boleh dengar di Radio Kelantan FM dan boleh saksikan terus menerusi Facebook Kelantan FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM.
0: Okey. Harinya
1: sebegitu.
2: Bila?
1: Hari
2: bila?
1: Sabtu 15 Ogos pukul 9 malam.
2: Sabtu ni lah.
1: Jangan
2: ya
1: pula pakat mari ke RTM deh. Tidak.
0: Apa dah boleh ke?
1: Hanya dengar dan tonton sahaja melalui Facebook.
0: Okey, secara maya sahaja.
1: Secara maya sahaja.
0: Okey, baik.
2: Okay. Kemeriahannya pasti akan dirasa juga kan.
1: Insya-Allah.
2: Insya-Allah.
0: Tak pergi ke biasa ris kan. Jadi
2: biasa saya tukar sampah je.
0: Susah kerusi saya. Aduh, gura-gura aja.
2: Kita tahu dong kita lah.
0: Iyalah betul.
2: Okey, saya kira sampai di sini untuk ruangan cerita Pantai Timur hari ini. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita lah kan yang bersama dengan kita. Dan terima kasih juga kepada Kak Su di Kelantan. Terima kasih Kak Su. Terima kasih juga kepada Cik Ain kita.
0: Sama lah saya pun. Minggu depan dengan orang lain pula. Tapi bunga juga.
2: Minggu depan pilotnya Kak Su kan.
1: Pilotnya Kak Su lah. InsyaAllah Kak Su bawa dengan kelajuan yang semaksimum mungkin. Kalau Kak Su bawa lima tak semaksimum.
0: Kalau Cik Cik kata kelah.
2: Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi Ruang Cerita Pantai Timur untuk minggu hadapan. Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Love You Too, Mama Ketin dan untuk pertemuan edisi Rabu 12 Ogos 2026 memasuki 29 Safar 1448 Hijri. Lagu-lagu Inggeris akan menghiasi malam anda untuk insyaAllah 1 jam ini sampai pukul 11 malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua. Dan untuk pertemuan kita, Models untuk anda, Can't Take My Eyes Off You. Kan, mata bertentang mata, apa jadinya? Apa pun, selamat malam untuk semua yang bersama-sama kami untuk waktu dan tiket ini. Ain temani anda untuk ruangan Selekta 912. Ya, waalaikumsalam. Yang menyapa saya Cik Ain ke Cik Ain ke, sama je orangnya, okey. Apa pun, seperti biasa, hari Rabu, sejam ini kita akan dengarkan lagu-lagu Mat Salleh, lagu-lagu Inggeris. Malam ini saya putarkan lagu-lagu Inggeris dari penyanyi lelaki dalam pelbagai genre dan juga penyanyi lama dan juga baru. Kalau tadi, kita ada Can't Take My Eyes Off You. Tapi ini untuk generasi-generasi Gen M lah yang layan lagu ni, All Rise Blue untuk anda di Terengganu FM. Terima kasih yang share-share live TikTok Terengganu FM untuk waktu ini. Selamat malam semua.

0: curam, orang kata dah. Orang kapur duduk duli. Kata dah kan letup molek tempat ya. Cari mana? Cari dengan mata ke? Cari dengan linga?
1: Cari dengan... Kita cari dengan mata mu. Tak jumpa ni.
0: Mata molek ke juling? Tak jumpa. Tengok molek tu kan. Mok letup molek dah tu. Tokek duduk mana? Tudung ke? Sokok ke? Sakuk ke paku tu?
1: Mok, kita cari sokok. Mok tak cari sokok, mok.
2: Saya dah lama tak pakai tudung, mok.

What You Give You Get Back. Itu lagu dari Scorpion untuk anda pada malam ini. Menerusi ruangan Selekta 9-12. Tapi betul lah, apa yang kita bagi itu yang kita dapat balik kan. Buat baik insyaAllah dapat baik, kan. Kalau buat jahat jangan sekali. Baik, 10:27 minit malam. Selamat malam untuk semua rakan-rakan sahabat kita bersama-sama dengan kami pada malam ini. Saya nampak nama siapa tu, Ika Rosa. Selamat malam Udeng. Dan juga isteri ni pun ada, Sari. Selamat malam Pak Mak kita. Terima kasih Pak Sofarani pun ada pada malam ini. Siapa tu, Caramel Latte. Wah, terima kasih Shen Life. Okay Pak Ku, terima kasih. Selamat malam. Dan juga rakan-rakan kita yang lain dekat ke jauh, terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman anda. Khabar esok dah. Allah pahal esok. Mr. Proper, ya, selamat malam. Dia siap lama-lama lagi. Terima kasih My Pigs. Terima kasih Mi Fire. Terima kasih. Ada yang kata dari Langkap. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Okay, ini lagu yang popular pada era 1970-an. How Deep Is Your Love? Sedalam mana cinta awak? Itu kata Bee Gees untuk anda pada malam ini. Menerusi ruangan Selekta di Terengganu FM.

Itu dia. Ni lagu ajak kahwin ni. Seronok lah kalau ada orang ajak kahwin. Kalau kita ni sampai sekarang tak ada ya. Macam mana, belum masanya lagi. InsyaAllah pada waktu yang tepat akan sampai masanya. Bruno Mars, marry you di Serangan FM pada waktu ini. Terima kasih kawan-kawan kita bersama-sama dengan kami. Ada demam, baru baik demam. Yelah, musim-musim sekarang ni kan kena jaga kesihatan. Ada yang kata siang panas, tengah hari panas, malam rindu. Macam mana tu? Rindu telefon lah, WhatsApp lah kan. Bagi tahu lah, saya rindu awak. Mana tahu kalau rindu itu berbalas untung badan. Okay, selamat malam untuk Pak Su Pai Datu. Pak Su air putih kemaman, balik nanti hati-hati katanya. Lambat lagi nak balik. Baru 10.41 minit malam. Okay, kalau tadi lagu versi-versi Gen Z, ini kita bagi versi-versi Still Got The Blues. Layan perasaan sikit malam ni. Okay, Serengganu FM, Selekta 19.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Dan terbuai perasaan pada malam ni. You look wonderful tonight. Itu yang kita nakkan. Kita nampak cantik, kita nampak handsome, kita nampak bersemangat untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Yang utama adalah diri kita. Yang kata penting adalah diri kita. Sayang diri kita dulu, hargai diri kita dulu. Dan yang paling-paling utama adalah kita buat tu, kita buat untuk diri kita, bukan diri orang lain. Kalau lagu ni everything I do it for you, tapi apa yang kita buat itu adalah untuk diri kita dulu, okay? Pentingkan diri kita dulu, sayang diri kita dulu, okay? Kalau jatuh bangun sendiri, kalau nangis kesak air mata sendiri, kalau sakit rawat sendiri. Orang di sekeliling ada, cuma kekuatan itu dia bermula dengan diri sendiri. Jumpa lagi minggu depan untuk lagu Inggeris menerusi selekta di Serangan FM.

0: Laporan Siasatan Suruhanjaya Diraja Tabung Haji RCITH perlu dijadikan iktibar bagi memastikan kewangan sosial Islam terus diyakini dan berperanan sebagai kuasa ketiga dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan kelemahan dan kepincangan dalam tabi urus organisasi kewangan Islam boleh menjejaskan keyakinan masyarakat selain dibebani memberi kesan terhadap imej Islam.
1: Jika tidak membesarkan, mengharus perdanakan, tetapi kita lupa apa kita gagal untuk menangani dari sudut kami tata kelola integriti, ini akan menjadi fitnah kepada Islam.
0: Beliau berkata aspek tabi urus dan integriti perlu diberi perhatian sering usaha memperkasa dan mengarus perdanakan kewangan sosial Islam. Sementara itu, Dr. Zulkifli menegaskan ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan dan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jelas beliau, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
2: Dengan kerjasama di antara agensi, kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambahnya, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tabi urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Dalam perkembangan sama, penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu wajar diperhalus memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 itu dibentuk bawah perkenan agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan akan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, SPRM, Bank Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Ini pula mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dato' Sri Fahmi berkata, nilai tajaan mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan 48.63 juta ringgit setakat ini. Jumlah tersebut melonjak 118% berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu.
3: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam berita itu, ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos. Manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihat menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Panel pengampunan yang memberi ruang kepada bekas anggota tentera untuk memohon pengiktirafan semula sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Dato' Simaon Marjuki berkata, Inisiatif tersebut akan meneliti semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Pembukaan semula panel pengampunan itu memberi peluang kepada bekas anggota yang mempunyai kes tertentu untuk dinilai semula mengikut ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa. Berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO. Membabitkan varieti MR219 di Perak hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baru antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya klima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Keperkembangan luar negara. China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini, melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi kewangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat Abdul Nasir Hamati, sambil menekankan usaha memperluas kerjasama kewangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, penubuhan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Kusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6 sebelah, setiap pasukan akan dibarisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan di jadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad akhir lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Ya, cu.
1: Kenapa Atuk nampak sedih?
0: Atuk sedih melihat ada segolongan antara kita ni yang tak tahu menghargai kemerdekaan.
1: Kenapa Atuk cakap macam tu?
0: Mereka tidak tahu bersyukur dengan keharmonian negara. Atuk dulu saat melakukan kemerdekaan,
2: merdeka!
0: Air mata menitis gembira, rasa bangga dalam jiwa.
1: Betul cakap Atuk tu.
0: Ya.
1: Timah pun rasa bangga dengan pejuang-pejuang terdahulu, Tok. Kalau tidak, kita tak dapat hidup dengan harmoni di Malaysia ni.
0: Betul tu, cu.
1: Lebih-lebih lagi, kita ni kan masyarakat majmuk. Dalam kelas timah, ada bangsa Cina, Melayu, India. Atuk.
0: Ya, cu.
1: Boleh temankan timah nak letakkan jalur gemilang ni di sekeliling pagar rumah tu?
0: Boleh. Nanti Atuk tolong, ya.
1: Baik, tu. 31 bulan 8,
3: 57 hari mulia. Hayati kemerdekaan, kibarkan jalur gemilang. Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti

Kembali bersama-sama kami Selekta 19 untuk jam yang tak akhir 11 dan 16 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua. Dan seperti biasa saya teman anda untuk ruangan Selekta 19 di Serangan FM untuk edisi hari Rabu 12 Ogos 2026, memasuki 29 Safar 1448 Hijri. Sekejap je masa berlalu, pejam celik dah berada di pertengahan bulan Ogos kita dan nak habis bulan Safar. Dan pastinya kita dah berada di hujung-hujung, tak hujung lagi tapi menghampiri penghujung untuk tahun 2026. Macam mana perjalanan kita, ranjau duri semuanya ada, dan juga itulah namanya kehidupan. Kalau statik je grafnya, dia tak layan sangat, tapi kalau ada bagaikan roller coaster, itulah yang perlu kita lalui. Ada yang tanya, suratan atau kebetulan? Itu ialah semua yang telah ditetapkan, yang telah ditakdirkan untuk kita. Suratan ataupun kebetulan, lalui dengan berlapang dada. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Terima kasih yang baru bersama-sama dengan kami menerusi ruangan live di Tatsungan FM Peng Hall. Budak Mangan, terima kasih. Kelipa-kelipa esok kami dah laju masa gok, betul.

0: Kemaman 90.7.
1: Lihat korang Kemaman malam ni. Terima kasih dengarkan kami 18 jam sehari di Terengganu FM. Okay, pukul 11.20 minit malam. Ada yang kata cepatnya masa berlalu kan. Pejam syilik hari esok dah Khamis. Sebab tu bulan 8 dah nak habis. Bulan 9, 10, 11, 12. Tahun baru. Ni pun kita dah masuk ke bulan Safar, Rejab, Syakban, Ramadan. Dah tak lama kita nak bertemu dengan bulan Ramadan. Apa tu raya. Masa berterus berjalan. Kita ni macam mana? Ada kata bye-bye untuk angka 2.0 nak masuk ke 3.0. Ada kata bye-bye untuk 3.0 nak masuk 4.0. Ada yang masuk 5.0. Tapi itulah yang berjalan itu masa. Yang telah berlalu itu kenangan. Simpan dalam hati, okay? Selamat malam diucapkan kepada Haji Azam. Kita segala adalah aturan, tiada kebetulan katanya. Dan Khairuddin pada malam ini untuk Zimane, Ani Nazar ni Kedah, Pak Mat, Basuk Kim, Baturakit, Osman, goodbye. Haji Harijah, Salskati, Bonda Umi, sama Ailahir untuk kawan, Kamara Bahrain di Burung Gading. Esok 13 hari bulan Ogos. Dan juga untuk diri Din, 14 hari bulan. Dan untuk isteri Puteri Khaimah, bahagia sok mohendaknya. Dari Puteri Khaimah pula untuk suami tersayang Din, untuk B juga, Nik Sharifah, Durian Borong, Kak Nik Suka Maman, Kim Terakhir, Osman, goodbye. Mama Zah Suka Perak, Haji Maka Maman. Untuk Ain, selamat malam. Dan kita ada Syamudu Gading. Untuk Z Manir, Kakak Cik Mi, Rina Mas 14, Kim Terakhir, Abang Fadir Rindu Selalu, Zee Bukit Payung, Kak Leha, Kak Nadungon, dan juga kawan-kawan yang berada di mana saja. Kita ada Suria Pagi pada waktu ini. Apa yang diperkatakan pada waktu dan tiket ini? Selamat malam Suria. Ke mana pula ni? Tak sedar ni. Ada yang tak tutup ni. Okey. Kita ada siapa di talian pada malam ini? Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Aduh, bye-bye. Ingat.
1: Terima kasih ingat saya.
2: Ingat siang malam ni.
1: Alhamdulillah. Ingat kat siapa 5 orang selain saya?
2: Okey. Untuk Haji Alijah, Biar Ahmad Muhammad Ismail, juga di Kema, Indah Sarawak. Mas 14. Itu saya lah. Yang lain-lainnya lain kali lah.
1: Baik.
2: Okey, akhirnya selamat balik lah nanti. Sampai rumah dengan selamat lah.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Goodbye.
1: Bye. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya, Kak Mah ingat kat siapa malam ni, Kak Mah?
3: Ingat belasa. Utama sekali Ain lah.
1: Ya, saya.
3: Kini bakal rakit Pak Zali kata Abang Zali kan ada Kak Nerungun. Kak ni, Kak ni, udah? Kak Ani Binca, Kak Mahgul Geraja dan semua-semualah Pak Zali kata selamat malam dan selamat beristirahat. Ain tu balik hati-hati.
1: Baik, terima kasih Kak Ma.
3: Okey. Assalamualaikum.
1: Salam. Mazuki Mahmat, Ikan Rosa, Pak Ni kita yang berada di live Tidak Sukan FM, Udang 81 Ramlah, Pak Sofranani pun ada pada malam ini. Siapa lagi? Kawan-kawan saya, terima kasih banyak-banyak. Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Ya,
1: saya lagi tak telefon lagi tu dah tidur.
4: Betul.
1: Silalah untuk 5 orang.
4: 5 orang tu kan. Yang pertama kepada Noaini Cadi tu dekat kampung Molek Dungu tu. Tutup dah lagi kedai matang tu. Yang kedua pada Mak Nak di kampung Gompok Masih. Jual nasi kuning tu esok buka dok kedai Mak Nak. Yang ketiga kepada Zul Alif, yang keempat Usman, goodbye. Yang kelima kepada Suria dengan ucapan selamat malam.
1: Baik.
4: Dengan cuai tak berdoa selamat sampai kat rumah.
1: Baik
4: cuai.
1: Waalaikumsalam. Okey, seterusnya selamat malam.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Mas, masak apa malam ni?
5: Hari ni masak kuah daging.
1: Allah, aku sedapnya hari ikan kering. Lepas tu ada sambal belacan. Tak ada apa dah. Selamat tinggal semuanya. Okeylah Mas, ingat kat siapa malam ni 5 orang, silakan.
5: Okeylah. Sebelum lupak DJ Ain.
1: Ya.
5: Selamat bertugas. Selamat Amerika tugas. Balik ke Eki. Semua sama sapa kat rumah dengan selamat. Pak suami kesayang di Bukit Bayung. Lepas tu buat Cik Mi, Kimi, buat sepupu yang diingati selalu dan main di keluarga di Durian Guli. Lepas tu buat tema Selang Korban. Semua-semua lah yang sedang memantau dengan Aimran itu.
1: Baik.
5: Nak sebut ramah sangat. Nanti hari lain-lain pula lah yang lain tu.
1: Okey.
5: Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, ini lagu lama yang diberi nafas baru ini. Orang kata irama Gen Z untuk anda. Cinta Tersipu Rapi. Kalau dengan versi asal je Jiwang kan, ini kita boleh orang kata terus sama. Orang kata yelah happy-happy, walaupun lagunya macam sedih-sedih, tapi irama baru ni dia lain macam sikit. Okey, selamat malam semua. 11:26 malam.

0: Gen Z pun boleh layan lagu lama. Apatah orang kata orang lama boleh layan juga lagu irama-irama Gen Z ni kan. Baik, seperti biasa 6235330 6238330. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, orang jauh.
1: Ya, Nur Aini, apa khabar malam ni?
0: Alhamdulillah Zul Alif.
1: Cuaca dekat Terengganu macam mana, Ain?
0: Alhamdulillah, tapi cerebu sikit. Orang kata kalau cerebu ni tak berapa elok cuacanya kan?
1: Itulah, kami pun sepanjang hari ni kira tak ada hujan, memang panas .
0: Tak apalah, asalkan orang kata tidak memudaratkan kesihatan. Yalah, kita
1: panas ke, kata pas hujan ke, sejuk ke, apa kan, semua ni daripada Allah SWT.
0: Betul.
1: Kan.
0: Okeylah, malam ni awak ingat kat siapa? 5 orang. Okey,
1: baik, terima kasih Ain. Sama. Okey, ucapan malam ni, selamat malam pada Pak Cik Osman Gobai, Mampak Dewi Dah Kemasa, Kak Zapaka, Mami Arun, dan tak kira sekali buat Pak Zali Kertih dan kepada semua pendengar-pendengar dan juga sahabat-sahabat Terengganu FM. Terus bertemu ke Ain sampai ke pukul 12 malam nanti di Terengganu FM. Masa ceria kembali bernama Ain Sulung di Konti Terengganu FM. Assalamualaikum.
0: Salam. Selamat malam.
2: Hello.
0: Yes, saya.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, kita kita letak telefon kan kecil. Jangan main-main malam-malam ni 11:30 tidur dah. Jangan buat nak buat naik darah kita, Mak. Kita kalau naik darah, kita tak sedar diri.
2: Lama kat kamu menangis, Kak.
0: Macam tu lah. Alamak, kita nangis tak berlagu. Tak bunyi, baru tak sedar pun kita nangis. Okey lah, Umi, untuk 5 orang yang diganti malam ni, silakan.
2: Malam ni untuk yang kat konti. Pada ni, apa ni, format besok tu. Pada pada Haji Halijah, Abang Fadir. Pada yang apa, di orang Sabah tu kan. Tak ingat nama dia. Dia. Lepas tu pada Kak Leha kita tu. Lepas tu Mak Allah. Lepas tu semua sekali lah pada Cik Ain hari. Balik jatuh hati Cik Ain. Terima kasih Cik Ain.
0: Assalamualaikum. Sorry gurami ya.
2: Buatnya tu ni menangis dah.
0: Jangan menangis sayang. Okey, baik, terima kasih. Abang Z75 kita, salam ingatan buat semua sahabat Terengganu FM. Ingatlah tak lagi saya. Saya masih lagi pandangan saya Terengganu FM untuk DJ Selamat Bertugas. Terima kasih Abang Z. Kita ada Kak Nur Dungun pada malam ini untuk ingatan Mas Puluh, Mas 14, Umi Johor, Kak Leha, Kak Mapaka, Cik Mi, Pak Mak Basut, Kim Batu Rakit, Syam dan juga Pak Zali Ketih dan semua pendengar setia Terengganu FM. Dari Pak Suai Putih, untuk Ain selamat berkonti. Mohon anda nak dengar lagu Patah Sayap Malam kau main lagu dia. Kita ada juga Cik Mi di Masjid Haji Kadir pada malam ini untuk Abang Fadil, Mak Ngoh Tema, Kak Ni Manja. Tak lupa untuk Kimi dan juga isteri Syam, Kak Niha, Kak Nodungon, Kak Ni Sharifah, Zimane, Mas 14, Surya dan semua pendengar setia Terengganu FM. Dan kita ada Kimi dari Kod Badminton Wakaf Mampalam dekat je ni, bertandang tempat lawan friendly dengan geng Wakaf Buah. Untuk isteri Nur Afizah, Cik Mi, Dengkida, Kak Leha, Kak Suraida, Kak Nur Dungun, Pak Mak Besut, Kak Mak Paka, Kak Puteri Kaiman, Nek Mekna, apa tu, Mas 14, Zim Kek Bayon, Syablo Gading, Kak Nisu, Kak Zapaka, Ayuh Long Liga Tehmas, serta semua yang kenal dengan Kimi. Okey, kita ada Kak Zupaka pada malam ini, ucapan untuk Mekna, Tika Teh, Geng Kelab, Kimi Terakit, Abang Musa, Kak Wai Love You, Zahara, Abang Azam, Deng Khairuddin, Puteri Kaiman, Pak Bear, Doraemon, Pak Ni, Kak Nisu, Ika Rosa, Abi Zapaka, Dr. Suhu Juli, Pak Mak Ilham, Ami Samad, Dirahman, Abang Camar, Kak Nisuk, Tok Dalang, Zana dan juga Pak Sofiarani dan semua pendengar setia Terengganu FM. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam orang Johor .
3: Ya. Yeah.
0: Silalah untuk 5 orang malam ni, Wak.
3: Okey, baik, terima kasih. Ucapan pertama untuk Mak, semoga sihat. Satu kepada Kak Rupi Ahmad, kepada Kak Imah Tunjang, kepada Kak Ain, kepada Kak Cik dan juga kepada semua pendengar setia Terengganu FM. Dengan ucapan selamat malam dan selamat hari ibu.
0: Baik, terima kasih.
3: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, saya tertarik dengan satu penulisan sahabat kita di Live Tiktok Terengganu FM. Tak perlu tergesa-gesa, setiap langkah ada waktunya. Betul, Allah akan hadirkan sesuatu pada waktu yang tepat. Tapi kita je banyak persoalannya. Apa sebenarnya Allah nak bagi? Apa sebenarnya Allah buat? Apa sebenarnya yang berlaku? Banyak sangat apa sebenarnya kan? Tapi saya hadiahkan lagu Fauzah Latif untuk anda. Apa sebenarnya? Di Terengganu FM, Selekta 9.

0: kata bila dengar lagu ni, dia mengimbau kenangan dulu-dulu. Tak apalah, itu kenangan kan, sekadar kenangan. Patutlah sebab kenangan. Kenangan kan dia akan tetap hidup dengan kita sampai bila-bila. Okey, terima kasih Azni Parker. Katanya kirim salam pada semua adik kakak serumah. Awak memang sporty moting lah, dia kata. Okey, baik, kita ada Pak Sok Paya Datu untuk malam ini. Untuk Abi, Zakaria, Mak Gani dan juga Cik Gani, good night. Rupiah Segamat katanya untuk Osman, goodbye Pulau Pinang. Fadil Pahang, Haji Halijah Sungai Perak, Adani Osman, Kak Mau Ismail, Jumari di Keluang, Linda Sarawak dan untuk semua pendengar setia Serengganu FM. Di hujung-hujung kita ada siapa? Selamat malam.
1: Hello, Saudara.
0: Ya, siapa tu?
1: Alisa Kadir daripada Kuantan.
0: Ya, sila untuk 5 orang.
1: Anda macam nak masuk kelab pendengar Serengganu FM tu, macam nak masuk kelab tu? Dia boleh masuk, boleh daftar?
0: Kena daftar.
1: Jadi, ada kena nombor dia?
0: Alamak, itu kena tanya pengerusi dia.
1: Oh, saya pun tak ada nombor dia. Dia boleh bagi ke nombor daripada pengurusi dia?
0: Saya pun tak ada nombor dia. Nantilah, nanti kalau ada majlis pergi ya.
1: Okey.
0: Yang dikata 5 orang silakan.
1: Yang pertama untuk Mak Mah. Yang kedua untuk Tepah Batu, untuk Mak Mah Pesu. Lepas tu untuk DJ Salih. Lepas tu untuk semua lah penerbangan dengan FN ni. Penerbangan dengan FN ni. Hello.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Hati-hati lah.
0: Okey, itu dia. Dari Kuantan kita ke mana pula? Selamat malam. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Ini DJ apa?
0: Saya Ain.
2: Oh, DJ Ain.
0: Ya, siapa tu?
2: Ini Ina dari Tok Gebuk Ajit.
0: Okey, silakan Ina untuk 5 orang.
2: 5 orang. Kamu sedih lagu ini untuk Ini, Aida, ayahnya Basri, adik Alisha, dan Nik, adik ipar saya. Juga DJ Ain sekali.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Dia masak lagi waktu Nino Mih. Nino Mih dia buat sambal nasi lemak ke apa? Selamat malam. Hello. Selamat malam. Assalamualaikum. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa tu?
3: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi. Alhamdulillah. Siapa tu?
3: Ini sepi.
0: Okey. Sepinya untuk siapa pada malam ini? 5 orang.
3: Yang pertama, Umi Johor sayang, Abang Mak Besuk sayang, Bongoh sayang, Mas Pulau sayang, Mas 14 sayang, Siap Pagi sayang. Okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga orang sayang. Cuai sayang tak ada. Selamat malam. Hello.
4: Hello.
0: Ya, saya.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Saya pemanggil baru.
0: Namanya apa?
4: Nama Muhammad Mahathir.
0: Dari mana?
4: Dari Dungu.
0: Kampung apa?
4: Saya nak buat ucapan selamat malam jelah kepada
0: silakan
4: semua penyiar. Cuma masuk Cik Ain sekali lah.
0: Baik, terima kasih orang Dungun.
4: Okey,
0: di ujung pertemuan kita ada siapa? Selamat malam.
5: Selamat malam Cik Ain.
0: Saya Mak Ngah.
5: Lama Mak Ngoh dah tengok macam ni.
0: Macam ni ada je Mak Ngoh je. Sibuk kok. Mak Ngoh ingat siapa malam ni?
5: Lama dah buat ucapan. Kak Goh Tunggu Sani, Cik Mim, Cik Kadir, Selama Buluh Gading, Mak Besu, Mak Kemaman, Kak Niksu.
0: Baik.
5: Cik Noriga. Dah cukup lah.
0: Baik, terima kasih Mak Ngah.
5: Sama.
0: Okey, itu dia Mak Ngah kita. Selamat malam, siapa tu?
6: Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Ya, saya.
6: Ni Abang Zaid dari Cenai ke Mama.
0: Orang ke Mama Idaman. Sila untuk 5 orang.
6: Selamat malam Cik. Selamat malam Cik Ain. Jadi ingat ya. Jadi yang pertama Cik Amir Arun. Kedua Umi Johor tu. Tiga Kak Lea. Empat Benda Cik Na Gelika.
0: Baik.
6: Lima Rina.
0: Itu je. Terima kasih banyak-banyak.
6: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Yang paling akhir pada malam. Selamat malam. Assalamualaikum.
7: Salam.
0: Ya, siapa tu?
7: Kak Rindu.
0: Ingat kat siapa? Biasanya pukul locong je.
7: Ingat pukul rata je.
0: Pukul rata.
7: Pertama, pukul rata je kita. Tak boleh nak mention semua.
0: Yelah.
7: buat semua selamat malam, selamat berehat, buat air, hati-hati balik.
0: Baik, terima kasih kak. Dan
7: orang yang tersayang.
0: Ada yang sayang?
7: Ada.
0: InsyaAllah. Sayang awak juga. Terima kasih kak.
7: Sama.
0: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
0: Okey, ada yang nak lainnya tu eh. Terima kasihlah kerana mendengarkan kami Serangan FM yang menyapa saya dengan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Dan kalau yang dah nak tidur, jangan lupa doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga jangan lupa maafkan semua orang. Al-Fatihah jangan kita lupakan. Layan perasaan kecap boleh untukmu sayang di Serangan FM.

Terima kasih untuk semua kesayangan saya bersama-sama dengan kami di Serangan FM. 18 jam sehari bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Awal pagi tadi bertemankan dengan Yidi, Sidi dan juga Ayi. Dan selepas itu Farah Fauzi temani anda untuk ruangan Anggun Inspirasimu. Zijo Oki, Kak Teh dan juga Awang pukul 2 sampai pukul 6. Dan sebelum saya, Cik Him temani anda. Dan untuk waktu ini Ain temani anda sampai pukul 12.30 malam. Sebelum tidur seperti biasa, saya akan ingatkan diri saya juga. Maafkan semua orang, Al-Fatihah jangan kita lupakan dan Al-Mub kita kena amalkan, okey? Dan kalau adalah bacaan-bacaan ataupun amalan-amalan kita sebelum tidur, jangan lupa dan juga istighfar banyak-banyak. Dan biasalah kita kena selawat ke atas Nabi. Dan orang kata, ingatlah apa yang perlu kita lakukan hari ini walaupun terlalu berat untuk kita lalui. Itu adalah perjalanan yang perlu kita lalui. Kadang-kadang kita tak boleh nak menyangkal apa yang Allah takdirkan untuk kita, berat untuk kita lalui. Tetapi itulah yang paling baik untuk kita, dan yang pastinya ada sesuatu yang menanti di kemudian hari. Dan sesuatu itu kita tahu apa kemanisan yang Allah hadirkan. Tetapi sayang diri kita kalau kata kita jatuh, jangan lupa untuk bangun. Jangan berhenti, tetapi rehat seketika, ambil nafas, ambil kekuatan baru. Kalau tiada tangan pun sekalipun untuk mengangkat kita bangkit kembali, ingat, Dia sentiasa ada dengan kita. Sayang diri kita. Assalamualaikum, sayang semua, selamat malam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng Buruh Hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12-6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa.

Berita you tak lengkap, rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi. Untuk siapa lagi? Untuk anda lah kan, pendengar setia Nasional FM. Okey, baiklah. Sekarang ni, kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini, 13 Ogos 2026, semoga hari ini, pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan. Itu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan. Walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burhan. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

sana sini sama saja ekspedisi menyebutkan anda sebentar tadi ya. Tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar. Kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12.30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja codec line up di pemancar TM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Click atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga MyTV di saluran 701. Jadi kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Click dan Astro juga MyTV yang Hanif sebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Rendong kata-kata ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Rehatlah, kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua, Hanim bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, Hanim nak cerita jugalah, ada kalanya kadang-kadang perasan tak, kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan dalam kehidupan ni, memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat, dalam hati entah berapa banyak yang dah kita simpan tu. Kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat, tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah, akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM pagi ini. Kita boleh berkongsi cerita dengan geng burung hantu, bukan saja dengan Hanim tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng burung hantu. Kalau pagi ni ada Abdul Muiz, ada Jaja 83, ada Wan Baling, Wan Baling 1, hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang, on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling, Wan Baling, Wan. Ok, ada Opa Akil Akif, ada Z823, ada Halimah Ahmad 80, Mei Sarah, ada Cik, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue, ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isba, ada Carol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Has Nur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik, hai, cantik budaknya, ada Pak Ngah. Okey, boleh masuk ramai-ramai dalam TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga, pendengar-pendengar Setia Nasional FM yang lain. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di MyTV saluran 701. Okey, juga Ani nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita. Kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, anda boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanis sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting, sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Ken Burhan tu Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, Hanif harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokuslah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada setengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil, itulah yang kita kena berhati-hati kan, bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu ni, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula, kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanif nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan, kalau Tun Dr. Mahathir kini

berusia 101 tahun. Tun Dr. Asmahan pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan, sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk Geng Buruh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana malam gemilang buat Johor Darul Takzim JDT apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut. Edisi sulung Liga M Award selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Okay, nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara, Johor Baru, Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hipo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hani nak kongsikan pagi ini, sebelum Hani menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: te chiparca. Yalo Dumila. Merdeka.
1: Nacional 12-6.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan anda sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni, kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan, badan sama-sama berubah, tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun belahan, tapi hormon untuk wanita turun naik, lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran height dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu, kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, itu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki waktu umur 40-an ni, risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi check kan, akan kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemakanan kita tu, mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasional.

Salam undur diri, tapi saya ada berbaki 20 minit saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan, ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook, di laman Buku Nasional FM. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada Muhammad Jasni Mon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM. Ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada juga PKA Amin, PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor dan semua pendengar setia geng burung hantu, semoga ceria selalu harapnya. Ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH, mohon selit-selit lagu Cantonese. Nanti ya, nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada abang JJ Gemas, ada Ramli Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yop PS, ada R. Gerard Mahawajawali. Wow. Namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Su, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey, nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi, saya dah ke udara di TikTok live Nasional FM. Ada Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan. Menyapa saya, kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok, ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Hamad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni, Lavender Girl masih lagi setia ni, Rafiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada dekat dalam ni. Ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan, ada yang cakap apa tu, Hanim ceritalah lagi, ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda. Okey, kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Burung Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di arena berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah, bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan. Tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan. Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat. Semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati harum mewangi, jumpa lagi geng burung hantu sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng burung hantu, saya bakal menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria, walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi, tidak semestinya kita perlu murung-murung. Jangan muram-muram, jangan sedih-sedih, teruskan ceria dan jangan risau, Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa, seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok, The Sale. Dia kata, jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang, membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din, ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okey, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu, ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

masa andai dapat aku undur masa, ingin aku ubah sedikit apa yang telah aku lakukan, contoh. Okey, sedikit makluman gangguan siaran, untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran pada 13 hari bulan 8 2026 pagi ini. Masa gangguan siaran ialah kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi nanti, dan kawasan yang terlibat ialah Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi, Sarawak. Tapi jangan risau jika anda jika siaran terganggu, tapi anda masih ingin mendengar National FM, sebab kalau saya tengok dalam TikTok siaran, siaran TikTok kita ni, ramai yang cakap National FM sentiasa menemani buat kuih di kantin sekolah. Jadi jika anda masih memerlukan teman penghibur, jangan risau, National FM masih ada. Kalau terganggu siaran, anda boleh mendengar siaran National FM melalui RTM Click ataupun MyTV 701 ataupun saluran Astro 869. Okey, saya nak menyapa juga rakan-rakan di TikTok ini, yang mana saya sempat sebut sekarang kita ada Mazna, kita ada Zaila Rose, Rosita Elzita 80, Halimah Hamad 80. Kita ada sebentar ya, saya scroll sikit. Kita ada Fiza Riza, kita ada Dayang Hawa, ada Wani, ada Iwan Swan, ada Zuhair bin Suhaimi, ada Imran PD, ada Mawar, Inan Jalapalapan, ada Zaid, Muza, Ara 77, Mantira Lias Madu, Jamilah Muhammad Rashid, Ida, Muhammad Faiz Cikapai, Sunflower, Kumbang Laut 186, Sarifah Sarifah, Andin 09 09, Suri Matlib, Farah Diva, Rizarina Ranggawan, Khalid Haji Tasmin, Ain Kasih, Cik Mat, Dayanur Rafidah, Shima 85, Nick and Sufi Sufi, Yana Ganu, dan ramai lagi sebenarnya. Jika anda ingin ada peneman, boleh join TikTok Live National FM. Okey, kita teruskan dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki daripada Shima.

Itu je, Gadis dan Bunga, Rahimah Rahim. Okey, saya tadi agak leka bersiaran berbual dengan rakan-rakan di TikTok kita ni. Banyak komen-komen tadi mengenai Gadis dan Bunga, mengenai apa buat jualan kuih semua. Jadi jika anda ingin join bersembang, ayuh join kami. Okey, jadi saya nak sambung lah. Kita ni lepas ni lagu apa ni? Tadi Gadis dan Bunga kan? Gadis dan Bunga ni selalunya susah untuk dipisahkan, tak dapat dipisahkan. Dua-dua cantik, dua-dua boleh menceriakan suasana. Tapi kalau nak bagi bunga tu, jangan tunggu hari istimewa sahaja. Kita boleh je bagi hari yang hari ni pun. Contoh kalau ada suami yang rasa macam nak menggembirakan isterinya, belikanlah bunga, belikan coklat ke, untuk sekadar menggembirakan hati para isteri atau para pasangan anda. Kadang-kadang kejutan kecil pun dah cukup untuk buat seseorang tersenyum sepanjang hari kan. Kalau nak cari bunga ni, banyak tempat yang kita boleh tuju. Tapi sekarang ni, daripada kita cerita Gadis dan Bunga ni, kita nak jalan-jalan pula ke tengah kota. Destinasi kita seterusnya, Chowkit Road.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Cerita kepastian dan pengertian daripada kumpulan Restu. Okay, dah masuk jam 4 pagi ni. Kalau mata dah mula terasa berat, dah mula rasa macam mengantuk, kita nak tukar sikit suasana lagu ni. Apa kata kita bagi mood lebih ceria sikit dengan lagu Hindustan. Mana tahu ada yang sedang nak masak, sedang menyiapkan juadah, mungkin terus hilang rasa mengantuk, ataupun mereka yang sedang memandu perlukan suasana ceria sikit. Tapi dalam anda sakan menari lagu Hindustan, pastikan anda pandu dengan cermat. Okay, ini dia Oh My Darling.

0: anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM.

Itu dia drama dari Nikki, Ning dan Yani. Okay, awal pagi ni kita kena naikkan sedikit semangat. Apapun yang menanti anda hari ini, jangan takut untuk cuba lagi dan pergi lebih jauh daripada semalam. Jangan takut untuk cuba, kerana jika anda tak cuba, anda tak tahu. Yang penting terus bergerak dan jangan cepat mengalah. Okay, anda masih bersama Mira di Nasional FM dan jom kita mulakan pagi ini dengan semangat untuk melompat lebih tinggi bersama Sheila on 7.

awal pagi macam ni biasanya suasana lebih tenang. Jadi memang sesuai juga kalau kita nak layan lagu yang sedikit menyentuh hati juga. Tadi kita dah rancak sikit, tapi dalam menyentuh hati tu janganlah sampai termenung, sampai teringat yang terutama sekali kepada yang sedang mandu. Kalau layan lagu yang menyentuh hati, jangan sampai lalai, sampai terbawa-bawa. Okay, kalau nak penat, rehat, okay, berhenti di R&R. Dan selepas ini kita dengarkan sebuah lagu yang cukup popular daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun jam 5, masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru sahaja memulakan hari dan yang masih setia bersama saya sejak tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Jadi waktu macam ni mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, baru nak bersiap untuk bekerja, dan mungkin ada juga yang baru nak bancuh secawan kopi. Apa pun rutin anda, mulakan pagi dengan fikiran yang positif dan semangat yang baru. Mira di sini setia menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit kita, Wahidah.

0: Jurnal FM. Sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
2: Yelah, Rosie.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salli ala si Muhammad. Selagi kita hidup ni, kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia takkan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya salli ala si Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup. Macam mana nak sebut ujian tu jadi indah? Dia sebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu kan, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian ni. Oh, seronoknya, excitednya nak masuk exam lah. Ya, tak ada lah, kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, dia syukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok pasal apa kita kena uji. Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT. Darjat dan akan mengangkat darjat seorang itu, seorang hamba itu di sisinya. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dari iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu, itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabar ana. Dia kalau boleh nak cakap kita. Kata apa? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam itulah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita, sabarlah, ini ujian pada Allah. Kita boleh kata apa kat dia? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah hang cakap macam tu. Ya, macam itulah keadaan dia tentang saya semua. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak nikmat tu jadi ujian kat kita? Bila sebut ujian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang kita kata tau, kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk terus macam tu sudahlah. Pasal apa ada ujian? Salih Azhamad. Lepas tu pula, dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice dia ABCD, kan bagus kalau buat ABCD semua betul belakang. A pun betul, B betul kan. Kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap. Kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duduk bersoal ke Allah selalu. Selalu kata apa? Kita selalu kata apa ke Allah? Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat-buat ni? Pasal apa Allah? Kan bagi, kan Allah buat yang halal semua senang. Kan Allah bagi, tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak buat, nak ada test ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita ni layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Haa, salih Syahmat. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana. Kemampuan kita untuk kita berada pada satu level dan sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikut dia. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai tu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dah? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan, kalau ujian dia mai dalam bentuk ujian, dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke. Macam tu kita boleh berasa. Kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian ni dia mai dalam bentuk nikmat. Soleh Muhammad, bentuk rezeki yang melimpah ruah, bentuk anak pinak, bentuk apa? Yang ni kita tak berasa dia satu ujian. Ending kepada ujian ni nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah bagi penyakit. Soleh Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana? Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah ke kita makin jauh pada Allah? Soleh Alaihi Muhammad. Anak saya keluar nak pergi beli barang. Naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. So, kawan dia lah ajak-ajak. Dia kata, malas nak keluar itu. Rasa malas nak keluar. Itu teman aku, Ustaz, nak pergi bank, Ustaz. Pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Itu teman saya, tak apalah dia boncing kat belakang. Elok nak melintas jalan tu, ada motor datang langgar. Melanggar betul kat paha dia, patah paha dia. Tuan-tuan, boleh bayang momen tu. Dia kata, apa tak apa. Saya duduk dekat rumah, duduk dalam siap-siap nak keluar pergi apa ni program dekat KL lah. Tiba-tiba dapat call. Ayah, ya. Ni Aisyah ni, nama anak saya Aisyah. Ya. Aisyah accident, dia cakap tu. Aisyah accident, Aisyah kat mana ni? Ni Aisyah accident. Aisyah duduk dekat jalan lagi ni. Aisyah baru je kena langgar, Aisyah duduk kat jalan lagi. Ayah, Aisyah tak boleh angkat kaki ni. Aisyah tak tahu kaki Aisyah jadi apa ni. Dia kata, Aisyah sakit ni ya. Tuan-tuan boleh bayang tak apa words yang tuan-tuan nak sebut waktu tu? Macam mana nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang dia tengah duk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh tu. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap, sabar nah, tahan sabar nah. Words tu boleh cakap, dia yang duk rasa tu macam mana. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Muhammad. Ada seorang, salih Allah Muhammad tuan-tuan. Dia nak bawa anak beranak dia. Nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian dalam masa syamat, anak saudara dia nak ikut sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang. Kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah, saya syamat, on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard, ada satu pantai. Tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang-jarang pergi sebagainya. Dia kata alah-alah pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan, subhanallah, Zaman, elok pergi mandi dekat situ, tiba-tiba dua orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Tuan-tuan, salih Azim Muhammad. Dua orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia, yang dia tak boleh nak buat apa-apa. Dua orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah. Ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak, Azim Muhammad? Tuan-tuan, bayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan, bayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Ya, kalaulah aku tak pergi ke sini, kalaulah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah tuan-tuan, Allah SWT. Tapi Allah sebut dalam Quran, kita duduk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggung lah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk meninggal. Dia duduk kata dia nak mati sekali. Dia duduk ulang cakap, dia kata, kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad, nak mati sebab dia nak pergi duduk, sebab dia menyesal. Subhanallah, ada orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah. Ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut, Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Ada orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam itu satu benda yang sangat dahsyat. Faham dekat tuan-tuan? Salih Azim Muhammad.
1: Allahumma

0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.
1: Sekarang jam menunjukkan pukul 5.33 minit pagi. Jadi perlahan-lahan suasana pagi mula terasa. Mungkin ada yang dah sibuk bersiap nak ke tempat kerja ataupun menyediakan sarapan, atau baru sahaja yang membuka mata kalau masih rasa berat nak bangun tu. 5 minit lagi, jangan sampai setengah jam pula ya. Apapun rutin anda pagi ini, biar Nasional FM yang menjadi peneman anda. Mira masih di sini bersama anda menuju ke jam 6 pagi.

0: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن

0: صدق الله العظيم.
1: Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni di dalam masa susah dan senang.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah SWT, kita hidup dalam dunia ni memanglah kita pun tahu sementara saja kita akan bertemu dengan Allah SWT. Tapi ada satu pesanan Nabi SAW yang kita boleh ambil apa benda, panduan, pedoman, ambil dia punya semangat kan. Katanya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ahu. Kan? Maknanya apa ni? Siapa-siapa yang suka jumpa Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Dan siapa-siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka akan bertemu dengannya. Ini tanda isyarat kita atas dunia ini, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Katalah kan, katalah hari ini kita diberitahu malaikat maut akan datang ambil nyawa kita petang garang. Pukul 6 petang garang datanglah ambil. Kan? Jadi macam mana perasaan kita? Huru-hara kan, alamak, kata hutang tak bayar, kan, baca Quran tak banyak, yang itu bergaduh belum minta maaf, dengan mak ayah macam mana? Padan. Jadi maknanya kita tidak nak berada ataupun dalam kedudukan bersedia menghadapi maut bertemu dengan Allah, sebab mati ni jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kata, oh kalau pukul 6 tak apa, kita siap-siaplah. Mandi elok, contohlah kan, contoh tak adalah macam tu. Tapi maknanya begitulah isyarat tanda yang Allah bagi tahu kepada kita, nak tengok tanda kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok macam mana perasaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang kan kata, MB nak datang rumah ni pukul apa benda petangkang lepas zuhur, nak bagi voucher, penyerahan voucher RM1,000 contohnya kan. Wah, kita pun sambut apa benda, rumah kita kemas, kasut kat depan tu kita susun, sapu sampah lagi, sawang-sawang apa, langsir apa semua, kita siap belaka lah kan. Kerana kita suka, gembira untuk menyambutnya. Begitulah dengan kematian. Kerana kematian itu ialah apa nama, maknanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita perasaan kita? Ini kena tanya diri sendirilah, muhasabah diri sendirilah. Kita kena mengkoreksi diri. Muhasabah diri. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau kita suka nak bertemu dengan Allah, bermakna kita tidak bermasalah untuk mati. Dan Allah Ta'ala sebenarnya dah bagi tanda-tanda mati ni banyak kan. Rambut berubah, badan dah lemah, mengantuk nak tidur saja kan, tak kuat macam dulu. Itu orang tua ustaz. Zaman sekarang ni pun banyak juga yang Allah Ta'ala bagi apa nama, tanda-tanda kematian untuk orang muda. Covidnya, aksidennya, budak buat laju-laju kan, mak rempiknya, macam-macam tanda Allah Ta'ala. Kalau buat begitu mati juga kan. Jadi begitulah tuan-tuan, sekiranya Allah kasih kepada seseorang hamba kan, syaghalahu bihi syaghalahu bizikrillah kan, maka apabila hamba itu suka ke apa benda Allah Ta'ala suka kepada hambanya, maka dia akan disebutkan dengan zikir kan, berzikir, ingat kepadanya, ingat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kita ni suka zikir tak kan, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, zikirlah tu. Jadi begitulah tuan-tuan, mudah-mudahan kita memenuhi kehidupan kita ini dengan apa nama, perasaan husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaatinya. Apa saja perkara baik kita cuba buat, mana-mana perkara yang maksiat mungkar kita tahan diri jangan buat kan. Jadi kemudian kita sebut diri kita dengan mengingati Allah, berzikir kepadanya, insya-Allah maka kita akan suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yidi luar biasa.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, salam untuk Sidi, salam untuk semua. Salam kasih sayang pendengar setiap dengan FM.
0: Pagi ni bersemangat ya.
1: Ya.
0: Kita bersemangat untuk edisi walaupun hari ni hari Khamis. Ada yang kata bila hari Khamis ni dia punya kekuatan momentum akan jadi menurun, tetapi kita harapkan janganlah macam tu.
1: Itu
0: buat apa tu?
1: Membetulkan sesuatu yang tak betul.
0: Membetulkan sesuatu yang tak betul eh?
1: Kita kena ikhtiarkanlah.
0: Nampak macam sempurna dah tu.
1: Sempurna tapi tak nampak tuan ni depannya. Tak apalah.
0: Pula masalah. Okey, hari ni hari Khamis. Kita dah 13 Ogos 2026. Masih lagi di bulan kebangsaan. Dan kita masuk takwim hijrah 29 Safar 1448 Hijriah.
1: Macam-macam cerita, macam-macam kisah yang ada. Dan Mersi Terengganu sana sini akan kita kongsikan kisah senyum untuk pagi ini.
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Kita kena senyum sebab apa? Kita nak ucapkan tahniah atas kejayaan.
1: Kejayaan bukan sebarang kejayaan. Kejayaan luar biasa. Ini untuk pihak sekolah juga adik pelajar kita lah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sawa yang bangunkan UAV sendiri.
0: Uish. Maknanya pemandu pesawat tanpa pemandu tu.
1: Ya, bukan buat roket air dah ni, buat pesawat tanpa benda terus ni.
0: Jadi tahniah diucapkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Sawa Marang. Wow, tahniah.
1: Bermula dengan minat terhadap pesawat kawalan jauh, bermula pada seorang guru bahasa Inggeris ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sawa. Dia berjaya bimbing 35 pelajar yang hasilkan pesawat tanpa pemandu sendiri.
0: Wow. Hebat cikgu. Jadi Badrul Hisham Zakaria ni katanya menerusi program TIBSAS UAV ni in school katanya. Dan sebenarnya dah mula sejak 2023.
1: Okay.
0: Lepas tu dapat sokongan dan penajaan daripada beberapa syarikat lah, terutama syarikat-syarikat yang ada di negeri Terengganu ni. Dan juga pelajar ni membangunkan lebih 5 unit UAV sendiri dengan kos RM6,000 hingga RM10,000 seunit.
1: Ya, jadi cikgu juga penjelasan program ni berkenaan program ni dibangunkan dengan spesifikasi pesawat yang lengkap menggunakan sistem Global Positioning System GPS untuk mengesan sasaran. Hebat ni.
0: Jadi bila kita tanya lagi kan, dia kata teknik-teknik dan material tu digunakan untuk membangunkan UAV ni, dia sama je macam digunakan dalam industri, cumanya dihasilkan dalam skala yang kecil.
1: Jadi saiz dia kecil, tapi material tekniknya tetap teknik yang sama dibangunkan industri. Tapi ini satu perkara yang panggil wow lah. Apabila di bangku sekolah lagi diberi pendedahan sebegini, dan kalau nak dikira apa yang digapai ini bukannya senang. Bermula dengan usaha yang payah, tapi akhirnya Tuhan izinkan kejayaan itu. Jadi usaha pihak sekolah bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dan juga beberapa syarikat yang membantu ini menjayakan program TBSAS UAV School ini membuahkan hasil. Apabila Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sawa ini muncul juara cabaran Integrasi Avionik UAV Sekolah Menengah pada My Aero Challenge 2026 di Mike Serdang di Selangor pada Jun lepas.
0: Wow, tahniah diucapkan sekali lagi kepada Sekolah SMK Bukit Sawa. Wow. Mana tahu nanti AI kita boleh ada pengalaman tengok sendiri kan.
1: Ini menarik kalau kita buat story ni. Okay. Apa pun banyak lagi kita nak kongsikan.
0: Podcast ke?
1: Ya. Itu dengarkan untuk perkongsiannya menerusi luar negara pula. Kejap saja lagi.
0: Sri Yidi luar biasa.
1: Cepat.

0: Bulan. Ya, semasa dalam negara. Ha, ini khabar gembira sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan dan juga nak merayakan Hari Merdeka Hari Malaysia ni. Ha, kita dapat benda percuma tau.
1: Wow.
0: Benda percuma ni semua orang seronok.
1: Benda percuma.
0: Ya. Benda percuma. Tak, barang percuma ni kita walaupun benda kecil, kita rasa macam seronok dapat.
1: Apatah
0: lagi kalau melibatkan data.
1: Sebab ini sebagai penghargaan satu kepada rakyat Malaysia, khususnya yang sentiasa terus inginkan kesepaduan di masyarakat sesama kita dan juga mengecapi erti kemerdekaan yang sebenar. Jadi apa yang percuma tu, Ayi?
0: Yang percumanya, rakyat Malaysia bakal menikmati data 10 GB percuma sempena Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia 2026.
1: Wow!
0: 10 GB.
1: 10 GB eh?
0: Kan?
1: Banyak ni.
0: Yelah, jadi kalau mak ayah kata lega, jimat sikit top up. Kan? Anak-anak dah, yelah, sekarang ni internet anak-anak pun satu keperluan tau. Kan? Walaupun kita nak kontrol macam mana sekalipun dan yang mengamuk, Tuhan saja yang tahu. Okey, baik. Ini ceritanya rakyat Malaysia akan menikmati insentif rebate rahmah HKHM Hari Kebangsaan Malaysia 2026 sebanyak 10 GB data secara percuma untuk sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun inilah.
1: Ya, dan menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil katanya inisiatif dengan kerjasama 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi ini yang bakal dimanfaatkan oleh semua pengguna prabaya dan pasca bayar. Warga negara yang layak.
0: Kita layak lah ni.
1: Yelah.
0: Okey. Jadi macam mana kaedah dia? Pembelian data percuma ini akan disalurkan dalam 2 fasa, iaitu 5 GB untuk Hari Kebangsaan.
1: Okey, 5 GB untuk Hari Kebangsaan.
0: Baki lagi 5 GB lagi untuk Hari Malaysia pada 9 September.
1: Wow.
0: Jadi perincian kaedah dengan tempoh penebusan tu akan diumumkan oleh syarikat telco yang berkaitan lah. Kan. Jadi nilai dia sajalah, sebabnya ialah setiap benda ni ada nilai duitnya. Kos ni saja dekat 48.63 juta. Yang merangkumi sumbangan daripada 139 rakan saji sektor swasta juga korporat. Terima kasih.
1: Terima kasih. InsyaAllah. Bila tadi 5 GB pada 31 Ogos.
0: Ya.
1: Dan 5 GB lagi pada 16 September. Okay. Itu aku tak nak top up lagi.
0: Alhamdulillah rezeki.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh buat benda-benda lain kan? Beli nasi minyak ke?
1: Jajap. Apa?
0: Beli nasi minyak.
1: Untuk?
0: Makanlah.
1: Tak, kita kan dia bagi internet.
0: Taklah, bukan.
1: Oh,
0: duit,
1: ya.
0: Duit beli bapak tu ganti beli nasi.
1: Faham. Sorry, maafkan saya. Slow.
0: Ya, tak apa. Data slow ya.
1: Nak kena tunggu 31 Ogos.
0: Oh, tengah buffering ya.
1: Okay.
0: Dan kejap nanti macam biasa akan kita ke Kuala Lumpur dulu kejap untuk ikuti utama 7 pagi kemudian kembali bersama dengan Yidi untuk temani anda.
1: Jadi terus kekal bersama dengan kami.
0: Ya, banyak lagi kita nak kongsikan untuk sepanjang hari ini. Hari Khamis. Hari ini dah hari Khamis. Esok hari Jumaat. Lusa hari Sabtu. Hujung minggu. Happy-happy sajalah ya. Tapi sebelum senyum tu sampai ke telinga, settlekan dulu kerja. Kalau tak, telefon tak berhenti berdering jawabnya. Awak dah siapkan belum?
1: Baik. Okey, ceria pagi.
0: Terengganu FM, Wasra Ceria.

0: Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.
1: Teruskan pemanduan berkhidmat anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
2: Lepaskan, lepaskan!
3: Kita kawan! Turunlah, tinggi sangat tu!
2: Sibuk je lah dia ni.
3: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
2: Betul ke?
3: Betul!
2: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
3: Kita pelacakkan sama-sama nak.
2: Hulurkan tangan awak.
3: Kami sudah.
2: Anda bila lagi?
3: Yeay! Kita kawan!
4: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta.

0: tinggi tahniah diucapkan kepada MD
1: Wahidin
0: dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.

0: di luar biasa temani anda.
1: Alhamdulillah untuk hari ini, kita syukur dengan apa saja kita nikmati. Apatah lagi berada di bulan kebangsaan, bulan lahir negara bangsa kita cinta. Dan juga kita semarakkanlah bendera-bendera macam mana. Yang free tu yang free. Tapi yalah, kalau beli pun apa salahnya.
0: Tapi kan sekarang ni dia dah banyak inovasi dah sekarang. Ada yang dulu kan kita letak bendera gantung di cermin. Tapi selepas tu sekarang ni inovasi yang diadakan, sebab kita perlu juga menyemarakkan rasa cinta dalam negara. Nak mengibarkan jalur gemilang juga. Tapi kadang-kadang kita takut bendera tu rosak apabila berada di kereta kita terlalu lama kan. Ada jenis stiker pula.
1: Stiker ada magnet.
0: Ada magnet.
1: Kan, makin lama makin canggih. Jadi kita bukanlah pejuang yang gagah menjulang senjata, bukanlah berada di kursi pimpinan negara, tapi kita berjuang dengan cara kita menjulang bendera jalur gemilang lambang kemegahan negara yang kita cinta.
0: Walaupun kita tidak mampu untuk jadi orang besar untuk negara dalam negara kita, tetapi jangan kita menjadi asbab merosakkannya. Kata-kata tu kena nantikan tau. Sebab ada drama tu. Drama sebabok.
1: Tapi tidak bobok.
0: Tidak bobok.
1: Okey, dan lepas ni kita akan kongsikan antara apa yang terpapar dalam akhbar utama negara kita.
0: Terus kekal bersama dengan kami
1: di Terengganu FM. Yidi temani anda. Pastinya Terengganu FM, mesra ceria.

0: kewangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Untuk paparan utama akhbar pada pagi ini, Yidi luar biasa temani anda. Kita nak kongsikan dua akhbar musi dalam talian.
2: Ya, untuk yang pertama ni untuk ruangan nasional, antara terpaparnya berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Semalam dia menangkan pulang selepas menjalani rawatan fisioterapi susulan pembedahan yang dilaksanakan. Baik, lagi 80% kandungan rang undang-undang RUU MARA 2026 yang akan dibentangkan di Parlimen sebelum hujung tahun ini memberi tumpuan kepada aspek tadbir urus korporat bagi memperketatkan struktur pengurusan institusi berkenaan. Lagi, ini jaringan dua negara ini, Malaysia dan Rusia, akan meroka peluang kerjasama dalam sektor strategik serta teknologi baharu termasuk memperkukuhkan jaringan penyelidikan dan juga inovasi. Dan seterusnya, berkaitan dengan harga petrol dan juga diesel, harga runcit untuk produk petroleum tanpa subsidi untuk tempoh 13 hingga 19 Ogos turun dengan RON 97 berkurangan 20 sen seliter, manakala RON 95 serta diesel tanpa subsidi masing-masing turun 15 sen dan juga 10 sen. Lepas itu, sikit berkaitan di ruangan nasional juga berkaitan dengan jerebu yang melanda Malaysia Timur, yang di mana sebanyak 12 stesen pemantauan kualiti udara di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat dan pada tahap tidak sihat dan sangat tidak sihat setakat 3 petang semalam susulan fenomena jerbu yang melanda negara sejak 8 Ogos yang lalu. Dan lagi 107 sekolah di Serian ditutup akibat cuaca panas dan juga jerbu. Kita intai pula apa yang temuan untuk paparan luar negara ini dari Moskow. Mahkamah di Moskow mengenakan dua denda berjumlah 7.6 juta rubel ke atas syarikat gegasi teknologi Amerika Syarikat Google kerana gagal memadamkan maklumat yang dilarang Rusia. Lagi, ini berkaitan dengan kebakaran hutan di Indonesia. Indonesia padam 4 kebakaran hutan tanah di 4 provinsi. Dan juruterbang Air India positif ganja selepas pesawat menjunam. Dan lagi ini kita intai pula di Amerika Syarikat, di Amerika, mangsa gempa Colombia diselamatkan selepas 30 jam tertimbus runtuhan. Dan juga satu lagi, buruh kanak-kanak antara 18 maut dalam kemalangan pick-up di Mesir.
1: Baik, dan sebuah lagi akhbar manusia dalam talian. Ini paparan utamanya adalah mutakhir anggota tentera cedera terkena tembakan rakan di lapang sasar. Jadi warga emas, anak saudara maut dalam kebakaran rumah kedai, dan lelaki dikhuatiri lemas selepas terjun sungai lari dari pemeriksaan polis. Ini Anwar pulang ke rumah selepas pembedahan, alhamdulillah. Dan kita beralih untuk aksi sukan. Ini PSG tumbangkan Via, kekal Raja Eropah. Wow. Okey, Xavi dilantik jurulatih asing pertama Belanda sejak 1978. Dan Messi hilang semangat untuk terus bermain. Kita rentas ke ruangan global. Bekas PM China Zhu Rongji meninggal dunia pada usia 98 tahun. Syarikat penerbangan tawar penerbangan khas untuk gerhana matahari penuh, gerhana matahari penuh pada hari Rabu. Dan kek 500 kilogram raikan perkahwinan pasangan Arab Saudi.
2: 500 kilogram.
1: 500 kilogram.
2: Besar tu.
1: Dan cerita tentang artis pula. Ini projek Nastia Project. Konsert Nastia Project diteruskan tanpa dua anggota asal. Dan elak jejas produksi, Azhan Rani pilih watak ikut kemampuan fizikal.
2: Okay.
1: Helikopter turun ke padang.
2: Okey, itu yang termuat untuk kita kongsikan secara dalam taliannya. Dan juga yang paling penting, kalau yang kita ni kena tengoklah. Tapi yang paling penting, kita rujuk maklumat yang sahih dan juga tepat. Semoga kita tak tersalah, tak tergelencos dari laluan yang sepatutnya. Tergelencos.
1: Kekal fokus dalam kehidupan kita. Yang paling penting sekali, yang sedang memandu sekarang ni.
2: Pandu pandang ke depan, bang. Cuma ada masanya kena pandang juga cermin pandang belakang. Tapi bukan kerap kali pandang ke lain, takut nanti tersasar pula ke laluan lain.
1: Ya, cantik pesanan tu. 7.30 minit pagi nanti kita
2: sama-sama ambilkan doa. Lepas itu akan kita macam biasalah, mana saat ni cakap apa kat panjang-panjang akan
1: Lengah kita
2: di jam yang kedua Terengganu FM.
1: Yidi luar biasa.
2: Masra ceria.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi Paparan Utama Akhbar.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Anak-anak kita akan jadi hebat sebab makanan yang baik-baik. Ini Nabi pesan ni. Yes, kita suruh bagi makanan yang baik-baik kepada anak kita untuk otaknya jadi hebat. Sebab kata Nabi, kamu adalah siapa yang apa yang kamu makan. Kamu adalah apa yang kamu makan. Artinya, benda yang kita makan akan membentuk syakhsiah kita, termasuk membentuk minda dan kesihatan badan. Ya, jadi jaga makanan mak, abah. Ya, tolonglah. Ya, orang Cina juga berhati-hati dengan makanan dia. Mereka sanggup memang bergadai golok untuk makanan anak-anak mereka yang berkualiti. Ya, mereka pantang dengan suplemen atau vitamin yang bagus-bagus. Walau mahal macam mana pun, mereka akan belikan semata-mata untuk menjana minda anak mereka jadi hebat. Orang Cina terutamanya cukup pantang kalau anak mereka tak makan dengan betul. Dia kena makan dengan betul sebab ini penting untuk otak. Orang Cina juga banyak minum air masak. Doktor-doktor pakar kata minum air 3-4 botol, 3-4 liter ya, air masak, air mati, itu air kosong ya, untuk merangsang otak badan sehat, badan kita sehat insyaAllah. Orang yang paling kurang minum air masak ialah orang Melayu. Tengok kajian, tak sampai 1 liter kot ya, sikit sangat. Kita banyak minum ni akan bagus untuk badan, kesihatan badan, dan bagus untuk otak. Suplemen-suplemen ya, dan sebagainya. Jangan lupa kita nak merangsang otak anak kita ni dengan apa nama kata orang tu, doa-doa. So saya lah sebut selalu tapi nak ulang pagi ni, untuk merangsang anak kita jadi hebat, otaknya pintar, jadi anak yang soleh, mak abah tolong doakan kat kepala anak-anak ni sebelum mereka tidur ke, sebelum mereka pergi sekolah ke. Untuk anak kecil sampai umur akil baligh sekitar 15 tahun, doakanlah 3-4 doa untuk merangsang minda anak. Saya dah sebut selalu Al-Fatihah ibu segala doa. Baca sekali, lepas tu baca Ayatul Kursi untuk menghalau setan iblis daripada diri anak kita supaya mereka jadi anak yang soleh ya. Lepas tu bacalah Al-Insyirah. Doa ataupun surah Al-Insyirah ini ialah asbab untuk memudahkan anak kita memahami apa yang dia belajar, mudah dia untuk jadi pandai, mudah untuk jadi anak soleh-soleha. Sebab Al-Insyirahnya mudah, senang, melapangkan. Kalau yang tambahan lain tak apalah, bacalah macam-macam ya. Baca Ayat Kursi apa nama boleh, apa nama Al-Hashri boleh ya, untuk melembutkan hati anak ya. Dan bacalah doa-doa penghati yang lain, Allahumma aftah alaina sampai habis, qalu subhanakala urabi zini ilma. Ini semua doa-doa yang bagus untuk mak bapak bacakan dan hembuskan kepala anak-anak kita, atau mak bacakan dan hembuskan ke makanan minuman anak-anak.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: boleh tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Puan rambut bergedung kali yang tidur.
0: Bergedung.
2: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengok.
0: Ceria pagi di Terengganu FM.
3: Ya, ceria pagi Terengganu FM. Kita dah membawa sekarang ini untuk masa dan ketikanya permainan makna saat ni.
4: Ya, cakap apa? Panjang-panjang.
3: Kita kena beraluh.
4: Beraluh. Oh. Perkataan tu. Beraluh.
3: Kita bagi lalu. Bagi lalu.
4: Kita kena beraluh.
3: Beraluh
4: ni kalau di tempat saya dulu pun sebut beraluh juga. Tapi dia berbual dua makna. Dia ada dua makna lah. Sama ada makna ehem-ehem ataupun makna ehem-ehem.
3: Makna ehem-ehem ataupun ehem-ehem.
4: Salah-salah. Sama ada makna ehem-ehem ataupun ehem-ehem.
3: Ehem-ehem ataupun ehem-ehem.
4: Buat lain.
3: Tak faham lah.
4: Tak apalah. Dia membawa dua erti.
3: Dua erti. Okey. Jadi untuk beraluh kita hari ni, anda kena buat ayat macam biasalah. Platform kami, kita ada talian 6235330 ataupun 6238330
4: ataupun di WhatsApp kita pun sila-silakanlah. Boleh hantarlah, pilih yang mana rasa selesa. Kata beraluh pagi ni.
3: Beraluh.
4: Jangan banyak-banyak sangat. Kesian dekat saya nak bacanya. Kita kan lidah bukan lidah ganung lagi.
3: Tak apa. Boleh. Tapi awal-awal jadi dah tu.
4: Yelah, saya takut pendengar nyanya dengar. Menyeksa pendengar.
3: Tak apa, insyaAllah. Kita buat dengan cara beraluh.
4: Beraluh.
3: Boleh. Tak ada masalah. Okay, kita nak dapatkan pemanggil ataupun yang pertama lah sekarang ni. Yang ada dah di talian ni.
4: Okay, di talian kita. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya, Abang Zakaria.
5: Abang Zakaria
3: yang sentiasa beraluh ni. Dia beraluh orang ni.
4: Alhamdulillah. Beraluh dua makna.
3: Beraluh titik terkening.
4: Itu satu segi. Okay.
3: Macam mana ni ayat kita ni?
4: Ayatnya.
5: Beraluh sungguh lah mulai. Nak pinjam RM10 pun bayar.
4: Haji Bakil rupanya.
3: Beraluh sebab apa? Biarkan melakukan penelitian.
4: Itu dia. Beraluh nak pinjam duit RM10.
3: Baik, terima kasih Abang Zakaria.
5: Sama-sama.
4: Abang Zakaria tu beraluh bahagian tangkai jering sikit lah.
3: Dia beraluh ni maksudnya diberikan penekanan dalam penelitian lah, apa keputusan nak dibuat tu. Gitulah. Okey, kita ada lagi ke AI?
4: Okey, ada lagi di talian kita ni. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Ya. Kak Ma. Kak Ma kita. Okey, Kak Ma. Apa dia punya ayat ni?
6: Beraduhnya dalam rumah tu. Nak pergi tak berani. Beradu terlajak-lajak
3: lah. Apa eh?
4: Apa?
6: Tak tahulah. Kita nak pergi pun tak berani.
4: Dia buat guana. Beraduh dia tu tahap mana tu?
6: Nak kata kena eh? Macam segan lah tengok orang tu beraduh dari masa kita. Dia orang kaya-kaya.
3: Dah buat apa? Kitanya bolah ke?
6: Bolah mana?
3: Dah lah. Gitu dah. Okay. Terima kasih Kak Ma.
4: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Okay. Kita dah bacakan kiriman sahabat-sahabat kita ni, Ai.
4: Ya.
3: Kita mulakan dengan ni. Kita ada Yati pada meeting.
4: Okey, katanya.
3: Yati dia kata begini. Selamat pagi Khamis, makna saat ni.
4: Okey.
3: Beraluh sungguh mu. We got puluh ya. Siang ke ya.
4: Puluh ya je mitok. Mitok 20. Okey, baik. Lagi ni daripada rakan kita Tajudin Khalib katanya.
3: Okey.
4: Beraluh molek barangmu hokoramu kelong. Kelong.
3: Kelong.
4: Kelong ni ke apa?
3: Maknanya dia tidak menjagalah barang seperti mana yang barang dianya.
4: Okey, perkataan akan datang kelong eh.
3: Perkataan akan datang. Ada dah. Okey. Jadi kita tangguh dulu hok tu. Kita masuklah kita punya skrip lah nanti. 80 oh, yang ni macam dah. Okay, okay. You Color Store.
4: Ha, katanya.
3: Oh, patut kaya. Beraluh nak mampu.
4: Oh. Ha. Jangan Haji Bakir kereta tak si tukar. Bini baru buat tukar kereta.
3: Oh, bonet depan tu jadi gitu kau.
4: Ha. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Okay, baik lagi.
7: Oh, boleh. Engkau ni buat aku macam tu lah, Bi. Gitu. Yeah. Kerang aku lesing. Bawa kau tahu.
4: Oh, ada terlepas sini pun.
3: Ada je. Oh, tu Haji Bakir.
4: Okey.
3: Itu ni Haji lain.
4: Haji tak Bakir.
3: Haji tak Bakir.
4: Okey.
3: Okay.
4: Baik, Haji katanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Arif dari Bandar A.

0: Ella lah Poh Mu Wok.
1: Ella lah Poh Mu Wok.
0: Okey, kita ada Wakta ni.
1: Okey.
0: Wakta kabur gini. Berhalu sangat mu sidi dengan air. Tak boleh berhalu sangat. Oh, ikan begitu pula. Ini nasihat. Berhalu sangat mu sidi dengan air. Tak boleh berhalu sangat.
1: Sebab ambo berhalu tu bukan apa. Sebab tu besar.
0: Eh dah. Tak ada kena-ngena.
1: Tak ada kaitan. Okey, Haji pakai katanya. Jalan biar berhalu sikit, biar ada teretik terkening. Bak jalan pun boleh juga beraluh ni. Lepas tu nak atur tapak lagu mana lah.
0: Yelah, kiri kanan kiri kanan lah. Jangan kanan kanan kiri kiri. Dia jadi bukan beraluh tu. Waktu jalan beralung kita panggil.
1: Aduh. Sabariah Ahmad Rani. Okey, Pak Yi Batu BTB. Okey. Jangan beraluh ngak buat kerja tu, nanti lambat siap. Ha. Okey, hak belakang tak saya baca.
0: Okey.
1: Hak belakang biarkan.
0: Hak belakang biarlah.
1: Hak belakang kita skip.
0: Okey, ada lagi ke?
1: Okay,
0: ini ya. Kak Azim mana? Dia katanya beraluh dah tepat mu ni. Kalau Haji Bakir.
1: Okey, naik juga
2: Haji Bakir. Ada lagi yang sebut nama aku. gitu.
1: Ayah Haji. Okey, ini daripada Pak Bedongung katanya ni. Tak bunyi. Okey, kena buat setting balik. Tak apa. Kita ambil manggil kita lah di talian. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Punya suaranya siapa?
3: Saya Kak J dengan Polana.
0: Oh, Kak J. Okey, Kak J. Macam mana ni?
3: Makan kau banyak sikit. Tak sudah bergaduh ngak. Aktiviti tinggal saja kau boleh kau orang.
0: Bapa ye milih-milih ke?
1: Sebabnya?
0: Ye milih-milih makan ke? Mana? Ke ye nak jimat?
3: Dia sayang nak makan.
1: Sayang piti.
0: Sebab kau dah akal piti kau biasa makan makanan.
3: Kan
0: kau
3: kau
0: beli. Pelik sidirannya soalan gitu nanti. Okey, terima kasih Kak J.
1: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuma nak dengar pada Pak B Dongong ni. Baru boleh setting balik.
0: Pak B kena Pak B.
4: Beraluh dah lalu ni. Boleh sekilo boleh tahan sebulan.
0: Gula sekilo. Boleh tahan sebulan. Sama kau. Kita pun tak akan gula banyak kau.
1: Itu bagus sebenarnya.
0: Itu bagus.
1: Kalau beraluh bak garam, bak gula bagus. Jangan beraluh bak lauk sudah banyaknya.
0: Kadang kat rumah tu tak ada beli gula pun. Kadang memang kan? Hanya membuat waktu-waktu tertentu sahaja.
1: Bagusnya patutlah selim-lim. Patutlah selim-lim.
0: Sebab gitu.
1: Di selim manjang kata.
0: Tapi orang lain kita faham belaka.
1: Okey, lagi di talian kita kalau nak bersama. Hello, Assalamualaikum.
5: Hello, Waalaikumsalam. Hidi, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Okey, Mas. Mana?
5: Ni baru sungguh lah. 5 sen kira nak makan nak
1: Lepas tu kita buat warna dia. Lepas tu kita buat warna ke adikku ni?
5: Senang je. Ye tengok kita makan. Kita makan banyak ke. Tu bayar.
0: Bijak mainang. Bijak mainang.
5: Lalu nak apa?
0: Tu lah kata. Ni tak hak belakang tu tunggu suara dia tu tau.
1: Hak belakang tak beraluh kan?
0: Hak belakang tunggu suara. Okey, terima kasih si. Kasih pula.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Takut dia kata ayat ke depan padahal untuk orang belakang.
0: Untuk orang belakang ada tu. Zi Bukit Payung tu.
1: Zi Bukit Payung.
0: Tu atas dah tu.
1: Ya.
0: Tembak dah kalau kita. Kita tengok.
6: Kalau beraluh engkau mulai mang tahu dah kereta mu baru. Jalan kau laju sikit. Nanya kau ke belakang.
0: Dahlah kereta laju. Takut salah tekang. Terlajak tekang. Bahan dia beda.
1: Dia gini. Dia kalau benda baru semua kau beraluh. Ada kawan saya seorang. Baru beli kereta 3 bulan. Tapi tu siapa tak parking? Tapi tu siapa tak parking?
0: Hirau.
1: Tok sapah tu ada lebih kurang dalam.
0: Doh yalih tok sapah tu lah.
1: Bukan, maksudnya kalau dia tengok ada macam tok sapah, dia juga kosong kawasan satu dia rela toklah jauh sikit. Padahal tak ada kaitan. Pula tok tepi tak ada lekat kata sapah
0: tu. Tak ada. Sebab lokal bos ini.
1: Itu 3 bulan pertama, 3 tahun kemudian parking kat udang. Tok sapah dia langgar.

0: Tapi nak kabur lah. Kereta tak ada hidung. Dia nyaknya ke kereta tu kalau hidup tepi siapa pun.
1: Nak kata benda baru
0: bang. Oh iyalah, iyalah. Fahamlah.
1: Okey, ada lagi
0: kiriman. Nak buat macam mana? Cebekel. Gitu.
1: Okey, mana apa kiriman ni? Salam pagi ini. Beralu hungguh buat kerja. Patut pun lambat sudah. Oh, masalah juga orang beralu sangat.
0: Tek, gitu. Okey, kita ada lagi ke? Siapa di talian ni? Okay, seorang lagi.
1: Terakhir. Hello, assalamualaikum. Lama-lama.
0: Okay.
1: Satu lagi.
0: Terakhir.
2: Halo, assalamualaikum si Jin Ayi.
0: Waalaikumsalam.
2: Kak Ani ni.
0: Ya Kak Ani.
1: Ayam beraluhnya silakan.
2: Gini. Si Jin Ayi ni beraluh sungguh. Cakap tu ya Kak Ani suka dengan tu.
0: Oh, iyalah. Memang kami ni memang gitu.
1: Kami ni memang beraluh. Cuma tu yeah. Tak halus.
0: Terima kasih Kak Ani.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayi, yeah. Kita dah di hujung dah.
1: Kita dah pada di hujung. Jadi kejap kiki, kita nak dengarkan Bulletin Pagi Tengah FM.
0: Kejap lagi lah. Beralus sungguh kita ni.
1: Macam berita Marina pun dah ready.
0: Ya. Eh, kursi kita ada.
1: Kursi kiki ada.
0: Kiki tak ada.
1: Jadi kita dengar lagu.
0: Saya tersuka.
1: Putih-putih Melati.
0: Merah-merah jelima.
1: Lepas tu baca berita bukan ada ni. Kalau tak panjang ceritanya.
0: Ya. Jadi terima kasih kepada semua yang hantarkan jawapan. Semuanya betul ya.
1: Ya, tepuk. Gitu.
0: Beralus sangat kita ni.
1: Dalam makna sani cakap apa kat panjang-panjang.
0: Lenguh sangat.
3: Makna sani cakap benda panjang-panjang. Lenguh.
4: Sekali pagi di Terengganu FM.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi, Menteri Dalam Negeri ziarahi keluarga anggota polis yang maut terkena